0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
3: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
4: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
5: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta

0: pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
1: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
0: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Ren Surakarta Meletisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
4: Pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
3: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
5: Walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
3: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
6: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
3: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, demikianlah kita ikuti warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bunyi.

Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, jangan lewatkan program baru kami bekerjasama dengan Rumah Cerita 24 Bone yang menghadirkan program dongeng bertajuk Pau-Pau Ricardo. Akan kami hadirkan untuk Anda pukul 10 nanti setelah kita ikuti siaran gereja dari Pro 1 Makassar.

0: Dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Segera kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti siaran langsung ibadah minggu. Dan setelah ibadah minggu nanti, kita akan kembali bersama di 91 FM RRI Bone.
1: Pendengar Pro 1, sosial untuk Anda umat Kristiani, berikut kami akan hadirkan ibadah hari Minggu dari GPIB Immanuel Kota Makassar. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

0: anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
1: Dan melimpah atasmu juga.

Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita secara responsoria. Ya Allah Bapa, Engkau mengumpulkan kami menjadi satu keluarga di dalam kasih-Mu. Ya Yesus Kristus, Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu sebagai tanda kasih dan pengorbanan bagi dunia. Ya Roh Kudus, Engkau mempersatukan kami menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, perbaharuilah hati kami. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.

Kematian Tuhan Yesus kasihi, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan atas segala dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 14 yang menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Kita menghayati pujian kepada Tuhan yang dibawakan oleh paduan suara kekal.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kidung tadi yang dibawakan oleh Kekal menghantar kita untuk masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Tuhan, ajaib dan benar karya kasih Tuhan. Kami diampuni, kami dibaharui dan diberkati dengan segala karunia Tuhan untuk menjalani hidup ini membawa damai sejahtera, mengalami kasih dari Tuhan dan membagikannya. Dan biarlah itu bukan hanya kami pahami, tapi kami hayati, lalu dimampukan untuk menyatakan kasih Kristus bagi sesama. Hikmat Roh Kudus menuntun kami mengerti pemberitaan firman Tuhan dan menjadikan kami pelaku firman Tuhan yang bersyukur dan berbahagia di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 26 yang menyatakan, dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kiranya di pagi hari ini ada kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita bagi kita semua. Amin. Pertanyaan berikutnya, ya. Sudah sarapankah Bapak Ibu? Belum. Oleh karena belum, jadi saya khotbah tidak usah lama-lama. Tapi karena banyak yang sudah, boleh lama sedikit. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya bacakan kembali ayat ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Memberitakan pengorbanan Yesus, memberitakan karya kasih Yesus, memberitakan keselamatan, memberitakan pendamaian yang dia ciptakan antara kita orang yang berdosa dengan Allah yang maha pengasuh dan maha pengasih dan pembaharui hidup kita dan membaharui relasi kita dengan sesama. Itu yang seharusnya ada dalam hati dan pikiran kita ketika kita sedang makan. Jangan ketika kita makan, oh ini baru rica-rica, di sebelah sana masih ada RW, sebelah situ masih ada kecap. Wah. Kalau saya bilang kecap di seberang sana, orang hanya mengerti kecap. Tapi kalau orang GPIB saya bilang kecap, itu artinya apa? Nah, bingung ya, apa hubungannya babi dengan kecap? Itu artinya orang semua tukang makan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat. Yang pertama, bahwa makan bersama itu adalah tanda syukur. Nah, saya mau tanya, ini pasti Bapak Ibu pasti bisa mengikutinya. Ada pepatah Jawa yang bilang begini, mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Tapi pada kenyataannya ngumpul ora ngumpul, sing penting itu kita atau bukan? Ya. Tapi realitasnya dulu yang namanya meja makan adalah tempat yang sangat penting. Tetapi sekarang papa makan di mana, mama makan di mana, anak-anak makan di mana? Saya sendiri, saya pelayanan berbeda. Anak-anak juga punya kegiatan sekolah yang berbeda. Saya pikir pelukis kaleng kongguan itu sudah menubuatkan. Apa yang tidak ada di kaleng kongguan? Bapaknya. Kemana bapaknya? Yang lagi foto, Pak Pendeta katanya begitu. Padahal sih tidak ada hubungannya. Itu di Singapura dia, itu yang melukis kaleng kongguan itu. Alasannya adalah karena sasaran penjualannya adalah keluarga, bapak, ibu dan anak-anak. Nah, yang pertama mari kita lihat ya, bahwa nilai-nilai kebersamaan itu sudah ada sejak dulu. Ya. Di Jawa Barat, ketika saya masih bertugas di Immanuel Cimahi, itu ada kebiasaan begini, yang disebut botram. Apa itu botram? Ketika ibadah sektor, yang satu bawa nasinya, yang satu bawa kue cucurnya, yang satu bawa lauknya, ikan asinnya, macam-macam. Lalu dikumpul jadi satu. Dalam hati saya, aman. Kenapa? Kas gereja tidak keluar doi. Dalam hati koordinator sektor, aman juga. Tapi sebenarnya ketika itu dikumpul masing-masing, itu jauh lebih banyak kita bisa menikmati makanan daripada si tuan rumah yang harus menyediakan makanan. Miris sekali ketika tuan rumah, khususnya nih ya, ini kenyataannya, gerakan pemuda ibadah disedia 20, yang datang cuma 2 orang. Ya. Ketika saya diberikan bungkusan itu mie pangsit, bukan senang sebenarnya, meskipun senang juga. Tapi kan miris, kenapa? Kalau itu sampai, Pak Pendeta ini mau. Sebenarnya itu tanda bahwa yang hadir tidak sesuai dengan harapan. Padahal itu bukan makanannya, intinya adalah persekutuannya.
Kalau di Jawa Barat ada botran, kalau di Ambon ada apa? Wah, makan patita, makan ikan, apalagi di pantai. Waduh, luar biasa itu ya. Kadang-kadang ada yang makan tidak pakai nasi, yang penting ikannya saja. Kalau di Papua ada apa? Bakar. Tapi yang sebenarnya yang dibakar itu apa? Babi lagi. Tanda kebersamaan, tanda sukacita, tanda syukur. Nah, namanya bisa berbeda ya. Kalau di Sulawesi Selatan ini ada yang disebut dengan Manre Sapera. Ada apa? Tudung Sipulung. Ya. Kebersamaan. Ya. Di Sulawesi Utara ada yang disebut Rumages. Apalagi kalau terdengar ada orang bilang, ada pengucapan di sana. Itu bukan kata-kata. Ya. Itu namanya ya, itu patola. Patola itu apa? Ular. Ada macam-macam yang disediakan di meja panjang itu. Ya, itu artinya makan. Nah, namanya berbeda, bentuknya berbeda, tradisinya berbeda, tapi ada satu nilai yang sama. Makan bersama itu bukan soal makannya, tetapi soal perjumpaannya, soal persaudaraannya, dan soal syukur dan kebahagiaan untuk berbagi. Nah, hal yang kedua yang kita lihat bahwa yang dibicarakan oleh Paulus ini adalah meja makan, tetapi meja makan persekutuan kerajaan Allah. Ini kadang-kadang orang itu tidak mau terima kebaktian karena apa? Belum siap bikin berenabon. Padahal di meja kerajaan Allah ada berenabon. Tidak. Nah, coba lihat. Kenapa selalu alasan begitu? Salah sendiri Pak Pendeta, GPIB itu punya moto Lukas 13 ayat 29. Apa itu? Dan orang akan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan untuk apa? Duduk makan bersama. Itu makanya kalau ibadah harus makan. Padahal bukan seperti itu. Makan itu adalah tanda persekutuan. Itu yang jauh lebih penting, bukan makannya. Meskipun kadang-kadang Grace di rumah begitu saya pulang kebaktian, bawa apa papa? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi meja makan itu tanda penerimaan satu sama lain, tanda persaudaraan dan kesediaan berbagi. Mari kita lihat masuk dalam konteks Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 26. Jemaat Korintus itu dia berkumpul, mereka membawa makanan, mereka makan bersama, tapi mereka kehilangan sense ya dalam kebersamaan, rasa kebersamaan. Itu lihat di gambar itu yang bawa makanan enak-enak, dorang kumpul sesama pembawa makanan, dorang makan habis, sementara yang lain kasihan cuma lihat-lihat. Itu ada enggak sisa berenebon itu? Itu ada enggak babi kecapnya? Kira-kira begitu. Jadi roti itu mereka habiskan, sementara mereka biarkan orang-orang miskin itu hanya menjadi penonton. Ini yang ditegur oleh Paulus. Paulus tidak membuka dengan kata-kata penghiburan, tapi Paulus bilang, petunjuk-petunjuk ini, apa yang harus dilakukan, jangan diabaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita hadir bersama di sini, kita berkumpul. Pertanyaannya, benarkah kita menghayati sebuah persekutuan? Mari kita lihat slide berikutnya. Ada 3 pokok yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, meja makan, meja bersama harus menjadi tanda atau tempat persekutuan, bukan tempat pembedaan atau diskriminasi. Paulus mengatakan bahwa ketika jemaat berkumpul, pertemuan mereka justru tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa jadi eksklusif kelompok ini terpisah-pisah. Sektor ini terpisah, pelkat ini terpisah, pelkat itu terpisah. Mereka cari dana sendiri, urus sendiri, suka sendiri.
Torang yang cari dana, torang yang kasih habis. Ah, begitu. Bukannya dia orang bantu satu sama lain. Ya. Tapi di Emmanuel tidak seperti itu toh. Iya kan? Tidak seperti itu toh. Ya kalau seperti itu ya bertobatlah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, meja bersama harus menjadi tempat persekutuan, bukan diskriminasi. Apa yang harus kita ingat? Ya. Bahwa ketika kita ada bersama, benar-benar kita bersekutu. Ketika kita hadir dalam ruang gereja, benar-benar enggak hati dan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan? Ya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan atau sebuah pengingat dalam hidup kita. Kita dapat berada dalam satu gereja, duduk dalam satu ruangan, menyanyikan lagu yang sama, mendengarkan firman yang sama. Mari, jangan hanya itu saja. Hati kita juga harus selaras. Kita boleh berbeda, tapi harus selaras. Hal berikut, jangan membawa perbedaan status dalam gereja, kekayaan, jabatan, pendidikan, usia, pengaruh. Ya. Maka selanjutnya, meja persekutuan harus terbuka bagi semua orang. Yang tua dan muda, yang miskin dan sederhana, yang kaya, yang mempunyai, yang punya jabatan ataupun yang tidak, yang kuat dan lemah, semua mempunyai tempat yang sama di hadapan Yesus Kristus. Ya. Pokok yang kedua dalam pesan firman Tuhan, yang menjadi pusat adalah Kristus, dan yang menjadi dasar adalah Kristus. Ya. Kristus yang apa? Yang memberikan dirinya, yang berkorban, tubuhnya yang dipecah-pecahkan demi penebusan dosa kita, darahnya yang dicurahkan demi keampunan dan jaminan keselamatan kekal. Nah, itu yang kita hayati dalam perjamuan kudus. Maka Yesus mengatakan, ya, Paulus bercerita bahwa Yesus mengambil roti dan cawan, roti mengingatkan kepada tubuh Kristus yang diberikan, dan cawan mengingatkan kepada perjanjian baru. Jadi pusatnya adalah Kristus. Bahkan dalam ibadah sekalipun, pusatnya bukan pendeta, pusatnya bukan penyanyi, pusatnya bukan setiap orang yang melayani, tapi pusatnya adalah siapa yang kita layani, yaitu Tuhan. Jangan setelah khotbah ini terus saya tanya, bagaimana khotbahnya? Bagus tak? Atau yang nyanyi, bukan kekal sih ya. Tapi ada yang tanya, kita pe solo bagus enggak? Iyo, solo sampai ke Irian sana, solo terdengar suaranya. Bukan untuk kebanggaan kita. Tapi mari ketika kita bernyanyi, ketika kita melayani, yang kita lihat adalah apakah orang lain mengalami pembaharuan hidup. Apakah orang lain dengan apa yang menjadi talentaku yang kupersembahkan pada Tuhan, orang lain mengalami kekuatan, penghiburan dalam hidup mereka? Kalau seperti itu, maka hati kita senang bahwa hidup saya bermakna, memuliakan Tuhan dan menjadi kebaikan bagi sesama. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita ini datang sebagai penerima anugerah. Tapi kadang-kadang orang berpikir begini, kalau kita enggak, bukan kita yang khotbah, enggak banyak tuh orang datang. Kalau bukan kita yang nyanyi, enggak hidup itu persekutuan jemaat. Kalau enggak kita ini, enggak dibangun gereja ini. Ya. Kalau bukan saya, padahal yang menyelamatkan Kristus, bukan saya. Dan saya pun dengan segala keberhasilan, kebaikan, ya, kehebatan saya, semua hanya anugerah Tuhan. Sola gracia, hanya oleh anugerah. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang menerima anugerah, dasar hidup kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Sudahkah kita bersyukur untuk nafas kehidupan yang kita beri? Sudahkah kita bersyukur sekalipun kecil nampaknya kita sudah tidak pilek lagi? Kalau saya hari ini bersyukur, kenapa? Itu asam urat sudah ada lagi. Kan kita bersyukur. Dari hal-hal yang kecil sekalipun, mari kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita lihat pada
Pokok yang ketiga, syukur itu harus menjadi kehidupan di mana hadir, peduli, dan berbagi. Di tengah-tengah keluarga, kita bisa saja berkumpul di meja makan. Kita bisa saja di hari libur makan di luar bersama. Tapi coba lihat, makan di luar bersama. Benar enggak kita ada percakapan? Benar enggak kita ada cerita? Benar enggak kita tanya masalah? Semua pegang HP. Iya toh? Ada bersama tapi komunikasinya, interaksinya dengan dunia lain. Maksudnya bukan dunia lain yang serem-serem. Di luar daripada komunitas yang ada. Bukan berinteraksi bersama, tetapi hanya ada secara fisik bersama. Tapi hatinya, pikirannya di tempat yang lain. Demikian juga bapak-bapak, pekerjaan di tempat pekerjaan. Ketika ada problem, mari jangan bawa itu ke keluarga. Tenangkan hati kita, masuk ke rumah. Tuhan, meskipun ada masalah, biarlah aku menjadi pembawa damai, sejahtera di rumah. Jangan sampai begitu bapak-bapak pulang, anak, istri, stres di rumah. Dia lagi datang, pasti marah-marah. Itu dimulai dari dalam keluarga. Nah, hadir di tengah-tengah kehidupan bersama dan kemudian peduli bagi sesama. Mari kita lihat bagian akhir dari plan firman hari ini. Pertama, mari kita lihat bahwa pesan firman Tuhan, kita bersyukur, makan bersyukur itu adalah bagaimana kita merasakan kita diberkati, kita dekat dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, dekat dengan Tuhan juga harus dekat dengan sesama. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Intinya adalah kasih. Kita melakukan hukum-hukum itu bukan karena takut dihukum, bukan karena takut tidak dihargai orang, tapi kita melakukan perintah Tuhan karena kita bersyukur, kita punya persekutuan, kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan harus nyata dalam relasi dengan sesama. Dan kemudian untuk bersyukur dalam sebuah persekutuan, yang kedua, jangan menilai sesama berdasarkan apa yang dia miliki, tapi hargailah dia sebagai orang yang diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita menghormati Tuhan. Ketika kita hormat kepada Tuhan, maka kita juga menghormati dan menghargai sesama apapun dia. Tapi ada orang beralasan begini, dia itu kelakuan memang kejahatan, bikin salah, tidak pernah kapok. Bapak Ibu, sejahat-jahatnya orang, pasti ada satu nilai kebaikan. Ketika Yesus Kristus tergantung di salib, dua-dua di sampingnya itu penjahat, tapi detik-detik terakhir yang satu bilang, kau ada di Firdaus hari ini. Itu sebuah pengakuan, dan Yesus bilang bahwa pada hari ini engkau juga berada bersamaku di Firdaus. Lihat, jangan bilang begini, kita punya dosa so terlalu banyak, nah mungkin Tuhan alami. Siapa dirimu sehingga menghakimi diri sendiri seperti itu? Kasih Tuhan jauh lebih besar. Mari, mungkin dalam pengalaman hidup pribadi, persekutuan jemaat, marilah move on. Jangan hanya ingat, dia pernah bikin sakit hati. Jangan sampai nanti ketika terjadi perpisahan baru kita ingat, sayang ya, kenapa harus seperti ini? Relasi kita bermusuhan, padahal kita tumbuh dari kecil bersama-sama. Itu ada lagu yang saya ingat, ini lagu bagus deh kalau orang mau berpisah. Ketika orang mau berpisah baru dia ingat, detik-detik terakhir orang dua. Baku sayang tuh. Kenapa baku sayang? Karena semua pisah. Ada dua ibadah
penghiburan dan ibadah syukur yang baru saya layani. Dan di dua ibadah itu saya bilang begini, ketika kita sudah tidak lagi berbicara, tidak lagi bisa berjumpa, baru kita tahu ternyata dia baik. Ternyata ada kesan yang sangat baik. Meskipun kadang-kadang dia berkata dan bersikap tidak mengenakan hati saya, tapi ternyata di sisi lain dia sangat baik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini saya tutup dengan satu ungkapan. Kalau kita mau bersekutu, bersyukur, makan bersama, satu hal yang harus kita ingat. Ketika aku, ketika engkau diberkati, maka jadikanlah diri kita saluran berkat Tuhan. Blessed to be blessing. Kita diberkati untuk terus-menerus menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Maka dengan segenap hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Ini kamu daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan Pontius Pilatus disalibkan, diturunkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang semua untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Tuhan, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, melalui tindakan Paulus yang menegur jemaat di Korintus tentang kebiasaan makan bersama, hal-hal yang sangat baik untuk mengikat persekutuan, persaudaraan, dan solidaritas. Tetapi tidak selamanya dipahami dalam jiwa persekutuan. Belajar dari apa yang terjadi di Korintus, kiranya kami juga boleh diingatkan untuk kami benar-benar membangun persekutuan yang pusatnya dan dasarnya adalah Kristus, bukan kepentingan kelompok, bukan didasarkan like or dislike, suka atau tidak suka, tetapi didasarkan pada ungkapan syukur karena kami sudah ditebus, karena kami dikasihi dan kami dibaharui. Kami berdoa ya Tuhan, jika memang sesungguhnya ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup suami istri, hidup rumah tangga kami, hidup persekutuan jemaat GPB, jemaat Immanuel Makassar, jika di sektor kami, jika di palkat kami ada hal-hal yang tidak berkenan membangun persekutuan, beri kami kebesaran hati untuk mengakuinya. Beri kami kemampuan di dalam kuasa Roh Kudus untuk kami dipenuhi kasih, membaharui relasi kami dengan baik, agar benar-benar iman kami bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang membawa damai sejahtera, bukan hanya nampak di luar, tetapi dimulai dari dalam hati. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelayanan firman yang kami dengar, kami hayati. Kiranya Engkau memberkati setiap para pelayan dan setiap penunjang pelayanan pada hari ini, mulai dari kostor, pegawai kantor yang mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan tempat dan fasilitas ibadah, demikian juga dengan para pemandu lagu, pemusik, juga mereka yang terlibat di dalam pelayanan digital, bahkan diaken, penetua, dan para pendeta yang sepanjang hari ini akan melayani. Tuhan memberkati mereka semua. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang mempersembahkan anak-anaknya, papa mamanya, kakak adiknya, untuk memberikan waktunya, dirinya, talentanya, bahkan dana yang mereka miliki untuk mereka mampu melayani sebagai tanda syukur. Pelayanan bukan menjadi beban, tetapi menjadi ekspresi tanda syukur kami untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan, kami juga dalam persekutuan jemaat ini ada orang-orang yang juga dengan setia memberikan persembahan, persepuluhan, donatur sebagai ungkapan syukur yang mereka kembalikan untuk membangun persekutuan ini. Limpahkanlah berkat bagi mereka dalam pekerjaan, dalam usaha. Di tengah-tengah situasi yang
Kami sadar bahwa usaha, bisnis, pekerjaan itu bukan sesuatu yang mudah untuk mendatangkan berkat. Maka kami berdoa untuk mereka untuk setia, bertahan, dan berhikmat mengatasi berbagai kendala dalam pekerjaan dan usaha mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan, untuk persekutuan jemaat ini. Engkau memberkati bagi jemaat-jemaat yang sedang berduka. Lipur lara mereka dalam Roh Kudus. Untuk mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam pendidikan anak-anak terkasih. Ketika kami boleh hadir, berjumpa, bersekutu, beribadah bersama dengan keluarga, dengan anak, orang tua, kakak beradik, bahkan dengan saudara seiman, rekan-rekan pelayanan, rekan kerja, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang datang dari berbagai tempat. Ketika mereka ada di tempat ini untuk studi, untuk bekerja dan kepentingan keluarga dan lain sebagainya, berkati setiap urusan yang harus mereka lakukan di Makassar ini, dan berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk seluruh jajaran penata layanan, dari setiap warga jemaat, seluruh jajaran penata layanan, KMJ, demikian juga PJ dengan keluarganya mereka masing-masing. Engkau memberkati sehingga mereka boleh menjadi gembala yang baik di tengah-tengah persekutuan jemaat. Dan kami juga menjadi kawanan domba Allah yang bertanggung jawab memuliakan Allah menggunakan berbagai talenta yang Tuhan berikan. Kami adalah jemaat yang berada di pusat kota ini. Maka biarlah kami juga dapat merepresentasikan kehadiran persekutuan jemaat, kehadiran gereja Protestan di Indonesia bagian barat, yang benar-benar menunjukkan bagaimana persekutuan, pelayanan dan kesaksian, bahkan peran kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi di mana kota Makassar ini menghadapi masalah lingkungan hidup, masalah sampah. Tuhan memberkati agar habituasi yang baik bagi kami, kami mulai dengan memilih sampah-sampah rumah tangga yang juga merupakan sampah yang terbanyak. Dan oleh karena itu, kami mengambil bagian dalam pelayanan menjaga lingkungan hidup mulai dari dalam keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, ketika kami diberkati dengan kekuatan dan kesehatan, berkati juga saudara-saudara terkasih kami yang terbaring lemah di rumah sakit, di rumah, didampingi oleh keluarga. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kepulihan. Bagi saudara-saudara terkasih kami di NTT, Tuhan Yesus memberkati upaya-upaya rehabilitasi, upaya-upaya pemulihan, bahkan penanganan bantuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga GPIB, Jemaat Immanuel Makassar, khususnya saudara Brian Octavianus Unmehopa, keluarga Ade James Wayan, keluarga Adrian Fyodor Rometna, keluarga Ibu Angelina Emrai, keluarga Archelaus Limpong. Bapa Surgawi, semua baik kami warga jemaat, semua jajaran pelayanan, BPPJ, bahkan vikaris, kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan peneguhan sebagai pelayan firman dan sakramen. Tuhan Yesus memberkati sehingga pada waktunya vikaris juga dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan baginya. Bapa Surgawi, biarlah ketika kami kembali dari tempat ini, dalam hidup kami masing-masing, kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan sebagai wujud syukur kami sebagai orang yang diberkati. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Sukacita orang percaya terletak pada iman dan keyakinan bahwa Allah menyediakan yang kita butuhkan. Oleh karena itu, mari merespon kebaikan Allah dengan simbol pemberian diri melalui persembahan syukur. Ingatlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Es otan moto ni. Moto ni. Iya, eloki mangkalinga. Cerita Sidi Pau Pau Ricardo. Di RRI Bone. Iga elo mangkalinga cerita. Iya. Ayo teman-teman, kita dengarkan bersama cerita dongeng Pau Pau Ricardo bersama Rumah Cerita 24 dan RRI Kabupaten Bone. Setiap hari Minggu jam 10.00 pagi.
1: Oke.
0: Iya.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
3: Pendengar kita kembali di 91 FM RRI Bone, dan kita juga telah mengikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Pro 1 RRI Makassar. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan program Pau Pau Ricardo yang merupakan kerjasama RRI Bone dengan Rumah Cerita 24.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan untuk adik-adik semua. Dan kali ini kita berjumpa di program Pau Pau Rikado kerjasama RRI Bone dengan Rumah Cerita 24. Nah, adik-adik, di balik birunya perairan Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Tanete Riatang Timur, terhampar pesona Tanjung Palete, sebuah tempat di mana tebing-tebing karang gagah berdiri menantang ombak, mempertemukan keindahan alam yang memikat dengan hangatnya kearifan lokal masyarakat Bugis. Tanjung Palete bukan sekedar destinasi untuk melepas penat atau menikmati sunset, tapi juga tanah yang menyimpan bisikan sejarah dan nilai-nilai leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Nah, kali ini kami akan menghadirkan seorang pendongeng yang tentunya akan membawa kita melintasi lorong waktu dan menelusuri kisah keteguhan, keberanian, dan pesan moral dalam tuturan cerita rakyat Bugis, Lawarani Ripalete. Dan untuk adik-adik yang mendengarkan RRI Bone hari ini, langsung saja kita akan dengarkan kisah Lawarani Ripalete bersama Kak Fahmi dari Rumah Cerita 24.

0: Agatha Reba, Madeci Muaga. Launi mai mangkalinga cerita. Rio loro mai engka anak kalolo riaseng lawarani. Lawarani mapun naiki miung. Riaseng iperu. Lawarani namiona liwa masahabakna. Tiga-tiga joka lawarani, kuroto joka lateru. Nah, engkana sedi eso napoleiki kampungi timo. Malesek manen ni tanai. Nama kelek manen ni tanetanenge. Metek ni lawarani riolo namaneng. Ritau sik di kampona. Makeda. Aseku lawarani. Mereku manen ni agak-agai. Dik gaga akilan ring. Malufu ni nama dekato ni indokku. Ia naritu lawarani. Nasabak papujina lauri indokna. Mangoloni lawarani lauri tasikna palete. Elo naala waina. Naikia makerekna tasikna palete. Poleni amparana indokna lawarani. Makedani indokna lawarani. Ajak mulau nak. Ajak mulau ritasi na palete. Nasabak engka pangamparana aruta riolo. Mape balini lawarani lauri indokna. Meti to ni wede makelak mana ni tanah-tanah ni adam pengga indo nasaba kama si aku daripada tak manang bisa di kampung agama ni ha nalau tongan ni lawarani jokari tengana tasik na palete di tengah lalenge engkaila teru nadu paiki sahabatna.
1: Meong. Meong. Lawarani. Aja mulau. Menre ibombang mata si napala buambak kau matu. Meong. Dek gagawati. Tau salama. Dewai. Lepo nabombang mata si napalete.
0: Mape bali ni lawarani.
2: Oh teruk sahabatku. Endek kisining andrek guru. Ale tak mana grupa tahu. Ripakai raja, rilino, rikampota, ripapoji.
0: Na ala tongan ni lawarani. Waena tasik na palete. Na tiri ni cerek na lau mangolo ribombange.
2: Agama ni ha. Napoli togan ni. Wahena palete. Leben nama tanre. Mana ni wahe membangi.
0: Lawarani. Naram narempu icerekna. Mangolo. Lau risilona lateru. Naik ya. Lawarani. Ditelongan ni. Pole ribombangi. Nagala tongan ni kasih na lawarani pole ribomban na palete. Mete ni lawarani ritengana bomban na palete.
2: Adam pengeka indo. Upas solo ni wai papojiku. Lauri idik manang. Nanabuan

0: panapalakti salama manak ki napasolo ni uaita si e lateru lauri kampungi.
1: Meow. Iya deh, wae papoji na lawarani lauri idik manang kutiri ni wae pamasena lawarani.
0: Na tupa niro lateru wae pole ricerekna. Miti-miti wae de na kena manan ditanai. Na pole toni bosi raja. Na saba wae pole rita si na palete. Makuniro amungel amulangen na curitana lawarani ripalete. Salama ki topada salama guru sumange. Nasetorio lota aje bikung nagepa batu. Aduh pedik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Bang, makan bang!
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

91 FM RRI Bone Peninggar. Selamat jelang siang untuk hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan Jazz Musik hadir untuk Anda setelah dongeng ya, yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, Pau-Pau Ricardo bersama Rumah Cerita 24 bersama Kak Fahmi. Dan sekarang persembahan lagu-lagu pop Indonesia hadir untuk Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat berakhir pekan untuk Anda semua, dan tetap semangat untuk hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

91.1 FM RRI Bone. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa kali ini di info akhir pekan untuk edisi hari Minggu. Hari ini tanggal 30 Agustus 2026. Ya, sisa satu hari lagi pendengar ya. Kita akan berpisah dengan bulan Agustus, dimana di hari Selasa kita sudah memasuki bulan September saja. Jadi apapun yang menjadi agenda Anda di bulan Agustus ini, masih ada beberapa jam ke depan, masih ada satu hari. Dan selamat menuntaskan semuanya. Kalau yang disibukkan di akhir bulan, tentunya untuk Anda yang mungkin harus membuat rekapan ya pekerjaan Anda di akhir bulan ini, pastinya banyak yang lembur juga di hari ini atau mungkin besok di hari Senin yang menjadi akhir dari bulan Agustus. Nah, kali ini di info akhir pekan, beberapa informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini Fiyah menemani ruang dengar Anda pendengar hingga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Kali ini informasi seputar hiburan kami hadirkan untuk Anda. Film Lobang Buaya rilis trailer ungkap misteri teror pembunuhan berantai. Dilansir dari rri.co.id, film horor Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah resmi merilis official trailer dan final poster. Karya sutradara Hanung Bramantyo ini mengangkat misteri pembunuhan berantai berlatar 1964. Hanung mengatakan film tersebut bukan cerita mengenai peristiwa 30 September atau tragedi di sumur Lubang Buaya. Cerita justru mengambil latar setahun sebelumnya ketika konflik politik terjadi di sebuah desa bernama Lobang Buaya. Menurut Hanung, saat press conference film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdaya di Senayan City, Jakarta pada Jumat kemarin, ini bukan film tentang 30 September atau G30 SPKI, tapi 309 hari sebelum 30 September. Film ini menceritakan peristiwa yang ada di sumur Lobang Buaya, tapi kejadian pada satu desa bernama Lobang Buaya. Dalam cerita, desa Lobang Buaya diguncang pembunuhan berantai terhadap sejumlah tokoh desa setiap tanggal 30. Para korban ditemukan dengan punggung berlubang dan berbagai sindiran seperti tamak, lamis, serta maruk. Official trailer memperlihatkan Letnan Sugeng yang ditugaskan mengungkap motif serta dalang dibalik rangkaian pembunuhan tersebut. Penyelidikan Sugeng kemudian berhadapan dengan rumor hantu bolong dan ketegangan sosial yang semakin meningkat di desa. Sementara itu, pendengar, final poster menampilkan tangan misterius yang terlihat menembus punggung berlubang seorang perempuan. Visual tersebut menjadi gambaran teror utama, sekaligus teka-teki yang akan menjadi bagian penting dalam cerita film. Hanung tidak hanya menggunakan sosok hantu sebagai elemen horor, namun mengandalkan ketakutan masyarakat terhadap ketidakadilan pada masa tersebut. Teror yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan hal gaib, tetapi juga persoalan kekuasaan, korupsi, dan penindasan. Ia juga menerapkan konsep multi-tweets yang terinspirasi dari perkembangan industri perfilman Korea Selatan dalam membangun alur cerita. Pendekatan tersebut membuat film tidak hanya mengandalkan satu plot twist, tetapi menghadirkan perubahan alur secara berlapis. Senada dengan itu, Baskara Mahendra atau Sugeng menyebut karakternya menghadapi kejadian yang tidak biasa sepanjang penyelidikan. Menurutnya, pengalaman memerankan Sugeng semakin menarik setelah melihat keseluruhan film. Menurutnya juga, mendengar, alur film terasa rapi dan cepat sehingga penonton tidak memiliki banyak waktu untuk menebak pelaku. Dan ia meyakini penonton akan ikut merasakan ketegangan Sugeng ketika berusaha mengungkap siapa dalang di balik rangkaian kejadian tersebut. Nah, film ini telah diputar di International Film Festival Rotterdam 2026 pada Januari 2026 lalu. Film tersebut juga berhasil masuk nominasi Be Extreme di Busan International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Nah, film Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah merupakan produk si Adia Feature yang bekerja sama dengan Dapur Film. Film yang turut dibintangi Karissa Peruset dan Anya Zen ini tayang di bioskop pada bulan Oktober mendatang.

Nah, pendengar, untuk Anda juga yang mungkin di akhir pekannya berencana untuk nonton, ya tentunya banyak film yang tayang di hari ini yang bisa menjadi referensi Anda, terutama untuk Anda yang mungkin kota-kotanya sudah ada bioskop yang bisa memudahkan untuk nonton begitu. Tapi untuk Anda juga ya, ada beberapa serial juga yang ternyata tayang di platform tontonan yang bisa Anda saksikan di handphone masing-masing. Dan salah satunya yakni film drama Korea, pendengar, yang mulai tayang dengan judul Four Hands to Sonatas. Ini mulai tayang yang mengisahkan dua pianis muda. Dilansir dari rri.co.id, Song Kang dan Lee Jun Yong membintangi serial Four Hands to Sonatas yang mulai tayang di salah satu platform pada Sabtu 29 Agustus 2026. Drama Korea tersebut menampilkan kisah persahabatan, persaingan, dan perjalanan dua pianis muda dalam mengejar impian musik mereka. Menceritakan Kan Pyo, seorang pianis muda berbakat yang dikenal selalu berada di posisi teratas. Kehidupannya yang selama ini berjalan sesuai rencana berubah ketika seorang pesaing baru memasuki kehidupannya. Sosok tersebut adalah Choi Jeong-yu, pianis berbakat yang sempat meninggalkan

pendengaran luar biasa terhadap nada. Nah, karakter tersebut memiliki hubungan dekat dengan Pio dan turut menemani perjalanan musik kedua pianis muda tersebut. Selain Song Kang, Lee Jun Yong, dan Jang Yuri, drama tersebut turut menampilkan Yoon Sia dan Kim Jo Hoon. Sejumlah pemeran lainnya termasuk Jun Ji Yong, Si Joy Hee, kemudian Kim Ye Wah, Kim Min, serta Lee Myung Ro turut berpartisipasi. Serial ini berada di bawah arahan sutradara Park Yong-suk dan Shin Ye-hoon sebagai penulis naskah. Keduanya menggarap cerita tentang perjalanan emosional dua musisi muda dalam menghadapi persaingan dan kehidupan pribadi. Dan film ini sudah, drama ini maksud kami pendengar ya, sudah tayang di 29 Agustus kemarin. Tetaplah bersama kami, beberapa informasi seputar gaya hidup masih akan kami hadirkan untuk Anda siang hari ini.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa.

0: Sarisa lagunain, gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
0: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Masih di 91 FM RRI Bone di program Info Akhir Pekan. Ini penyiaran masih seputar gaya hidup ya, yang dilansir dari rri.co.id. Kali ini seputar kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan mencatat 5,5 juta warga di Sumatera, Kalimantan terdampak karhutla. Dilansir dari rri.co.id, kebakaran hutan dan lahan karhutla berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk di Sumatera dan Kalimantan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyebut dampak kesehatan terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dante mengatakan sekitar 13.500 kasus ISPA tercatat secara kumulatif sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Menurut Dante, dalam keterangan pers pada Sabtu kemarin, wilayah yang terdampak ini populasinya sekitar 5 sampai 5,5 juta. Bayangkan betapa karhutla memberikan efek yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Menurutnya, hingga sehari sebelumnya masih terdapat 4.082 orang yang mengalami ISPA. Mereka membutuhkan penanganan dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan. Dante menyebut jumlah kasus ISPA tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena karhutla masih berulang di sejumlah wilayah. Pemerintah mengedepankan edukasi masyarakat untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat karhutla. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker. Kementerian Kesehatan juga terus memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak, di mana pemantauan dilakukan untuk memastikan warga yang mengalami gangguan pernapasan mendapat penanganan sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang pendengar ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan ini sangat terdampak, di mana Kementerian Kesehatan mencatat 5,5 juta warga yang terdampak akibat karhutla. Ini terlihat dari jumlah kasus ISPA yang menginfeksi saluran pernapasan akut masyarakat di Sumatera dan Kalimantan. Tapi pendengar, sebenarnya apa sih karhutla dan seperti apa penyebabnya dan dampak serta cara mencegahnya? Ini kami lansir dari detik.com. Karhutla sendiri merupakan sesuatu yang bermula dari hal yang terlihat sepele seperti percikan api dari alat berat, puntung rokok, api unggun yang tidak dipadamkan sempurna hingga sembaran petir saat musim kemarau. Namun ketika terjadi di tengah vegetasi yang kering, api dapat menyebar dengan sangat cepat dan menghanguskan ribuan hektar lahan hanya dalam beberapa jam. Dampak karhutla bisa sangat besar seperti memicu kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, di mana karhutla juga bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pendengar. Karena itu, memahami penyebab proses terjadinya, dampak serta langkah pencegahan menjadi dikunci untuk mengurangi resiko dari bencana ini. Karhutla sendiri merupakan singkatan dari kebakaran hutan dan lahan ya pendengar, di mana peristiwa ini merusak kawasan hutan maupun lahan yang mengakibatkan kerusakan vegetasi, ekosistem, dan lingkungan. Kebakaran dapat terjadi secara alami maupun dipicu oleh aktivitas manusia. Nah, di Indonesia, sebagian besar kasus karhutla dipengaruhi oleh faktor manusia.

Karhutlah umumnya dipicu dua kelompok penyebab, yaitu aktivitas manusia dan faktor alam. Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebakaran yang dipicu manusia jauh lebih banyak dibandingkan kebakaran yang terjadi secara alami. Berbagai aktivitas sehari-hari dapat terjadi menjadi sumber munculnya api jika dilakukan saat kondisi cuaca sedang panas dan vegetasi dalam keadaan kering. Beberapa penyebab yang paling sering memicu karhutlah antara lain penggunaan alat berat atau mesin yang menghasilkan percikan api, termasuk juga jaringan listrik yang rusak, kendaraan dengan knalpot panas, pembakaran sampah atau lahan, api unggun yang tidak dipadamkan sempurna, hingga penggunaan kembang api di area yang dipenuhi oleh rumput kering. Menurut Western Fire Safety Association, sebagian besar kebakaran berawal dari aktivitas rutin yang sebenarnya dapat dicegah. Karena itu, tindakan sederhana seperti menunda penggunaan mesin pemotong rumput saat cuaca sangat kering, memastikan api unggun benar-benar padam, atau tidak membakar sampah sembarangan dapat mengurangi resiko kebakaran secara signifikan. Dan untuk faktor alam sendiri, pendengar, kebakaran dapat terjadi akibat proses alam, di mana penyebab alami yang paling umum adalah sambaran petir, terutama saat terjadi dry lightning, yaitu petir yang muncul tanpa disertai hujan yang cukup untuk membasahi permukaan tanah. Sambaran petir ini dapat langsung membakar pohon atau menciptakan bara api yang baru terlihat beberapa jam, bahkan beberapa hari kemudian. Kondisi kekeringan juga memiliki peran besar dalam meningkatkan resiko kebakaran, dan ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, kadar air pada rumput, semak, dan pepohonan terus menurun sehingga vegetasi berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar. Meski angin bukan penyebab munculnya api, keberadaannya sangat menentukan perkembangan kebakaran. Tiupan angin mampu mendorong kobaran api bergerak lebih cepat, menambah pasokan oksigen sekaligus membawa bara api ke lokasi lain sehingga munculkan titik-titik kebakaran baru. Nah, karhutlah pendengar tidak hanya menghanguskan pepohonan, dampaknya dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun panjang, mulai dari kerusakan lingkungan hingga gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dari sisi lingkungan, kebakaran menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang menjadi habitat berbagai satwa liar. Api juga merusak keanekaragaman hayati, mengurangi kemampuan hutan menyerap karbon, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Dampak lain yang paling sering dirasakan masyarakat adalah munculnya kabut asap. Nah, asap hasil pembakaran mengandung partikel halus yang dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Salah satunya adalah ISPA tadi, pendengar. Kemudian ada juga iritasi mata, batuk, sesak nafas, hingga memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis. Anak-anak, lansia, serta penderita penyakit pernapasan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap karhutlah. Nah, selain itu, kerugian ekonomi akibat karhutlah juga tidak sedikit. Kebakaran dapat merusak lahan pertanian, perkebunan, kawasan wisata, hingga fasilitas umum. Aktivitas transportasi darat maupun penerbangan juga kerap terganggu akibat jarak pandang yang menurun saat kabut asap. Dan di sisi lain, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk proses pemadaman, penanganan bencana, hingga pemulihan kawasan yang terbakar. Jadi besarnya dampak tersebut menunjukkan bahwa karhutlah bukan sekedar masalah lingkungan, pendengar, melainkan persoalan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Untuk pencegahan karhutlah pada dasarnya bertujuan mengurangi kemungkinan munculnya titik api sekaligus membatasi penyebaran api apabila kebakaran terjadi. Menurut National Interagency Fire Center, pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah, hingga pengelola kawasan. Upaya tersebut dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Masyarakat dapat mengurangi resiko kebakaran dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan menggunakan api, memastikan api unggun benar-benar padam sebelum ditinggalkan, serta menghindari penggunaan alat yang dapat menghasilkan percikan api saat kondisi cuaca sangat panas dan kering. Nah, untuk Anda pendengar yang area di sekitar rumah maupun bangunan juga perlu dijaga agar bebas dari tumpukan ranting, daun kering, dan material yang mudah terbakar. Membersihkan atap, talang air, serta halaman secara berkala dapat mengurangi resiko bara api menyulut kebakaran ketika terjadi karhutlah di sekitar permukiman. Dan selain pencegahan, kesiapsiagaan menjadi bagian penting juga dalam menghadapi ancaman kebakaran. Disarankan masyarakat selalu memantau informasi cuaca, mengikuti perkembangan peringatan dini dan dari pemerintah, serta mengetahui jalur evakuasi apabila kebakaran terjadi di sekitar tempat tinggal. Dan saat pemerintah mengeluarkan peringatan bahaya kebakaran atau kondisi cuaca ekstrim, masyarakat sebaiknya menunda aktivitas yang berpotensi munculkan percikan api, termasuk membakar sampah, menggunakan mesin pemotong rumput, atau melakukan pekerjaan yang menghasilkan panas di area terbuka. Dan pada akhirnya pendengar, pencegahan karhutlah bukan hanya tergantung pada teknologi pemadaman ya, tetapi juga pada kedisiplinan masyarakat dalam mengurangi sumber penyebab kebakaran sejak awal. Jadi semoga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran pendengar, terutama jangan bakar sampah karena tentunya ini bisa menyebabkan kebakaran dan juga bisa menambah polusi baru gitu ya. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami siang hari ini di Info Akhir Pekan. Semoga beberapa informasi yang telah kami hadirkan ini bermanfaat. Tadi ada informasi seputar hiburan, ada juga informasi kesehatan yang kami hadirkan saat ini, dan nanti kami masih akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda yang tentunya dilansir dari rri.co.id. Selamat siang dan tetap bersama kami siang hari ini.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pake untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih di 91 FM RRI Bone, pendengar, kali ini seputar hiburan, pendengar ya. Film Baby Udon angkat kisah nyata Fanny Kondo yang penuh inspirasi. Dilansir dari rri.co.id, film Baby Udon yang diproduksi Sumargo Film dan Lito Pictures menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya Hajime Kondo. Film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan tersebut, termasuk harapan untuk mendapat keturunan dan berbagai persoalan kehidupan berumah tangga. Film Baby Udon dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan pada Rabu kemarin. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario, dan para pemeran film hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini. Produser Olivia Sumargo menyampaikan ia tertarik dengan kisah Fanny sebab cerita tersebut dapat memberikan harapan bagi publik. Ia menilai cerita tersebut terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker. Menurut Olivia, banyak sekali yang akan mengerti film ini dan banyak juga pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Tujuan aku awalnya itu saja. Dan pada saat aku kontak Fanny, Fanny sudah dikontak oleh banyak sekali orang. Dan Fanny bilang, Ci, aku maunya sama kamu karena kayaknya Cici mengerti posisiku. Jadi aku senang dipercaya oleh Fanny dan itu yang bikin aku buat Densu untuk kerja gitu. Eksekutif produser Andi Suryanto berharap perjalanan Fanny yang diangkat dalam Baby Udon dapat ditersampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka, tetapi juga menggambarkan kesedihan kisah Fanny. Sementara itu, produser Marcella Daryanani menyebut popularitas dari kisah asli merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi semua tim produksi. Hal tersebut terjadi karena cerita Fanny sudah terkenal melalui media sosial sehingga banyak penonton yang telah mengetahui kisahnya. Karena hal itu, Lito Pictures dan Sumargo Films berupaya agar proses adaptasi tidak mengurangi esensi cerita tersebut. Marcella mengatakan penyampaian cerita kemudian diperkuat melalui skenario yang digarap oleh Oka Aurora dan Christina Cindy. Dari segi penulisan, Oka Aurora menuturkan kisah Fanny awalnya terlihat serupa dengan cerita Cinderella, tetapi dengan alur berbeda. Kisah Cinderella umumnya diawali kesedihan dan berakhir bahagia, sedangkan perjalanan Fanny justru terlihat bahagia di awal sebelum diakhiri kesedihan. Penulis naskah Christina Cindy menambahkan ia bersama Oka berupaya untuk mempertahankan semangat perjuangan pasangan tersebut dalam proses penulisan. Mereka ingin agar cerita tersebut bukan sekedar menjadi cerita film, tetapi juga menunjukkan beratnya tantangan yang dialami keduanya. Melalui Baby Udon, tim produksi berharap kisah mereka mampu menginspirasi penonton dalam menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Kisah tersebut diharapkan bisa memberikan makna dan pelajaran bagi semua orang melalui kisah hidup kedua tokoh utama.

Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami di siang hari ini di program Info Akhir Pekan. Semoga beberapa informasi yang kami hadirkan ini bermanfaat. Dan untuk Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda, tetap sehat, tetap bahagia, dan semoga akhir pekan Anda selalu menyenangkan di akhir bulan ini. Saya Fia undur diri, selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa di program selanjutnya.

91 FM RRI Bone Premier tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. RRI Bone menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga siang dan siaran siaran potensi daerah dan warta siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di siang hari ini.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri 1 poin di kandang lawan.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, their performance was really top, and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Giresse!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
2: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Fatih memasukkan Gonzalez dan Cobb Miners di babak kedua membuahkan hasil. Dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma, pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan Tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
1: Kita mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan

0: meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Kami sangat senang karena

0: Brisbane. Ya, menurut Coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat Coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerry Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
2: I think we played very good. It was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan, walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih, kita harus lebih konsisten aja untuk jaga
1: kondisi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Kalau selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih lengkap lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hahn. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Lalu ada ruang oksigen, wujud langkah cepat penanganan ISPA dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Lalu juga ada viral, remaja berkostum Superman, ini membantu penanganan karhutla. Dan kami juga akan update penanganan bencana di tanah air. Dan terkait dialog olahraga, nanti kami akan menghadirkan start buruk tim besar Liga Inggris, alarm bahaya, atau memang sekedar awal musim. Semuanya nanti kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pastikan Anda terus mendengarkannya di 88,80 FM atau dapat streaming melalui laman rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan pendengar yakni terkait segmen Video Potensi Daerah. Kita ke Sulawesi Tengah. Ada Kabupaten Toli-Toli yang selain memiliki potensi wisata alam dan bahari, tapi juga ada potensi wisata budaya yang menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Bersama reporter Sardono.
2: Baik pendengar RRI Net, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Adat Bali Masigi di Kelurahan Alu, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli selain dikenal dengan potensi pariwisata alam, juga potensi pariwisata budaya. Nah, salah satunya di hari ini, Kabupaten Toli-Toli mendapat kunjungan wisatawan kapal pesiar kurang lebih 120 wisatawan dari 10 negara. Ini saya bersama dengan Wakil Bupati Toli-Toli, Pak Muhammad Besar Bantilan. Bagaimana Bapak melihat potensi pariwisata utamanya budaya kita yang hari ini mendapat kunjungan wisatawan mancanegara ini, Pak?
3: Kita sebagai pemerintah daerah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, merasa bangga, senang karena kunjungan kapal wisata ini singgah di Toli-Toli. Pasti tidak semua daerah yang mereka singgah. Pihak perusahaan kapal pesiar pasti sudah mempertimbangkan keunikan, kebudayaan, dan juga kondisi sosial masyarakat di setiap kabupaten yang akan mereka singgahi. Itu artinya Kabupaten Toli-Toli dari segi budaya, adat, dan masyarakatnya dianggap baik ya, sehingga mereka mau singgah ke sini. Ini menandakan upaya kita semua, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, untuk menciptakan iklim pariwisata yang ramah terhadap tamu di Toli-Toli berhasil. Saya terima kasih kepada RRI juga karena sudah banyak membantu berita pariwisata, masyarakat juga untuk menjaga tamu-tamu dari luar supaya tidak terganggu, dan juga pemerintah daerah melalui promosi infrastruktur.
2: Toli-Toli telah ditetapkan sebagai daerah tujuan wisatawan baik kapal pesiar maupun kapal layar. Nah, dengan melihat potensi yang ada baik wisata alam maupun budaya, bagaimana target ke depan dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan itu, Pak Wakil?
3: Ya, sebenarnya begini ya, ada dua pertimbangan ya. Kalau kita lihat sekarang arahnya orang berwisata itu tidak mau lagi ke wilayah yang terlalu ramai atau terlalu, istilahnya, bangunannya terlalu banyak. Kayak misalnya pantai, mereka suka yang lebih alami. Mereka lagi tidak suka lagi kayak pantai-pantai yang banyak betonnya, yang banyak bangunan-bangunan, enggak. Orang lebih suka ke sana, apalagi wisatawan yang umur-umur yang datang ini ya, umur-umur senja, mereka lebih back to nature lah. Mereka kalau kita bawa kayak ke daerah-daerah yang megah-megah bangunannya, justru tidak terlalu suka. Jadi pemerintah daerah upayanya seperti yang ditanyakan tadi adalah menghimbau untuk menjaga alam dan budaya kita. Karena ini contoh ya, hasil bumi, hasil hutan, hasil alam itu bisa habis, Pak. Tapi apa yang membuat orang itu tetap datang ke Toli-Toli? Satu-satunya adalah budaya, ya kan? Kalau kita sudah ambil hasil hutan, kayu kita habis apa semua, apa yang bikin orang datang? Budaya. Jepang, Korea, budayanya orang tahu seluruh dunia karena apa? Karena lagu, karena film, karena makanan. Akhirnya makanan Korea dijual di sini. Cuma karena film. Jadi budaya ini kita jaga. Karena ini memang bukan hanya bentuk penghormatan kita kepada leluhur, tapi ada bernilai ekonomi dalam sini. Dan ini kalau kita jaga, kita akan menjadi tujuan pariwisata dunia seperti sekarang ini.
2: Baik, pendengar RRI Net di manapun Anda berada, demikian wawancara singkat saya bersama Wakil Bupati Tolitoli terkait bagaimana pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Tolitoli dalam rangka menarik kunjungan wisatawan mancanegara menikmati alam Tolitoli dan budaya Tolitoli. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita akan juga ke Sulawesi Utara, pendengar, karena ada pantai desa Kapitumintsel yang kini tidak hanya mengandalkan mangrove, tetapi juga terumbu karang sebagai wisata bahari. Bersama reporter Audi Kandores.
4: Selamat datang di pesisir pantai desa Kapitu yang merupakan desa ekowisata. Desa ini merupakan potensi wisata Kabupaten Minas Selatan yang sangat diandalkan, bukan hanya karena mangrove, tetapi juga karena terumbu karang yang akan disemai pada kegiatan.
5: Perkumpulan Manengkel Solidaritas akan mengawal perkembangan rehabilitasi terumbu karang di pantai Desa Kapitu, Amurang Barat, Kabupaten Minas Selatan. Setelah giat rehabilitasi terumbu karang di Laut Kapitu melibatkan Kargil Amurang dan PNM Manado, Ketua Manengkel Solidaritas Sela Runtulalu berharap konservasi bertahun-tahun itu membuahkan hasil untuk peningkatan aksi penyelamatan.

0: juga sudah mulai bergabung. Nah, ini upaya yang sangat baik selain mempercepat rehabilitasi terumbu karang, juga mempercepat dampak yang akan dihasilkan.
1: Pantai Kapitu yang kini bersolek dengan indah pasir landai tanpa bebatuan atau duri karang cocok untuk permainan air segala usia. Keunggulan itu melengkapi wisata mangrove dan kegiatan lainnya dengan dukungan UMKM dan pemerintah desa setempat. Hukum Tua Kapitu Alfa Winokan mengatakan, kini tanggung jawab pemerintah dan warga yaitu merawat apa yang telah dimulai para stakeholder.
2: Supaya tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pesisir tersebut. Pada hari ini juga kami pemerintah desa menerima rehabilitas terumbu karang dari PNM dan Kargil, tentunya diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Manengkel. Tentunya kami pemerintah desa sangat mengapresiasi, berterima kasih karena telah mengadakan acara tersebut.
1: Agar pariwisata di Pantai Kapitu berjalan tertib dan terkoordinasi, pemerintah desa telah membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di bawah pimpinan Bung Jeki. Pesona Pantai Kapitu Minahasa Selatan telah menjerat wisatawan mancanegara yang hampir setiap pekan datang berkreasi di pesisir pantai indah ini.
3: Potensi wisata, ekowisata di Desa Kapitu berupa pantai, mangrove, terumbu karang yang semuanya menyatu, sehingga orang selalu menyebutkan bahwa Desa Kapitu adalah desa karena pilihan Tuhan. Tidak salah, karena begitu banyak sumber daya alam yang diberikan Tuhan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kapitu untuk menjadi sumber penghasilan dan perekonomian masyarakat. Demikian, Audi Condores dari Desa Kapitu, Kabupaten Minahasa Selatan, melaporkan.
4: Nanti kami juga akan kembali menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
7: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Indonesia Ferry Juliantono mendorong para perajin kain tenun Toraja untuk segera membentuk lembaga koperasi. Pembentukan wadah konsolidasi tersebut bertujuan guna memperbesar kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar ekspor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah di objek wisata edukasi Simbar Segara. Bukan hanya mengenalkan tentang budidaya hutan mangrove, tapi turut memberikan peluang kelompok nelayan untuk memperoleh pendapatan secara mandiri dari perawatan tempat wisata bersama reporter Tri Larasati.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri salah satu potensi daerah di Provinsi Bali, yakni wisata Simbar Segara. Dan ini menjadi salah satu wisata yang dikelola oleh kelompok nelayan Simbar Segara, yang nantinya juga akan kami wawancarai narasumber kali ini. Ada Iketut Darsana, selaku ketua dari pengelola dan ketua kelompok nelayan Simbar Segara. Berikut kami hadirkan untuk Anda.
4: Pak Niki, kalau untuk Simbar Segara bentuknya objek wisata gitu nggih. Objek wisata ini sampun dibuat dan digarap dipertahankan kelompok nelayan itu sejak tahun berapa?
5: Bisa saya cerita sedikit. Mungkin dari historinya dulu nggih. Siap. Pertama kita berdiri 2014. Di mana maksud kita untuk mendirikan kelompok nelayan ini untuk mewadahi masyarakat pesisir yang notabene sebagai nelayan. Karena memang saya warisi dari dulu dari nenek moyang kita di sini. Maka dari itu untuk mewadahi itu bentuklah kelompok nelayan 23 Agustus 2014. Ya. Setelah itu karena sudah terbentuknya pastilah perlu kita legalitaskan gitu. Di mana kita sudah punya pengakuan pengukuhan dari desa 2015 sudah pengukuhan dari desa. Terus kita juga punya izin kerjasama dengan Tahurang Ura Rai. Yang sifatnya konservasi dan wisata terbatas. Maka dari itu untuk kami bisa eksis di sini kami membuatlah ekowisata gitu. Di mana masyarakat nelayan biar bisa dia mencari ikan sekaligus bisa untuk menambah pendapatan.
4: Mari kalau dari daun ya Pak ya.
5: Daun akar dan buah itu bedanya kalau pohon.
4: Ya Pak, mungkin terakhir terkait dengan tantangan sampai sekarang Pak dari KUB Niki dalam mengelola khususnya ekowisata.
5: Yang jelas tantangannya pasti dari dalam dulu ya. Karena kita mungkin Ibu tahu atau Bapak tahu masyarakat nelayan itu kan latar belakang pendidikannya kan beda-beda. Terus secara sudut pandangnya semua berbeda-beda. Karakternya juga berbeda-beda. Mungkin keras, mungkin karena dia sebelumnya. Itulah untuk merangkul itu yang sebenarnya paling susah. Bagaimana kita bisa dia mungkin dia down lagi kan dia mungkin pesimis mungkin akan terbentuk apa bagaimana apa masih eksis kah kelompok nelayan itu mungkin ya kita harus pompa lagi biar dia semangat.
3: Ya pendengar dan juga pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber Ketut Darsana. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan selalu informasi menarik lainnya berkaitan dengan potensi daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia hanya di RRI. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Larasati pamit undur diri. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Sulawesi Selatan, ada Pantai Seruni dengan keindahan sunsetnya. Menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat Kabupaten Bantaeng. Bersama reporter Fitriani Rahman. Ahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim potensi daerah akan menuju ke Kabupaten Bantaeng, 125 km dari Kota Makassar. Dan kami akan mengunjungi Pantai Seruni. Seperti apakah keseruan kami dari tim potensi daerah di Kabupaten Bantaeng? Berikut tayangannya.
7: Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan merupakan salah satu destinasi wisata pantai dalam kota yang telah berkembang menjadi ikon pariwisata lokal berkat kombinasi antara keindahan alam dan penataan ruang publik yang baik. Terletak di Jalan Seruni, Palantikang, Kecamatan Bantaeng, lokasi Pantai Seruni sangat strategis dan mudah diakses. Pantai ini dibuka 24 jam setiap hari, serta tidak memungut biaya tiket maupun parkir dan menjadikannya mudah diakses oleh berbagai kalangan. Secara alamiah, Pantai Seruni menawarkan hamparan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan laut yang tenang. Karena bentuk pantainya seperti teluk, gelombang relatif landai sehingga cocok untuk wisata keluarga dan anak-anak. Selain keindahan alam, Pantai Seruni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Tersedia area bermain untuk anak-anak, seperti ayunan, prosotan, jalur jogging atau jalan santai, lapangan olahraga untuk sepak bola, basket, dan futsal, hunian publik seperti gazebo atau tempat duduk, serta warung dan kafe pinggir laut yang menyajikan kuliner lokal, sehingga menjadi tempat ideal untuk bersantai, olahraga ringan, maupun bersosialisasi. Di malam hari, pantai ini semakin menarik karena penerangan lampu di sepanjang pantai dan area alun-alun menciptakan suasana yang nyaman untuk nongkrong atau menikmati malam sambil memandang ke laut. Menurut Bupati Bantaeng Muhammad Fatul Fauzi Nurdin atau yang dikenal dengan sapaan Udi, Pantai Seruni menjadi salah satu potensi pariwisata yang banyak diminati.
8: Ya, jadi memang ide pemerintah yang dulu ya, yang mana Bapak Prof. Nurdin Abdullah melihat Banteng ini kan sangat rawan abrasi. Nah, oleh karena itu di awal pemerintahan beliau, beliau menginisiasi untuk dilakukan reklamasi. Dan reklamasi inilah yang membuat sekarang kita memiliki Pantai Seruni, bahkan sudah ada rumah sakit di atasnya. Dan Pantai Seruni ini, terutama lapangan yang di tengah ini, inilah yang menjadi lapangan yang digunakan hampir semua orang Bantaeng. Bisa jogging pagi, bisa lari sore, dan juga banyak kegiatan-kegiatan olahraga. Bahkan konser pun kita laksanakan di sini.
7: Secara keseluruhan, Pantai Seruni memberikan pengalaman wisata yang menyatu antara keindahan alam, kemudahan akses, suasana nyaman, dan fasilitas lengkap, sehingga cocok untuk pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga, pasangan, hingga kelompok teman. Demikian perjalanan kami dari Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng. Kami dari tim Potensi Daerah RRI Makassar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi segmen video Potensi Daerah edisi 30 Agustus. Pastikan Anda juga menyaksikan segmen video Potensi Daerah di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat setiap harinya hanya di Pro 3 RRI.
9: Masuk ke tengah.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, mendorong rancangan undang-undang daerah kepulauan yang disusun berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah kepulauan, agar kebijakan pembangunan lebih adil. Menurutnya, daerah dengan wilayah yang tersebar di banyak pulau menghadapi beban pembangunan dan pelayanan publik yang berbeda dengan daerah daratan lainnya. Ia mengatakan daerah geografis kepulauan perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya laut. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Persatuan Insinyur Indonesia memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan nilai indeks keinsinyuran daerah tertinggi. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Kemendagri, David Yama mengatakan, keterlibatan insinyur sangat diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga memastikan keberlanjutan pembangunan. Sementara itu, Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibi menyampaikan, IKD bukan sekedar penghargaan, tetapi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran melalui asesmen terhadap praktik keinsinyuran di seluruh pemerintahan daerah. Berita mancanegara, Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan khusus hujan lebat di sejumlah wilayah di Prefektur Fukui, Jepang Tengah. Sekitar 244 ribu warga diminta mengambil langkah-langkah keselamatan darurat setelah terjadi tanah longsor dan sejumlah kendaraan terjebak di jalan yang terendam banjir. JMA telah menyatakan peringatan level 5 yang merupakan tingkat tertinggi untuk hujan lebat. Peringatan menunjukkan bencana kemungkinan telah terjadi atau segera terjadi. Berdasarkan rekaman langsung yang disediakan Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, memperlihatkan sejumlah sungai meluap akibat hujan deras. Kementerian langsung mempertimbangkan langkah darurat berupa pelepasan air dari sebuah bendungan di Sakai untuk menambah kapasitas penampungan seiring meningkatnya permukaan air. Berita olahraga, juara dunia kelas super welter putri 69,8 kg World Boxing Organization WBO Chantal Cameron meraih kemenangan angka atas Michaela Mayer dan mengumpulkan 3 sabuk juara dunia. Setelah laga 10 ronde di Live Arena Birmingham, Inggris, para juri mengunggulkan Cameron dengan angka 97-93, 97-93, dan 96-94. Untuk mempertahankan sabuknya sekaligus merebut sabuk juara versi World Boxing Council dan World Boxing Association milik Mayer. Pertarungan berlangsung sengit dengan Cameron tampil agresif dan terus menekan Mayer dalam jarak dekat pada ronde awal. Duel fisik semakin intensif pada ronde tengah. Cameron juga berusaha menjaga tekanan memasuki ronde akhir dan terus menjaga tempo.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejarah singkat sangsaka merah putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal sangsaka merah putih berkibar. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pokok-pokok haluan negara PPHN nantinya dituangkan dalam bentuk ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR. Karena berkaitan dengan posisi MPR sebagai lembaga

0: 1,9 ton diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami menghadirkan Warta Nusantara Siang, informasi terupdate dari reporter kami di berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: PLT Sekretaris Inspektorat Laut menegaskan komitmen tegas dan serius dalam melakukan pemeriksaan pada organisasi perangkat daerah OPD. Bersama reporter Robert Tamaroda. Robert.
2: Ya, baik, Hana dan pendengar, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Laut memang memastikan setiap proses audit keuangan dan pengawasan anggaran dilakukan secara ketat, transparan, serta berdasarkan hukum yang kuat. Kekelian ini menjadi kunci utama mengingat laporan si pemeriksaan atau LHP dari Inspektorat kerap menjadi acuan vital bagi kepolisian maupun kejaksaan. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Inspektorat Kepulauan Laut, Marlusi Tinuo, Minggu 30 Agustus tadi menegaskan bahwa jajarannya tidak hanya berhenti pada penyerahan dokumen. Jika kasus yang ditangani dari penyidikan hingga persidangan, tim auditor inspektorat siap hadir sebagai saksi ahli di hadapan majelis hakim. Langkah ini menurutnya diambil untuk memperkuat pembuktian atas dugaan penyalahgunaan wewenang maupun potensi kerugian negara di wilayah Kepulauan Laut, wilayah perbatasan antar Indonesia dengan Filipina. Inspektorat berharap kesiapan ini dapat memberikan efek jera sekali mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. Dari Kabupaten Kepulauan Laut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
0: Pembagian MBG ke sekolah-sekolah di Palangkaraya ditunda selama pembelajaran jarak jauh diterapkan akibat kabut asap. Bersama reporter Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
3: Ya baik Hana dan pendengar Pro 1, Pro 3 maksud kami, di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin meluas di Kota Palangkaraya, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan beberapa penyesuaian kebijakan. Selain memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengurangi dampak kesehatan pada pelajar, Dinas Pendidikan juga menunda pembagian makan bergizi gratis atau MBG untuk sementara waktu. Dalam hal ini PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengatakan program MBG diberhentikan sementara seiring pelaksanaan PJJ hingga Senin depan. Namun pada Jumat MBG masih dibagikan dan mengimbau orang tua siswa untuk mengambil makanan tersebut di sekolah masing-masing.
4: Maksudnya di hari Jumat ini juga itu diharapkan apa orang tua yang mengambilnya. Tapi untuk hari berikutnya Sabtu dan Senin itu nanti ya mungkin dipending dulu gitu.
3: Dan lebih lanjut pendengar, salah satu orang tua siswa dari SD Negeri 4 Menteng Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mendukung kebijakan penundaan pembagian MBG selama PJJ berlangsung. Menurutnya anggaran MBG dapat dialihkan untuk kebutuhan lain selama kondisi kabut asap masih membahayakan kesehatan. Dan kebijakan ini diharapkan pendengar dapat mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah selama kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan. Pelaksanaan pembagian MBG pun untuk hari-hari berikutnya akan menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap dan hasil koordinasi dengan pihak terkait. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap karhutla di Kota Pontianak kian mengkhawatirkan. Kualitas udara hingga hari ini masuk kategori sangat tidak sehat dan kasus ISPA melonjak hingga ratusan per hari. Bersama reporter Muhammad Rokib. Rokib.
5: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini

0: semakin memburuk, di mana saat ini kualitas udara di Kota Pontianak masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya, sehingga menyebabkan kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA melonjak. Bahkan catatan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak per hari mencapai 300 kasus, dibandingkan bulan-bulan biasanya atau hari-hari biasanya hanya berada di 100 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Saptiko menyebut kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini terjadi seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Saptiko memperkirakan kenaikan kasus ISPA harian mencapai 10%. Peningkatan tersebut mulai terlihat pada Agustus 2026 bersamaan dengan semakin tebalnya kabut asap yang dirasakan masyarakat. Secara akumulatif, Dinas Kesehatan mencatat kasus ISPA setiap harinya 300 kasus atau naik 200 dibandingkan dengan hari biasanya, sedangkan untuk sepanjang tahun ini atau tahun 2026 sudah berada pada kisaran 36.000 kasus. Namun menurut Saptiko, kasus sebelum Agustus umumnya merupakan infeksi saluran pernapasan biasa, sementara peningkatan yang berkaitan dengan kabut asap mulai terlihat pada bulan Agustus ini.
1: Kalau untuk biasanya kalau kita normal sekitar 100 sampai 200, tapi sekarang sudah 300 lebih per hari. Jadi sekitar 30.000-an, 36.000, tapi kan asap itu kan mulai Agustus. Jadi kalau itu yang sebelum Agustus itu infeksi saluran pernapasan biasa, ya. Tapi yang kemungkinan karena peningkatan di asap baru mulai Agustus
0: berinfeksi. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus akibat dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pontianak melakukan sejumlah langkah. Pertama, mengedukasi masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Langkah kedua, Dinas Kesehatan menyiapkan logistik untuk penanganan ISPA. Selain itu, logistik diare juga disiapkan karena kondisi air bersih turut berkurang dan berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat di Kota Pontianak. Langkah ketiga, Dinas Kesehatan juga menyiapkan oksigen atau ruang oksigen gratis di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan maupun fasilitas kesehatan, serta posko segar yang berada di halaman Dinas Kesehatan Kota Pontianak secara gratis. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami sesak napas akibat paparan asap. Terlebih pada peningkatan kabut kasus ISPA ini, Dinas Kesehatan mencatat didominasi oleh anak-anak dan lansia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, semarak HUT RI hari ini masih terasa di Kabupaten Banyumas dengan dilaksanakannya kegiatan Jalan Sehat Kemerdekaan di sejumlah wilayah. Bersama reporter Yanuar Adi. Yanuar, silakan dengan informasinya.
3: Baik, pendengar, di Kabupaten Banyumas hingga hari ini suasana semarak kemerdekaan masih terasa. Sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas hari ini nampak melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan, di antaranya salah satunya adalah kegiatan jalan sehat. Seperti yang dilaksanakan di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokraja, Kabupaten Banyumas, tepatnya di area RW 7. Sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, warga di RW 7 Karangnanas telah berkumpul bersama untuk mengikuti senam bersama sebelum kegiatan jalan sehat. Setelah itu, para peserta kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan di area wilayah Desa Karangnanas. Diungkapkan oleh Ketua RW 7 Karangnanas, Wahyono, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan para warga, sekaligus mendorong semangat untuk hidup sehat dengan berolahraga. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi warga untuk bisa berkumpul sekaligus bersilaturahmi. Berikut keterangan dari Wahyono.
4: Untuk pelaksanaan, alhamdulillah, berkat daripada kegiatan panitia, alhamdulillah bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan, dan alhamdulillah mereka terlihat sekali untuk mengikuti jalan sehat ini. Harapan ke depan, ya, semoga dengan adanya jalan sehat yang mungkin di dalam tahun ini masih kurang karena adanya kegiatan di masing-masing kantor, mudah-mudahan di tahun depan di tingkat RW bisa berjalan dengan lancar lebih daripada tahun ini. Seperti untuk hadiahnya itu beberapa macam, di antaranya ada kulkas, ada kambing, ada kompor, ada angin.
3: Ya, pendengar, kegiatan jalan sehat ini mendapat tanggapan yang antusias dari para warga. Juga dimeriahkan dengan kegiatan pembagian door prize seperti kulkas, kambing, kipas angin, dan berbagai hadiah lainnya. Kegiatan juga dimeriahkan dengan hiburan berupa orgen tunggal yang diagendakan berlangsung hingga sore hari nanti. Sebelumnya berbagai kegiatan juga telah dilaksanakan, seperti kegiatan fashion show kemerdekaan, lalu juga ada kegiatan jalan sehat di tiap-tiap RT, dan banyak semarak seperti lomba-lomba yang dilaksanakan oleh para warga khususnya di Desa Karanganas, Kecamatan Sokaraja. Demikian yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Januar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menegaskan penyusunan APBD 2027 harus dibangun dari kemampuan fiskal yang realistis dengan mengoptimalkan peluang PAD tanpa membebani masyarakat dan tetap mengunci belanja pada prioritas pembangunan. Bersama reporter Rizka Desyandra. Rizka.
5: Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucitra menegaskan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara atau KUAPPAS APBD tahun anggaran 2027 harus berpijak pada potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang realistis. Pemerintah daerah bersama DPRD didorong tidak sekedar mengejar target pendapatan, tetapi memastikan setiap peluang yang dihitung memiliki dasar dan prospek pencapaian yang jelas. Dalam rapat pembahasan KUAPPAS APBD Buleleng tahun anggaran 2027, Sucidra menyampaikan apresiasi atas sinergi legislatif dan eksekutif dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional. Menurutnya, kesepakatan KUAPPAS menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menyusun rancangan APBD atau RAPBD tahun 2027. Berdasarkan kesepakatan tersebut, untuk struktur di pemerintah Kabupaten Buleleng itu mencapai 2,6 triliun rupiah, meningkat sekitar 5,29 miliar atau 0,2% dibandingkan rancangan awal. Kemudian dalam postur struktur yang terbaru juga terdapat defisit anggaran sebesar 85 miliar rupiah. Defisit tersebut selanjutnya dirancang untuk ditutup sepenuhnya melalui pembiayaan daerah. Sucidra juga menekankan postur anggaran yang telah disepakati harus menjadi pijakan fiskal yang terukur, sehingga belanja pemerintah benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus menjaga kemampuan keuangan daerah. Dan disampaikan juga bahwa Sucidra berharap kesepakatan KUAPPAS tersebut segera ditindaklanjuti seluruh perangkat daerah dan pihak terkait. Dari Singaraja, Bali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Batu menyiapkan ruang ekspresi bagi anak muda sebagai salah satu langkah untuk menekan aksi vandalisme di fasilitas umum dan aset milik orang lain. Bersama reporter Rizky Darmawan. Rizky.
3: Ya baik pendengar, pemerintah Kota Batu kini tidak hanya melihat vandalisme sebagai persoalan penindakan. Pemkot Batu juga menyiapkan pendekatan lain dengan menyediakan ruang ekspresi bagi anak muda untuk menyalurkan kreativitas melalui karya seni. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nuridayat mengatakan, aksi mencoret fasilitas umum maupun aset milik orang lain merupakan tindakan yang salah. Selain mengganggu keindahan kota, tindakan tersebut juga dapat mengganggu hak milik orang lain dan masuk dalam ranah pidana. Namun pemerintah juga melihat adanya kemungkinan bahwa sebagian aksi tersebut dilakukan anak muda sebagai bentuk kebutuhan untuk berekspresi. Anak-anak muda dinilai membutuhkan ruang untuk menyampaikan kreativitas dan keinginannya agar dapat didengar oleh lingkungan sekitar maupun pemerintah.
6: Kita ingin selain itu bersama, maunya apa? Kalau perlu tolnya pasti akan kita beri tempat ekspresi. Artinya, kita akan menjalurkan ke hal yang baik. Kenapa? Karena ketika mereka mencari umum, mencoret-coret set milik orang lain, itu sudah mereka sudah mengganggu namanya. Mengganggu dan kota, dan juga mengganggu milik orang lain.
3: Pemerintah Kota Batu bahkan tengah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi, salah satunya bagian luar Stadion Gelora Berantas Kota Batu dan sejumlah tempat yang dinilai masih terlihat kumuh. Langkah ini mendapat respon positif dari warga Kota Batu, yakni Adinda, salah seorang warga mendukung penyediaan ruang ekspresi karena menurutnya anak muda tetap membutuhkan tempat untuk menyalurkan kreativitas secara tepat.
7: Olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
9: luar biasa. Penampilan pembuka
7: serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Kepulauan Nusantara.
1: Polres Bungo bersama tim gabungan terus melakukan persiapan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bungo. Bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa, seperti apa update-nya?
2: Ya, terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya melaporkan bahwa saat ini Polres Bungo, Polres Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terus melakukan persiapan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saat ini Polres Bungo beserta tim gabungan juga melakukan persiapan seperti melakukan pengecekan alat kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki hak guna di Kabupaten Bungo. Dan berdasarkan informasi dari Kasihumas Polres Bungo mengatakan bahwa seluruh peralatan kebakaran dalam kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan dalam sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kementerian. Selain itu juga Polres Bungo melakukan pencegahan kepada melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Babin Kaptimnas. Berikut tanggapan dari Kasihumas Polres Bungo.
3: Berkaitan dengan pelayanan karena usaha yang tidak pemerintahan.
2: Ya.
3: Kemudian melibatkannya ini unsur terkait lah di situ.
2: Ya.
3: Termasuk dari TNI, kemudian dari BPBD, penanganan pemerintah kan, penanggulangan bencana daerah, kemudian dari Damkar juga penanganan berkaitan dengan kebakaran di wilayah Kabupaten Bungo. Kemudian untuk perusahaan pun dilibatkan di situ karena perusahaan punya lahan juga itu.
2: Iya pak.
3: Jadi dari perusahaan yang memiliki radius 5 km dari wilayah itu jadi tanggung jawab dari perusahaan itu.
2: Iya.
3: Jadi terkait kebakaran tapi bukan termasuk wilayahnya. Cuma jaraknya itu 5 km dari wilayah dia, itu jadi tanggung jawab juga untuk penanganan karutannya. Makanya kemarin mengecekkan alat dari masing-masing itu untuk memeriksa peralatan, perlengkapan peralatan penanganan karutra di masing-masing perusahaan. Jadi
2: ya, setelah itu juga Kasihumas menegaskan bahwa akan ada penindakan tegas jika ada masyarakat maupun pihak perusahaan melakukan kebakaran hutan secara disengaja. Dari Jambi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan pelari hari ini mengikuti Fun Run Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 yang diselenggarakan di Alun-Alun Kidul, Kabupaten Boyolali. Bersama reporter Joko Putro. Joko Putro.
4: Ya baik pendengar, ribuan peserta mengikuti Friendship Run yang digelar sebagai bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 di Alun-Alun Kidul Pemerintah Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Dari pantauan RRI di lokasi tadi, sebanyak 1000 pelari ambil bagian dalam Friendship Run. Selain berolahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengenalkan kembali penyelenggaraan Bang Jateng Borobudur Marathon yang puncaknya akan digelar pada 15 November 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan Friendship Run merupakan bagian dari upaya membangun semangat kebersamaan dan juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, dan menurutnya juga olahraga dapat membangun energi positif, sportivitas, dan juga integritas dalam kehidupan sehari-hari.
5: Andi, di hari ini kita mengadakan

gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

RRI dengan esensi buku. Sang Alkemis, sebuah perjalanan menemukan diri sendiri. Buku Sang Alkemis adalah sebuah novel klasik kontemporer yang mengisahkan perjalanan spiritual seorang gembala muda bernama Santiago dari Andalusia, Spanyol. Kisah ini dimulai ketika Santiago memiliki mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di kaki piramida Mesir. Mimpi ini begitu kuat sehingga ia memutuskan untuk menjual dombanya dan memulai petualangan untuk mencari harta karun tersebut. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai macam orang yang memberikan pelajaran berharga kepada dirinya. Seorang peramal tua meyakinkannya bahwa mimpi itu adalah pertanda dan mendorongnya untuk mengikuti jalan hatinya. Di sepanjang perjalanan, Santiago belajar tentang pentingnya mendengarkan suara hatinya atau apa yang disebut oleh Coelho sebagai jiwa dunia. Santiago juga bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkan padanya tentang alkimia, sebuah ilmu kuno yang bertujuan untuk mengubah logam menjadi emas. Alkemis mengajarkan Santiago bahwa semua hal di alam semesta saling terhubung dan bahwa setiap individu memiliki legenda pribadi, sebuah tujuan unik yang telah ditetapkan untuk mereka sejak lahir. Salah satu pesan utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti tanda-tanda yang diberikan oleh alam semesta. Santiago belajar untuk melihat tanda-tanda dalam segala hal, dari mimpi hingga pertemuan dengan orang-orang baru. Ia juga belajar bahwa setiap kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dalam perjalanannya, Santiago menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Ia dicuri, dipenjara, dan hampir kehilangan nyawanya. Namun melalui semua cobaan itu, ia semakin dekat dengan tujuannya. Akhirnya, Santiago berhasil menemukan harta karunnya, bukan dalam bentuk emas atau permata, tetapi dalam bentuk pemahaman yang sangat mendalam tentang diri sendiri dan tempatnya di dunia. Novel ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengikuti hati. Setiap individu memiliki intuisi yang kuat yang bisa membimbing mereka menuju tujuan hidup mereka. Sang Alkemis telah menginspirasi jutaan pembaca di seluruh dunia. Novel ini mengajarkan kita bahwa petualangan terbesar adalah perjalanan menemukan diri sendiri. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar siang ini.

Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Siang ini yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami dan juga disiarkan terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. Website pemerintah dinilai belum ramah bagi disabilitas netra. Probam Polda Sulsel dalami isu keterlibatan oknum polisi pada kasus Pasobis. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Website pemerintah dinilai belum ramah bagi disabilitas netra. Berikut kita ikuti informasinya bersama Aan Ariska.
2: Akses terhadap informasi digital yang disediakan pemerintah dinilai masih belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas netra. Untuk itu, Yayasan Mitra Netra menilai pemerintah perlu memastikan setiap website dan aplikasi memiliki standar aksesibilitas yang telah ditetapkan secara global. Direktur Humas Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati mengatakan penerapan aksesibilitas digital sebenarnya tidak sulit karena standar tersebut telah tersedia melalui World Wide Web Consortium atau W3C. Menurutnya, persoalan utama adalah kemauan pemerintah untuk memahami dan menganggap aksesibilitas sebagai kewajiban dalam memenuhi hak masyarakat.
3: Akses to informasi atau akses ke informasi itu kan bagian dari hak asasi manusia, dan siapa yang menggenggam informasi dia yang akan unggul, kan? Termasuk disabilitas netra gitu. Ketika anak-anak tidak tunanetra, disabilitas netra tidak diberikan akses ke informasi yang komprehensif, terus tiba-tiba dia diminta harus bisa memiliki kualifikasi yang sama dengan mereka yang tidak disabilitas, kan nggak adil.
4: Iya, betul.
3: Kan harus difasilitasi dulu, baru kemudian diminta untuk bisa qualified sama dengan yang tidak disabilitas netra gitu.
2: Arya menambahkan, aksesibilitas juga diperlukan agar informasi berbasis visual maupun audio dapat diterima semua kelompok disabilitas. Yang mencontohkan hasil pendampingan Yayasan Mitra Netra terhadap karyawan disabilitas netra yang menemukan masih adanya website pemerintah terkait perencanaan pembangunan nasional yang belum memenuhi standar Web Accessibility Guideline.
1: Menghadapi El Nino, Kabupaten Sidenreng Rapang andalkan listrik dan sumur bor untuk mengairi persawahan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
5: Ancaman El Nino yang berpotensi memperpanjang musim kemarau direspon cepat pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang. Bupati Sarudin Aldrip langsung turun meninjau kondisi pengairan persawahan di tiga kecamatan Sabtu 29 Agustus 2026. Di Batampulu, keberhasilan program listrik masuk sawah dinilai ampuh menyelamatkan lahan pertanian. Sementara di Berantim, pemerintah berencana menambah titik sumur bor baru. Khusus untuk kawasan Sidenreng, air dari Danau Sidenreng akan dipompa guna mengairi persawahan. Sarudin Aldrip menegaskan berkat listrik masuk sawah, pertanian di sini selamat, akan tambah titik bor di Berante serta pompa air Danau Sidenreng demi selamatkan tanaman padi.
6: Pompa air dari Danau Sidenreng, ini danaunya nih, ini danaunya. Ini kawasan sawah tak ada hujan. Di Mojong salah satu upaya memitigasi El Nino. Kemarau El Nino. Kalau tadi kita di ujung di Watampulu dan Baranti, sekarang di ujung timur. Nah, salah satu usaha mendapatkan air, ini danau ini kita pompa naik menggunakan listrik.
7: Listrik Pak Ketua?
6: Ya, listrik. Ya. Listrik baru dialirkan ke saluran irigasi. Banyak 7 berapa? 240 meter.
5: Langkah konkret ini diambil untuk menjaga produksi pangan tetap stabil dan melindungi kesejahteraan petani di tengah tantangan cuaca yang semakin ekstrim.
1: Propam Polda Sulsel dalami isu keterlibatan oknum polisi pada kasus Pasobis. Berikut laporan Sarifuddin.
8: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan Sulsel terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat. Adanya penangkapan pelaku kejahatan cyber yang diungkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan penangkapan awal terhadap pelaku penipuan melalui digital atau Pasobis dilakukan langsung oleh tim penyidik Polda Jawa Barat berdasarkan strategi penangkapan kasus yang mereka lakukan. Kombes Polri di Supranoto mengatakan Propam Polda Sulawesi Selatan sedang mendalami adanya isu yang beredar di media sosial terkait pengakuan seorang netizen yang menyebut dirinya adalah mantan Pasobis, juga menyebut keterlibatan oknum personil serta aliran dana kepada anggota kepolisian sehingga mereka aman. Kombes Pol Didi Supranoto menegaskan pemilik akun Tasimbung sedang dalam pencarian Propam Polda Sulawesi Selatan untuk meminta keterangannya terkait pernyataannya melalui media sosial. Jika nantinya dalam pemeriksaan, tentu Propam Polda Sulawesi Selatan melakukan penindakan.
4: Memang ada salah satu netizen yang tidak mengupload pengakuan mereka, kalau nggak salah itu akunnya atas nama Tasimbung. Itu sudah ditindaklanjuti oleh Propam. Propam sudah mencari pemilik akun tersebut untuk diminta keterangan. Nah ini kan tentu karena mereka yang memberikan penyampaian, maka mereka nanti tidak diminta keterangan. Sekarang masih dalam proses penyelidikan. Kuncinya adalah yang mengaku memberikan. Nah itu yang masih kita cari informasinya. Mereka kan kemarin ada orang mantan orang pelaku kemudian bersidrap. Nah ini masih kita cari siapa pemilik akun
8: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, Polda Sulawesi Selatan terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk menyelidiki jika Pasobis yang ditangkap Polda Jawa Barat ada korbannya di Sulawesi Selatan, akan ditindaklanjuti untuk membongkar jaringan pelaku kejahatan cyber tersebut hingga tuntas.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone berhasil mengungkap 47 kasus narkoba dengan 55 tersangka. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap puluhan perkara tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Kapolres Bone, AKBP Astoto Budi Rahmantio mengatakan, dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu Satres Narkoba Polres Bone telah mengamankan sebanyak 47 perkara narkotika. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan sebanyak 55 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Astoto mengungkapkan, polisi juga mengamankan barang bukti narkotika dalam jumlah cukup besar, yaitu barang bukti yang berhasil disita berupa kurang lebih 190 gram sabu dan 0,36 gram tembakau sintetis. Menurut Kapolres Bone, jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan masih adanya ancaman peredaran narkotika yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Dari pengungkapan tersebut, terdapat 760 jiwa dapat selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba.
9: Dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, Sat Reserse Narkoba Polres Bone telah mengamankan 47 perkara narkotika dengan total tersangka 55 orang dengan barang bukti kurang lebih sebanyak 190 gram sabu dan 0,36 tembakau sintetis. Dapat kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bone bahwa Sat Narkoba telah menyelamatkan sebanyak 760 jiwa yang bisa kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba.
7: Kapolres Bone menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang mencoba mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polres Bone. Penindakan akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kembali dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
7: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di lingkungan, pemukiman, maupun lahan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Bone, Pamiluddin, mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap berbagai hal yang dapat memicu kebakaran, seperti korsleting listrik, penggunaan kompor, hingga aktivitas yang melibatkan api terbuka. Dikatakan Bahkan, terik matahari yang cukup panas dapat mempercepat peningkatan suhu pada berbagai material sehingga risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih tinggi. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, memastikan kompor telah dimatikan setelah digunakan, serta tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Menurut Pamiluddin, langkah pencegahan menjadi upaya paling efektif untuk menekan angka kejadian kebakaran. Olehnya itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keselamatan lingkungan masing-masing.
10: Cuaca panas saat ini pada musim kemarau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar selalu berhati-hati, selalu waspada dari hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran, baik itu di lingkungan sendiri maupun di lingkungan tetangga. Maka dari itu, tidak membakar sampah atau lahan pada sembarang tempat. Yogyanya kita selalu memeriksa kompor sebelum meninggalkan rumah dan memastikan bahwa kompor itu sudah padam sebelum kita tidur.
7: Pamiluddin mengajak warga agar segera melaporkan pada layanan darurat di 112 apabila melihat tanda-tanda kebakaran sehingga petugas dapat melakukan penanganan secara cepat dan meminimalkan kerugian. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, diharapkan angka kejadian kebakaran di Kabupaten Bone selama musim kemarau dapat ditekan serta keselamatan warga tetap terjaga.
1: Polres Maros siapkan pengamanan kegiatan keagamaan selama bulan Maulid. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Kepolisian Resor Maros meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan keagamaan. Kapolres Maros melalui Kasih Humas Polres Maros AKP Ahmad menegaskan, setiap kegiatan keagamaan yang berpotensi menghadirkan banyak masyarakat akan mendapat pengamanan dari personel kepolisian. AKP Ahmad mengatakan, jajaran kepolisian akan terus mengantisipasi berbagai kegiatan masyarakat, terutama kegiatan keagamaan yang berlangsung selama bulan Maulid. Menurutnya pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan sekaligus memastikan masyarakat dapat

0: Ian juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan. Dengan sinergi antara kepolisian, panitia kegiatan, dan masyarakat, seluruh agenda keagamaan di Kabupaten Maros diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan kondusif.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Dinas Koperasi dan UKM Makassar menggelar kegiatan Jalan Sehat sebagai rangkaian kegiatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pemerintah Kota Makassar menggelar kegiatan Jalan Sehat di depan Balai Manunggal pagi tadi. Event ini dibuka oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Nampak ribuan peserta cukup antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat. Dalam sambutannya, Munafri mengatakan kegiatan Jalan Sehat merupakan salah satu kegiatan positif yang bisa membantu menopang pola hidup sehat masyarakat Makassar, khususnya pengurus koperasi.
4: Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar serta seluruh jajaran dan pengurus dan anggota koperasi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini kita akan melepas acara kegiatan Jalan Sehat karena seluruh pengurus koperasi harus sehat untuk dengan baik. Jangan malas bergerak, harus aktif untuk hidup yang lebih sehat, untuk operasi yang lebih sehat. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti acara Jalan Santai. Mudah-mudahan kita semua terus mendapatkan keberkahan di pagi yang cerah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adapun kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh anggota maupun pengurus koperasi di Kota Makassar. Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM Makassar menggelar kegiatan Makassar Kooperatif Expo 2026 yang berlangsung sejak 28 hingga 30 Agustus 2026. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam event tersebut yakni Jalan Sehat.
2: Offroad Merdeka seri kelima berakhir di Kota Parepare hari ini, dilaporkan Sarifuddin.
5: Peserta Offroad Merdeka seri kelima tahun 2026 yang digelar Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Indonesia Offroad Federation IOF Sulawesi Selatan finish di Kota Parepare hari ini. Ajang olahraga otomotif yang berkreasi, wisata dan kegiatan sosial tersebut telah menempuh perjalanan hari ketiga setelah start dari Makassar Jumat 28 Agustus 2026 menuju Kabupaten Baru, kemudian ke Kabupaten Sidrap untuk menjelajahi pelosok desa dan objek-objek wisata. Dalam perjalanannya, 500 peserta menggunakan 400 mobil sporty juga melaksanakan kegiatan sosial dalam ajang offroad tersebut. Offroad Merdeka yang digelar Polda Sulawesi Selatan dan IOF rangkaian memperingati HUT Bayangkara ke-80 dan Hari Kemerdekaan RI ke-81 didukung Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Saat melepas peserta offroad Merdeka seri kelima, Andi Sudirman Sulaiman berpesan kepada semua peserta agar memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah pelosok agar tidak membakar hutan dan lahan.
6: Ini edukasi kepada masyarakat supaya tidak membakar lahan. Kalau ke daerah-daerah terpencil, Lapak Lone itu saya tahu tempatnya, jalan naiknya itu saya sudah beton sedikit sampai ke atas, lumayan dari Baru kan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan pengembangannya bisa dilihat-lihat.
5: Bayangkara Offroad Merdeka seri kelima memadukan olahraga otomotif overland menggunakan kendaraan 4x4 dan 4x2 serta kategori ekstrim offroad diikuti komunitas otomotif dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan membubarkan diri di Kota Parepare hari ini kembali ke daerahnya masing-masing setelah mengikuti ajang tersebut selama 3 hari.
2: Inkai Cabang Sinjai memperkuat pembinaan karate sejak dini melalui ujian kenaikan tingkat yang diikuti 64 karateka. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
7: Sebanyak 64 karateka dari 6 ranting Institut Karate Do Indonesia Inkai Cabang Sinjai mengikuti ujian kenaikan tingkat semester 2 tahun 2026 di Aula BKPSDMA Kabupaten Sinjai Sabtu 29 Agustus 2026. Ujian yang digelar setiap 6 bulan ini tidak hanya menilai penguasaan teknik bela diri, tetapi juga menjadi sarana mengukur perkembangan mental, disiplin, dan ketahanan fisik karateka. Koordinator Majelis Sabuk Hitam Inkai Sinjai Nur Hidayat menyebut, pembinaan sejak dini penting untuk membentuk karakter sekaligus menyiapkan karateka berprestasi. Menurut Nur Hidayat, karate tidak sekedar mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga melatih mental dan fisik anak agar lebih

0: disiplin dan percaya diri. Ia juga mengajak para orang tua memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan potensi melalui olahraga karate.
1: Kita mengikut dari tema, yaitu membentuk karateka yang berintegritas, disiplin, dan mampu berprestasi di tingkat dunia. Itu capaian yang kami harapkan setelah kegiatan ini. Untuk jumlah peserta ada 64 orang. Untuk ranting yang berpartisipasi, kebetulan di Inkai Sinjai ada 6 ranting yang sementara berjalan. Setiap ranting ada perwakilan, di antaranya ranting ST103, ranting Hidayatul Haq, Lapa, kemudian ranting SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, SDIT Wahda, dan terakhir SMP 6 Sinjai Timur.
0: Nur Hidayat menambahkan, pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan melahirkan karateka yang mampu mengharumkan nama Inkai Sinjai dan daerah di berbagai ajang.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulsel 2026 digelar di 4 regional. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
3: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
4: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
5: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
3: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
4: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.
2: Perbasis Sulsel pantau 30 atlet Sulawesi Selatan yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Berikut laporan Zainal Abidin.
6: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan pembentukan tim untuk menghadapi babak Prapon mendatang. Persiapan tersebut tetap berjalan meskipun saat ini sejumlah atlet di kabupaten dan kota tengah mengusatkan perhatian pada ajang Perprov Sulsel. Sekretaris Umum Perbasi Sulsel, Wahyu Hidayat, mengakui pihaknya memang sudah mulai memantau pemain yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Ia mengatakan Perbasi Sulsel juga telah melakukan talent scouting calon pemain sejak babak kualifikasi Perprov lalu untuk menjaring pemain-pemain potensial dan saat ini telah mengantongi 30 nama.
7: Jadi ada beberapa memang atlet yang kami sudah telescouting tuh di BK Praporprov, itu kita sudah melakukan beberapa panggilan dan alhamdulillah sampai saat ini untuk untuk kuota per PON itu kami sudah mengincar ada 30 nama di kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan. Ada kabupaten yang tidak lolos porprov tapi pemainnya sangat menonjol, tetap akan memanggil untuk kami seleksi nantinya di persiapan prapon.
6: Wahyu menambahkan akan kembali memantau perkembangan para pemain tersebut pada ajang porprov mendatang sebelum dilakukan pemanggilan secara resmi. Skuad basket prapon nanti juga akan diperkuat sejumlah pemain Sulsel yang saat ini sedang memperkuat sejumlah klub di luar Sulsel. Wahyu berharap persiapan skuad yang sudah dilaksanakan sejak jauh hari tersebut bisa menghasilkan tim basket terbaik Sulsel yang bisa mempersembahkan prestasi terbaik dalam ajang prapon yang akan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan warta berita untuk Anda pada siang hari ini, selanjutnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di 0821-3333-9440 silakan Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini. Kita akan membahas topiknya mengenai overthinking. Kalau overthinking itu bahasa lainnya apa ya? Kepikiran. Pasti ini pendengar juga yakin deh, banyak yang sering kali kepikiran hal-hal yang mungkin sudah atau baru akan terjadi, kayak memikirkan masa depan, nanti aku gimana ya, atau memikirkan hal yang sudah berlalu, kayak tadi omongan aku nyakitin orang gak ya gitu. Sering ki pasti toh kalau sudah ki bicara sama orang, baru terlalu banyak bicara, tak merasa ki kayak ada yang mengganjal, baru kepikiran. Nah, bagaimana cara tak untuk kasih tenang diri tak supaya tidak dipikir terus ki itu hal-hal yang sebenarnya belum pi juga ditahu apa efeknya ke dalam diri tak. Nah, di 0821-3333-9440 silakan bergabung pendengar ya. Kita terima dulu ada telepon dari Pak Radin di Maros. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100%
0: Indonesia.
1: Karya banggakan Indonesia.
0: Luar biasa. Lagi apa kini Pak Radin?
1: Sementara duduk-duduk.
0: Sudah santai.
1: Bulu tangkis.
0: Oh, nonton bulu tangkis.
1: Jaga jualan.
0: Oh ya tawa. Pak Radin. Kalau kita ini biasa kepikiran bagaimana cara tak supaya kasih tenang diri tak?
1: Kasih tenang diri lah ya.
0: Supaya tidak dipikir terus gitu.
1: Itulah menonton-menonton saja televisi, tidak ada pikiran menonton saja yang tidak bagus-bagus.
0: Oh.
1: Sementara duduk nih.
0: Oh begitu di.
1: Tidak ada pikiran lain, ini saja dipikir. bagaimana ini ada beli ini banyak.
0: Oh begitu di. Jadi dipakai saja untuk bersantai dan menonton bertangkis, nonton TV.
1: Iya.
0: Oke, begitu kalau kata Pak Radin. Jadi dibawa santai aja.
1: Santai aja, jangan banyak pikir.
0: Jangan banyak pikiran.
1: Kalau banyak pikiran, larak nanti.
0: Betul. Oke deh, request lagunya apa Pak Radin? Ada Cinta dari Hati. Request lagu ki dulu.
1: Apa lagunya sih ada?
0: Ada Cinta dari Hati titi DJ, jangan tutup diri.
1: Cinta dari Hati.
0: Oke. Salam-salamnya dulu.
1: Salam-salamnya da Siri Sinta MU. Terus Jenny Yasir. Ada Pas Dul Sewang, Pak Gapur. Ada Tika, ada Mayanita semua di Sopeng, Indah Dimbaji di Sopeng. Semuanya mi, jadi nompo jadi foto.
0: Okay.
1: Semuanya mi, Kamori kah ini?
0: Saya Rizna Supratio.
1: Oh Rizna, iya.
0: Iya, yes, sorry. Terima, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak Radin. Selamat
1: bertugas, Rizna.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada siapa lagi nih? Kalau dari telepon studio, ada siapa ya yang bergabung? Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.
0: Deh, luar biasa. Dengan siapa di mana ini semangatnya?
2: Dengan Ismail Wibulo di Sabotol Lempanga, Kecamatan Sinjai Barat.
0: Orang Sinjai, Pale. Baru kini bergabung kah ibu atau pernah mungkin sebelumnya?
2: Eh, jarang saya bergabung.
0: Ya, rajin-rajin kita nanti bergabung nah, supaya bisa kita ngobrol terus.
2: Ya. Ya, oke.
0: Oke. Okay. Ibu, kalau kita ini biasa, apalagi kalau ibu-ibu ya, itu suka ki ada pikiran-pikirannya, banyak difikir, suka kepikiran. Bagaimana cara tak kasih tenang diri tak supaya bisa lebih santai, bisa lebih plong itu isi pikirannya. Apa kita bikin?
2: Lupakan saja pikiran-pikiran yang negatif.
0: Caranya?
2: Saja dengan pikirannya positif.
0: Bagaimana caranya menghilangkan pikiran negatif mengganti dengan pikiran positif? Caranya dulu.
2: Ya, kalau dipikir itu tidak ada gunanya, tidak mendatangkan uang, sepeser pun buang saja.
0: Oh, begitu.
2: Ganti pikiran yang baru, buang mantan, cari pacar yang baru.
0: Cari pacar yang baru juga parah. Betul. Pokoknya yang bikin pusing-pusing tinggalkan saja, cari yang baru, begitu ya?
2: Ya, ya betul sekali.
0: Oke deh, request lagu Kit dulu. Mau lagunya siapa? Ada Cinta Dari Hati Titi DJ, Jangan Tutup Dirimu Stinky, Moki yang mana?
2: Jangan tutupi dirimu.
0: Jangan tutupi dirimu, harus terbuka. Maksudnya jadi orang yang ini ya, suka berbicara, ngobrol supaya tidak banyak pikiran, begitu Di?
2: Ya.
0: Salam-salam Ki dulu Pale.
2: Salamku yang baru bergabung tadi dan ada pan siapa lagi pandatu di Pindrang Pak Abdul Rasewan. Dan lain-lain semuanya.
0: Semuanya.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa semangatnya beliau ini ya. Bergabung lagi ya Ibu ya. Kita terima ada siapa ini? Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adik Risna.
0: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Karya apa? Karya apa?
0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ya, lupa lagi, mohon maaf.
0: Nggak apa-apa. Nah, ini kalau banyak pikiran tak begitu biasa, apa kita bikin supaya sedikit lebih plong itu dirasa? Kan kayak capek sekali mi orang toh, kalau terlalu banyak juga pikirannya.
3: Ya, betul, itu biasa menimbulkan lalu hipertensi kalau banyak pikiran.
0: Kalau, secara medis ini.
3: Kalau saya sendiri lihat banyak pikiranku, saya ambil Al-Quran, mengaji.
0: Masya Allah.
3: Kemudian kedua, saya pergi mancing.
0: Pergi mancing?
3: Iya.
0: Berapa lama ki biasa mancing? Berapa jam?
3: Weh, biasa kan sampai jam 2 malam deh, sayang.
0: Sampai jam 2 malam? Lama tak itu, ndak takut gitu?
3: Ada banyak orang itu, jejeran orang.
0: Oh. Banyak, iya.
3: Bagus karena di pelabuhan kayak Pantai Losari. Terus itu juga banyak.
0: Oke. Pentingnya juga punya hobi ya, seperti Pak Fajar ini yang hobinya memancing. Jadi kalau banyak pikirannya dibawa mancing, hilanglah pikiran itu. Oke.
3: Okay. Tetap pikiran ada.
0: Iya, pikirannya tetap ada, tapi pikirannya tidak penting-penting banget itu yang sedikit dikurang-kurangi supaya tidak stres.
3: Orang banyak berpikir itu deh. Nah, bukan juga mendahului Tuhan ya.
0: Nah, tapi?
3: Tapi baik cepat meninggal.
0: Wih, seramnya cepat cepat meninggal.
3: Itu kan karena yang dia pikirkan itu anu tidak bisa dia jangkau dia pikirkan.
0: Iya toh, itu memang masalahnya. Juga bukan sesuatu yang belum tentu terjadi tapi sudah difikirkan, malah bikin semakin menumpuk pikiran-pikiran lain.
3: Iya betul.
0: Baiklah.
3: pacar tak mau dipikirkan, cuek aja.
0: Mm-mm.
3: Putus saja. Masih banyak yang antri di belakang.
0: Iya, yeah, oke okay deh, masih banyak yang antri di belakang. Request lagu dulu Pak Fajar, mungkin lagunya siapa ini? Cinta dari Hati Titi DJ, Jangan Tutup Dirimu Stinky.
3: Apa ya? Yang pertama misalnya deh.
0: Cinta dari Hati Titi DJ.
3: Ya.
0: Salam-salamnya.
3: Boleh buat Cika di Sabang. Buat Ibu Santri di Pare-Pare, buat Ibu Sopi di Pau-Pau, buat Sumi di Maros, buat lagi nih, buat Indra di Sopeng, ya semua-semua aja yang monitor di RRI Makassar.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga dapat mendengarkan kiriman lagu. Semoga Rizna kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Rizna.
0: Iya.
3: Oke.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Fajar ya. Kita sapa dulu ada yang ingin bergabung juga. Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia, ekspresikan karya.
4: 100% Indonesia, ekspresikan aduh.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Jangan-jangan Pak Aldi ini juga banyak pikiran ini, sampai enggak fokus.
4: Baru bangun.
0: Baru bangun, tidur siang ya?
4: Iya.
0: Oke, okay. Nah kalau Pak Aldi ini lagi banyak pikiran, lagi pusing gitu kan, apa biasa dilakukan supaya bisa sedikit ya mereda itu?
4: Ya dengarnya radio saja.
0: Nah, terus apa lagi?
4: Terus sore sampai ke malam tadi biasa buka-buka ya ayat-ayat suci gitu kan.
0: Mm-mm.
4: Baca-baca. Ya begitu aja.
0: Gitu ya. Oke okay deh kalau gitu. Request lagu dulu, mau lagunya siapa ini? Ada Cinta dari Hati Titi ya. DJ, Jangan Tutup Dirimu Stinky.
4: Apa Titi DJ?
0: Titi DJ, Cinta dari Hati. Salam-salamnya dulu, mau salam buat siapa?
4: Salam. Jalan Rikma, Pak Hindu juga. Mungkin kalau kusur Pak Yudin, Pak Arjuna, Pak Nisa, Yang Selaya, Pak Ali, Pak Yani, Bu Dewi, Pak Hidya, Pak Yana, Nadir, Nung, Pak Ustaz, Besti, Ninja, Pak Hanya, Pak Hanya, Pak Tai, Pak Ustaz, Ustaz, Bobby dan semuanya mendengarkan acara ini. Selamat siang semuanya menjelang salat asar. Ya, semoga semuanya kabarnya pada baik-baik saja, kerjaan pada lancar.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Dan selamat menanti hari ulang tahun RRI yang ke-21. Bisa menghitung hari.
0: Iya tahu, sisa menghitung hari. Tidak sabar lagi, tunggu dan nantikan keseruannya ya. Siap-siap pokoknya Pak Aldi.
4: Banyak surprise-surprise ya.
0: Benar.
4: Nanti channel mata dari RRI.
0: Iya. Oke deh, terima kasih ya.
4: Ya begitu ya. Lebih dan kurangnya maafkan. Selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu nih, menghadirkan lagu yang telah di request. Oh, kita menerima dulu deh telepon satu lagi. Ada siapa gerangan ini? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
5: Ya, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ini tunggu dengan Deng Nompo di Jenya Ponto.
5: Oh, sudah tahu kah?
0: Loh, iya dong, kan dihafal Ji.
5: Sudah dihafal.
0: Suaranya.
5: Iya, sudah ganti nomor lagi nih.
0: Oh, kenapa suka ganti nomor ini?
5: Ya, ini nomor baru tuh yang lumayan juga, hebat juga.
0: Hebat nomornya?
5: Hemat.
0: Oh, hemat.
5: Ya, kayaknya cuma lebih, kalau yang biasanya itu cuma lebih 1000 satu bulan dipakai.
0: Oh, begitu. Iya. Ini paketan nelponnya ya?
5: Iya, pakai nelponnya, kayaknya cuma 1000 satu bulan dipakai juga.
0: Mm-mm.
5: Oh.
0: Oke deh. Dan Ompo, kalau kita ini biasa banyak pikirannya, apa yang dilakukan supaya bisa lebih enjoy lagi, lebih santai lagi, enggak terfikirkan mi lagi itu persoalan-persoalan di dalam pikirannya?
5: Ya, banyak sih. Supaya tidak pikiran tidak terlalu dipikirkan. Bisa juga karaoke.
0: Asik, karaoke.
5: Iya, bisa juga pergi jalan-jalan sama teman-teman di pinggir pantai. Sambil cuci-cuci mata juga.
0: Mm-mm.
5: Iya, banyak sih kalau cuma hilangkan pikiran saja.
0: Oh, banyak di yang bisa dilakukan. Nggak perlu berlarut-larut berarti kalau orang punya banyak pikiran.
5: Iya, bisa juga pergi mancing.
0: Mm-mm. Betul.
5: Dan kalau pikirannya itu cuma seriusnya seharusnya cuma dimancing cari ikan.
0: Iya di fokus kita wah iya, dilihat ki
5: ikan.
0: Mm-mm. Bilang ada mika yang makan umpanku atau belumpi.
5: Ya itu apa kalau ikannya lancar naik.
0: Iya lagi banyak banyaknya. Banyak tong ini didapat.
5: Iya banyak didapat ikan sudah tenang.
0: Baiklah, dinomor request lagu dulu. Mau lagunya siapa? Ada Cinta dari Hati Titi DJ. Jangan tutup dirimu, Stinky. Mau yang mana?
5: Itu yang pertama.
0: Cinta dari Hati, salam-salam dulu. Mau buat siapa salam-salamnya?
5: Ya, salam-salamnya siapa ya? Igor Nyani Yasir. Nurima Pantri. Sri Cinta, Bunda Sapi, Pak Lugus,
0: mm-hmm.
5: Pak Gapur, Aldi, Pak Yula Sewang, Pendato bersama Nur Alam, Sumati di Lumo, Kak Uci Kasti, Ibu Niar, Dewi Pasalar,
0: mm-hmm.
5: Nur Gina, Nur Eni, Sir Dewi di Pasakta, Pak Yana Tasmun, Ibu Samsia, Ibu Satria, Ibu Anarga, Simas, Ali, Ina Dembaji, Tika di Sabang, Tobi Palmang, Andi Anisa, Yuda, Edi Saputra, Pak Raring,
0: iya.
5: Pak Uji dan semuanya sampai tercari.
0: Terima kasih Den Ompo.
5: Iya, oke Tasnar, nyetugas di
0: Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Den Ompo ya. Baik pendengar, kami hadirkan ini lagu yang telah Anda request. Ada Cinta dari Hati, Titi DJ, dan Jangan Tutup Dirimu dari Stinky.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah Tagi di, dan nantinya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda pendengar untuk membersamai dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Masih membahas kalau overthinking atau sering kepikiran hal-hal yang belum tentu terjadi atau yang udah lalu, itu biasanya ngapain sih biar lebih ringan isi kepalanya gitu kan. Nantinya bisa bergabung di 0821-3333-9440. Saya Risa Supratiwa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Tadi lagu-lagunya ada dua lagu udah Irsen hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita setelah tadi ya bareng dengan rekan saya Rizna Supratio. Yang di WA sabar dulu, saya angkat telepon biasanya dulu di pendengar ya. Ada siapa sih di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dari Selayar ini, Kak.
0: Dengan siapa di Selayar?
1: Arfa di Selayar,
0: Kak. Oh, Bang Arfa.
1: Iya,
0: enggak terlalu saya dengar kita di waktu sebut nama ini, Bang Arfa.
1: Iya.
0: Bagaimana Selayar ini?
1: Alhamdulillah panas-panas
0: sama. Makassar juga panas-panas ini, Bang Arfa. Bang Arfa, kalau misalnya Bang Arfa lagi banyak pikiran atau lagi overthinking begitu, kira-kira apa yang kita lakukan saat lagi banyak pikiran begitu?
1: Yang saya lakukan itu ambil radio monitor.
0: Oh, langsung dengar-dengar lagu, dengar-dengar radio.
1: Dengar berita, dengar radio begitu, dengar lagu-lagu begitu,
0: Bang. Oh, langsung cari hiburan begitu ya?
1: Ya, begitulah.
0: Ah, oke. Bang Arfa, lagunya siapa nih Irsan putarkan, Ki?
1: Apa saja di situ, Bang.
0: Oke, Irsan coba bacakan dulu. Ada lagunya Odi Agi.

0: Gam bersama dengan Andik Meriam Matalata dengan Antara Anyer dan Jakarta, Bunga Mawar dari Novia Kolopaking, ada Chris Dayanti Terserah, ada Fatur Selalu Untuk Selamanya, Hedi Yunus Suratku.
1: Selalu untuk selamanya.
0: Ah, selalu untuk selamanya. Oke deh. Irsan siapkan lagunya. Menyapa Ki dulu.
1: Ya, dia Papa ada Bunda Sopi. Abdullah Sewan juga, Pak Gapur. Ada Pak Umar sama Ibu Nursia. Di Maros ada Resdini Akhil juga, Pak Mayan Tasmun. Ada juga Ibu Wahida, Uki, Indan Sopeng, ada apa lagi? Yuda dan Tali Sabang. Juga ada Pak Luput Cibarmare. Ibu Kumba ada Wulandari, ada Putra, Putra Bobo juga ada Alistira di sana.
0: Ada siapa lagi?
1: Apa lagi? Yang di Anissa Tawa di Bantai. Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya saja ya.
1: Satu.
0: Oke, kalau begitu. Apa itu?
1: Alamatnya di Makassar, di mana Bang Isan?
0: Alamatnya RRI?
1: Tidak, alamat rumahnya Bang Isan.
0: Oh, kalau saya di daerah Sudiang.
1: Sudiang ya?
0: Iya.
1: Di mana nih telur mungsi-mungsi mendapat
0: ya? Agak jauh dari situ kalau saya nggak salah. Saya, Irsan apa? Itu nggak jauh dari asrama haji kalau rumahnya Irsan.
1: Oh, iya.
0: Oke, kalau supaya gitu Bang Arfa, terima kasih banyak.
1: Siapa tahu bisa singgah ya kalau waktu libunya Kak Irsan.
0: Iya, siap.
1: Oke, Kak Irsan. Sehat selalu ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Di murah ke meski.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Enten jodoh.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, Kersang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arfa tadi di Selayar, dan berikutnya kita ada Bang Arbi ini. Assalamualaikum, Bang Arbi.
2: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana karya ini?
2: Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
2: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia.
0: Mantap sekali. Bang Arbi, bagaimana kareba?
2: Baji-baji, Ji.
0: Alhamdulillah. Bang Arbi. Kalau lagi banyak pikiran itu biasanya apa dilakukan Bang Arbi?
2: Kalau saya itu biasanya untuk menenangkan diri, ya menghafal Al-Quran saja.
0: Kerennya. Masya Allah. Sudah berapa, apa saja yang sudah dihafal ini Bang Arbi?
2: Juz 30 sudah selesai.
0: Selesai mikir juz 30? Kerennya. Banyak-banyak
2: yang
0: dia.
2: Yang surah-surah pendek itu. Selesai itu semua.
0: Wah, bagus sekali Bang Arbi. Keren-keren. Masya Allah. Dipertahankan hafalannya Bang Arbi kalau begitu ya. Lagunya siapa ini? Saya putarkan Ki untuk menghibur setelah asar nanti Irsan putar.
2: Boleh dibacakan?
0: Irsan bacakan dulu ya. Di sini ada lagunya Antara Anyer dan Jakarta dari Andik Meriam Matalata. Ada Novia Kolopaking dengan Bunga Mawar. Chris Dayanti Terserah. Hedi Yunus Suratku. Ada Bening dengan Ada Cinta. Terus juga Roni Sianturi Melangkah di Atas Awan. Iya ini.
2: Terserah saja ya.
0: Terserah. Oke deh, dari Chris Dayanti. Iya, karena ini memang kebanyakan gitu. Lagunya lagu-lagu ini nih, lagu-lagu nostalgia nih lagunya. Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu kalau begitu.
2: Menyapa buat Arjuna. Sul. Niko. Denompo. Bang Maya yang ada di Gorontalo. Salam kenal. Dan semuanya tempat terkecuali.
0: Terima kasih banyak. Bang Arbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi baru saja bergabung dari line telepon WhatsApp-nya. Pendengar, sudah waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Saya hadirkan dulu kumandang azan asar, habis itu baru Irsan hadirkan rangkaian lagu untuk Anda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Indonesia.

0: mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Lagi banyak nih lagu-lagunya Irsen. Kayaknya nih karena hari Minggu, nanti kan di Ruang Rindu juga adalah lagu-lagu nostalgia Indonesia. Nah, ini kebetulan playlistnya di 100% Indonesia, lagu-lagunya juga mirip-mirip banget ya. Walaupun gak jadul-jadul banget sih ya, gak nostalgia-nostalgia banget, tapi lumayan lah untuk dinikmati. Bagaimana menurutnya yang lain telepon kita kali ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari saudara aja.
0: Bang Rin.
1: Iya. Yeah.
0: Lagi ngapain Bang Rin?
1: Lagi baring-baring.
0: Baring-baring aja.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, Bang Rin. Kalau misalnya lagi banyak pikiran begitu, Bang Rin biasanya ngapain buat mengurangi rasa beban pikirannya?
1: Ah, kalau saya monitor aja perusahaan, dengar-dengarin musik lah. Kalau saya enggak terlalu banyak aja pikiran tuh kalau saya.
0: Luar biasa ya, bagus-bagus kalau begini enggak banyak pikirannya nih.
1: Orang di sini memang enggak mungkin
0: santai. Jadi begitu ya, tidak terlalu banyak beban pikiran ya.
1: Iya. Apa itu?
0: Overthinking.
1: Apa? Maksudnya?
0: Stres atau apa begitu?
1: Istilah orang sini tuh kalau masih ada di beras di masa untuk apa lagi berpikir.
0: Oh iya, menarik ya, benar ya. Iya benar ya. Iya ini ya. Bersyukur begitu ya. Masih ada jadi beras ya udahlah, masih ada jadi pakai makan. Enggak usah mikir terlalu banyak berpikir.
1: Tapi betul enggak?
0: Iya sih, betul juga. Iya benar Bang Rin.
1: Istilah orang di sini bilang. Heeh. Dia tak dengar.
0: Dan itu kan biasanya dari ini ya, dari orang tua dulu ya yang memang dikasih ingat yang kayak ya kan masih ada jitu beras ya udah.
1: Iya.
0: Iya, jangan mikir terlalu banyak dipikir, yang penting masih ada jadi makan. Nah, begitu.
1: Saya mau bertanya ini Bung Irsan.
0: Apa itu?
1: Kiranya di Toraja pindah frekuensi?
0: Mm-hmm. Di 90,6.
1: Iya, di situ mati, tapi ada frekuensi lain ku dapat tadi malam.
0: Di mana itu? Di mana?
1: Ya kayaknya di 99,8 kalau enggak salah.
0: 9,8. Oh, yang dari Endrekang.
1: Tapi ya kalau di 90,6 di situ mati.
0: Oh, di situ mati. Oh, enggak. Iya, berarti itu jangkauannya Endrekang masih masuk di wilayah Ta. Jadi masih bisa dipakai. Iya. Kalau yang di Toraja nanti sejak kapan matiin yang di Toraja?
1: Kemarin pagi kayaknya.
0: Oh, iya. Oke.
1: Monitor gitu waktu pagi tuh, waktu kita relay Pro 3 Jakarta itu jam 8 kemarin ada gitu.
0: Oh, berarti baru-baru ya?
1: Iya, baru kemarin.
0: Iya, baru kemarin.
1: Jam 11 saya monitor gitu, monitor kembali, tidak ada kiranya.
0: Oh, oke, okay, kalau begitu.
1: Ya, tadi malam saya putar-putar cari frekuensi lain, ternyata ada
0: ya.
1: Makassar, tapi bukan di 90,6.
0: Iya, ini mungkin kemungkinan dari Endrekang itu di 98,8. Oke. Okay, Bang Rin, saya punya beberapa lagu nih yang bisa disampaikan
1: dulu kalau itu aja mati ya.
0: Iya, yeah, pasti disampaikan.
1: Ada di siarannya di sini, tapi maksudnya yang pemancar lokal tuh.
0: Iya.
1: 90,6 di situ mati.
0: Iya, oke. Okay. Sudah Irsan masukkan ke grupnya Irsan ini untuk di follow up.
1: Iya.
0: Oke okay deh.
1: Pindah frekuensi tidak
0: kan? Kayaknya enggak, Ji, tidak. Kalau pindah frekuensi tidak. Karena di sini dia di Toraja Utara 90,6 itu wilayahnya kita.
1: Oh, di Toraja Utara ini.
0: Iya, pemancarnya ada di sana. Pemancarnya di Toraja Utara.
1: Cuma sampai di sini, Di.
0: Iya, sampai karena untuk menjangkau wilayah Toraja kan agak tinggi ya kalau Toraja Utara.
1: Iya.
0: Jadi supaya terkena semua begitu.
1: Iya, tapi bagus di kesini siarannya.
0: Iya. Nanti Irsan sampaikan, Di. Bang Rin. Iya. Baik, Bang Rin, ada lagu-lagu yang akan Irsan putarkan ini. Ada lagunya Novia Kolopaking, Bunga Mawar, Antara Anyer dan Jakarta dari Andik Miriam Matalata. Ada Hedi Yunus, Suratku. Ada Bening dengan Ada Cinta. Dan Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan. Mau yang mana?
1: Itu. Yang Melangkah di Atas Awan aja.
0: Oke deh, Irsan siapkan menyapa buat siapa ini Bang Rin?
1: Buat kawan saja pendengarnya RRI lah.
0: Oke deh.
1: Terkecuali. Cepatnya selamat sore aja.
0: Terima kasih banyak Bang Rin.
1: Selamat berakhir pekan aja.
0: Iya, selamat akhir pekan juga Bang Rin.
1: Buat Bung Irsan, semoga sehat selalu.
0: Amin, Bang Rin juga.
1: Terima kasih.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ada Bang Rin, baru saja gabung nih pendengar. Tapi WhatsApp kita udah penuh juga nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 listen and don't
0: karya. Banggakan nah, Kasri Sinta. Bagaimana Kareba?
2: Aduh, masih ngantuk tadi malam pulang jam berapa
0: tuh. Ih, dari mana? Habis kayak nonton ini, Pesta Rakyat.
2: Iya, kita sudah pulang jam 2 tapi masih ada cara.
0: Jadi sampai jam berapa tadi malam itu?
2: Setengah 12 pulang.
0: Jam waduh.
2: Mulai. Masih panjang acara kok, soalnya banyak permainan, 21 permainan.
0: Oh begitu.
2: Iya. Banyak apa nyumbang-nyumbang itu, pentas-pentas anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak remaja.
0: Oh begitu, Di?
2: Banyak cara. Lebih lama deh acara yang berselesai.
0: Iya. Ada tema-tema aku ini, Kak Sinta.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya lagi banyak pikiran, Ki, lagi stres begitu, apa yang dilakukan Mbak Sinta agar bisa meringankan beban pikirannya?
2: Sinta baca Quran, banyak berpikir, dan selalu bersyukur.
0: Oh, betul.
2: Jangan terlalu banyak pikiran, semoga besok bisa makan apa adanya.
0: Iya, yang penting masih ada rezeki, masih bisa makan, insya Allah ya.
2: Iya.
0: Masih disyukuri.
2: Harus bersyukur, tak ada lagi rezekinya.
0: Betul. Oh, baiklah kalau begitu, Kak Sinta. Kak Sinta, lagunya siapa diputarkan kini? Tinggal satu lagu Mam yang bisa dipilih. Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan.
2: Iya.
0: Oke deh, Irsan siapkan. Menyapa buat siapa nih?
2: Ada Dedi Pagapur, siapa lagi tadi deh?
0: Siapa lagi tuh?
2: Pak Radit, Mama Uki, Pak Dewi, Mbak Indah,
0: iya.
2: Pak Terus namanya Gani, Mbak Rosjana Gugir, sama Esa, Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu Bisa Lara, Ahmad Yani, Terus ada Tantri, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor selamat berhari Minggu.
0: Oke deh.
2: Selamat siap semua, kita selalu ke Irsan.
0: Iya, kita juga sehat-sehat, Ki. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke telepon biasa pendengar ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Bahar di Pulau Cameng ini yang berita.
0: Bagaimana Karibata ini, Pak Bahar?
3: Sekarang ini sangat panas. Karena waktu ini kena kebetulan orang di Bone ini potong padi.
0: Oh, mau potong padi mi di sana? Panen mi?
3: Cuma disempar ke panas matahari.
0: Oh iya. Berarti cocok mi panas matahari ini supaya cepat ini kering itu gabah.
3: Iya. Apa lagunya Hari Sisa?
0: Lagunya hari ini ada ini nih, Bunga Mawar dari Novia Kolopaking, Antara Anyar dan Jakarta dari Andi Meriam Matalata.
3: Jakarta.
0: Oh itu mau, oke okay, Irsan hadirkan.
3: Iya.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Enggak ada topiknya.
0: Oh ada topiknya.
3: Apa?
0: Kalau misalnya ini Pak Bahar lagi banyak pikiran, ada lagi stres begitu, bagaimana caranya untuk bisa meringankan beban pikirannya?
3: Oh, ya kalau saya mengambil air wudhu
0: yang
3: benar, baru mengerjakan salat sunat Kita ampun pada Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh, begitu di biar bersih di rasa pikiran.
3: Ya, sesuka itu bersikir bertasbih.
0: Heeh, masyaallah.
3: Baca surah Yasin.
0: Iya.
3: Waqiah.
0: Heeh.
3: Barakah.
0: Iya.
3: Gunakan wala lain sebagainya kan banyak acara.
0: Iya, heeh.
3: Ya.
0: Oh begitu, Di.
3: Terus itu.
0: Iya. Oh, oke, kalau begitu.
3: Terus gimana, Vale?
0: Sama-sama, Pak Bahar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan warga Parepare ini? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan
4: Indonesia.
0: Yeay, alhamdulillah bersemangat mi, berarti enak-enak. Enak-enak mi perasaannya ini.
4: Iya.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau tidak enak perasaanku ya, malas Kak mendengar radio sama tikan radioku.
0: Ih, dilupakan, Mak. Mbak Tantri.
4: Kalau senang hatiku,
0: mm-mm,
4: ya.
0: Ya, dengar ke radio.
4: Terhibur juga.
0: Oh, iya. Begitu, Di. Mbak, kalau Mbak Tantri bini kalau misalnya lagi banyak pikiran atau lagi stres, itu bagaimana caranya supaya bisa ringan lagi pikirannya?
4: Oh, kalau saya ambil kegiatan.
0: Mm-hmm.
4: Biasa cari-cari kegiatan, biasa menjahit,
0: mm-hmm,
4: atau buka-buka itu lemari dibersihkan, pokoknya baju-baju yang sudah lama tidak dipakai,
0: yeah,
4: di ini, di maksudnya kecil,
0: mm-hmm,
4: tidak bisa dipakai ya disimpan,
0: dirapikan di, semua,
4: dirapikan.
0: Ah.
4: Kalau ada yang keluarga yang ini ya diberikan saja.
0: Ah, begitu, Di.
4: Supaya enggak ini enggak banyak bertumpuk.
0: Berarti
4: pokoknya ya, ambil kegiatan lah.
0: Ambil kegiatan, Di.
4: Enggak ini. Iya.
0: Biar bisa teralihkan begitu.
4: Iya kan, ambil kegiatan yang berguna.
0: Betul, maksudnya, setuju.
4: Iya.
0: Oke, okay, kalau gitu.
4: Pikir jalani saja, santai, iya, saja.
0: Santai saja.
4: Ini
0: berarti
4: ada Utari ketawa di sampingku.
0: Berarti ini Mbak Utari sama
4: bilang, dia kalau banyak pikiran bilang bawa ini saja, bawa enjoy saja.
0: Bawa enjoy saja. Berarti ini kalau kalau Mbak Utari sama Kak Hesti kalau datang di kalau di rumahnya Mbak Tantri tiba-tiba pindah ini posisi lemari, pindah itu sofa, berarti lagi stres ya. Biasa tuh.
4: Dia ketanya ketama matras.
0: Tiba-tiba bergeser ini sofa ke sebelah kiri, tiba-tiba lemari hias ini pindah ke depan pintu.
4: Tiba-tiba ketanya dia mau bergeser ke Makassar. Iya, sebenarnya sih ada keluarga yang panggil, tapi mm-mm, saya bilang tidak bisa Kak dulu, sakit kakiku.
0: Iya, jangan mikir dulu, istirahat kayak dulu.
4: Iya.
0: Di.
4: Jadi udah ditanya kemarin, kapan Pi, tante, kapan kesini jalan-jalan? Kan sudah besar itu anaknya, bilang.
0: Iya.
4: Ya, jangan dulu, kayaknya terganggu ini.
0: Kodong.
4: Jadi di rumah saja.
0: Di rumah saja. Oke deh, Mbak Tantri.
4: Lagunya apa saya ini ikutan?
0: Tinggal ikutan lagunya Roni Sianturi dan lagunya Andi Meriam Matalata.
4: Iya, boleh.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu.
4: Iya, menyapa dulu. Tadi ada Sri Sinta, ada Pak Fajar, ada ini Reng Ditator, ada Bunda Sopi di BT Empal sana, ada Tika di Sabang, ada Ibu Rosdiana Yasin, ada Bang siapa tuh, Bang Arjuna, pokoknya buat semuanya teman-temanku yang sudah menyapa saya dan mendoakan saya, alhamdulillah. Pokoknya sudah semuanya. Harus. Oke, okay, Irsan, semoga sehat-sehat Ki selalu. Cuma-cuma katanya yang bilang di sampingku. Bilang anda cuma-cuma turun itu 5 kilo.
0: Ih, turun 2 kilo.
4: Dari jogging. Turun 2 kilo. Dari lari-lari. Oke, makasih.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf pendengar ya, ini telepon-teleponnya Boros Diana. Terus juga tadi ada Bunda Dewi juga, ada Bang Zul juga di Endrekang ya, ada Naik. Minta maaf karena teleponnya tidak bisa Irsan angkat semua ini. Terus juga ada ini Bunda Nur Faidah ya. Minta maaf karena Irsan tidak bisa sempat angkat telepon ya, karena perjumpaan kita sudah terbatas oleh waktu. Saya hadirkan nih lagunya Roni Sentur dengan Melangkah di Atas Awan untuk menutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Jangan stres-stres pendengar, banyak-banyak bersyukur. Kalau ada, misalnya lagi ada beban pikiran, tidak apa-apa, mungkin kalau bisa cerita curhat ke teman-teman. Saya Irsan pamit, sampai jumpa. Aku...

0: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput, kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
1: Akhirnya selesai juga makannya. Langsung buang saja semuanya ke tempat sampah ini. Beres kan?
2: Tunggu dulu Rian. Jangan langsung dicampur begitu. Botol plastik, sisa makanan, dan tisu itu jenis sampahnya berbeda.
1: Memangnya harus dipisah? Menurutku sih, yang penting sudah dibuang ke tempat sampah.
2: Banyak orang berpikir begitu. Padahal kalau sejak awal sampah dipilah, proses pengelolaannya jadi lebih mudah. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat.
1: Oh, aku baru tahu kalau pemilahannya sepenting itu.
2: Coba bayangkan kalau semua sampah dicampur, botol plastik yang sebenarnya masih bisa didaur ulang malah ikut kecampur dengan sisa makanan. Akhirnya jadi kotor dan sulit diproses. Selain itu, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir juga bisa berkurang. Lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
1: Wah, kalau begitu, mulai sekarang aku mau membiasakan diri memilah sampah.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Selamat malam, selamat hari Minggu pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Semoga hari ini sehat semuanya ya. Semangat dan tetap peduli dengan lingkungan di sekitar kita. Pendengar, pernah gak sih kita berpikir bahwa sesuatu yang sangat kecil seperti puntung rokok, bara api, dan pembakaran sampah atau api yang digunakan untuk membersihkan lahan ini bisa berubah menjadi kebakaran yang sulit untuk dikendalikan pendengar. Apalagi di musim kemarau seperti sekarang. Kenapa bisa seperti demikian? Karena ini nih, rumput kan jadi mengering, daun-daun juga mengering, semak belukar mengering, tanah kehilangan kelembabannya juga, dan ketika bahan-bahan kering itu bertemu dengan sumber api, yang tadinya hanya sedikit nih pendengar, ini bisa menjadi besar dalam waktu yang sangat cepat. Waduh. Nah, ini yang akan Irsan bahas bersama dengan Anda pendengar dalam perjumpaan kita di Green Radio Pro 1 RRI Makassar. Dengan tema hari ini, kemarau datang, api jangan sampai menang. Nah pendengar, kita tidak hanya akan bicara tentang kebakaran hutan dan juga lahan ya, tapi kita akan bicara nih tentang sesuatu yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mencegah kebakaran sejak sebelum api itu muncul? Karena kalau sudah terjadi kebakaran, yang kita butuhkan bukan hanya pemadam kebakaran saja, tapi kita membutuhkan air, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, dan tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal banyak kebakaran yang sebenarnya bisa kita cegah pendengar. Jadi jangki kemana-mana bareng Irsan yang menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar selama beberapa menit ke depan akan membahas ngobrol santai tapi serius juga boleh ya. Tentang bagaimana menjaga lingkungan kita tetap aman selama musim kemarau.

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran? Jangan panik. Saat terjadi kebakaran, sebaiknya segera menutup wajah dengan baju atau handuk basah. Baju atau handuk basah bisa membantu agar asap pekat kebakaran tidak terhirup hidung dan masuk ke paru-paru. Saat keluar, bisa bergerak dengan cara merangkak. Berjalan merunduk atau merangkak di lantai bisa membantu untuk menghindari asap dan uap panas yang cepat naik memasuki seluruh ruangan. Jika pakaian yang kita kenakan terkena api, sebaiknya kita segera melepas pakaian tersebut. Apabila situasinya tidak memungkinkan, bisa memadamkan api yang menyambar pakaian dengan menggulingkan badan di lantai. Carilah celah untuk mengeluarkan diri dari ruangan. Saat sudah berhasil menyelamatkan diri, sesegera mungkin minta pertolongan orang lain dan menghubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Makassar sore ini. Waktunya kentongan.
1: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah. Apabila terdapat listrik yang tidak terpakai, agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nah, pendengar, kebakaran bisa dicegah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kemarau membuat api lebih mudah menyebar? Benar nggak, pendengar? Nah, ini nih, nanti akan kita bahas bersama dengan Yersan Saputra yang menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar. Kita mungkin mulai pertanyaan sederhana, kenapa sih musim kemarau identik dengan meningkatnya resiko kebakaran? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, pendengar. Karena ketika hujan semakin jarang, lingkungan akan menjadi lebih kering. Rumput yang biasanya hijau itu berubah jadi kecoklatan. Daun-daun mulai berguguran. Ranting menjadi kering. Sampah organik menumpuk. Semak-semak menjadi bahan bakar alami. Jadi sebenarnya bukan musim kemaraunya yang membakar, tapi kondisi lingkungan yang kering membuat api jauh lebih mudah menyala dan juga menyebar, pendengar. Nah, berdasarkan dari BMKG pada tahun 2026, ini meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan juga lahan karena kondisi kemarau yang lebih kering dan pengaruh El Niño. Dan bahkan BMKG memperingatkan resiko karhutla meningkat pada periode Juli dan mencapai puncaknya sekitar Agustus hingga September, pendengar. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak boleh menunggu sampai ada asap, pendengar. Kita harus melakukan pencegahan sebelum kebakaran terjadi. Nah, Irsan ingin bertanya dulu deh kepada pendengar-pendengar Pro 1. Di lingkungan tempat tinggal tak semua, apa yang biasanya paling banyak ditemukan kalau musim kemarau? Saya kasih pilihan deh. A. Rumput kering. B. Sampah yang menumpuk. C. Lahan kosong penuh semak. D. Justru kebiasaan membakar sampah. Ayo, kira-kira apa? Kalau ada jawaban tak, langsung kirim di WhatsApp saja di 0821-3333-9440. Ceritakan, Ki, kondisi lingkungan di sekitar rumah tak kira-kira. Ini banyakkah rumput kering, banyakkah sampah yang menumpuk? Ada lahan kosong yang penuh semak-semak atau justru kebiasaan membakar sampah ini? Karena tidak boleh, Ki, sekarang sembarang membuang sampah, pendengar. Nah, ini harus hati-hati karena Coba Ki bayangkan, ada tetangga tak membersihkan halaman dan daun-daun keringnya dikumpulkan begitu, disapu-sapu, dikumpul kayak jadi satu. Dan rumput kering yang dikumpulkan itu kan sampah organik ya semua ya. Nah terus karena pengen tidak mau susah, dia langsung misalnya nabakar. Iya kan? Kan mungkin berpikir kayak, daun-daun ji, ranting-ranting ji, jadi dibakar mau saja kan kecil ji juga, nanti mati sendiri ji itu. Nah, ini yang bahaya pendengar ya. Karena kalimat seperti ini yang harus kita waspadai. Karena jangan sampai ya. Karena masalahnya ini deh, bukan hanya seberapa besar api saat kita nyalakan ki pendengar, yang itu sampah-sampah tak dibakar. Masalahnya itu apa yang ada di sekitar apinya di sana. Kalau misalnya di sekelilingnya ada rumput kering, ada daun kering juga, ada semak, terus juga tau mi kalau biasa kencang angin akhir-akhir ini. Nah ini mini, api bisa berpindah. Awalnya mungkin tidak dilihat sih terbang-terbang itu. Kan biasa kalau habis membakar ada terbang-terbang menyala-menyala. Nah tidak dilihat itu ternyata jatuh di halaman rumah yang ternyata lagi kering juga rumput-rumputnya. Nah ini bisa menjadi penyebab, mendengar ya. Jadi ini bikin api bisa berpindah dari yang tadinya mungkin di tempat sampah ji, atau di selokan-selokan tak kita bakar. Nah ternyata dari tempat api, dari halaman rumah, pindah nih ke semak-semak, pindah di tetangga tak misalnya. Nah dari semak-semak itu misalnya ada lagi lahan kosong di dekatnya, dari lahan kosong bisa lagi mendekati rumah yang ada di situ. Dan kalau sudah seperti itu mi pendengar, susah mediano, karena potensi terjadi kebakarannya makin besar. Itu yang berbahaya. Makanya jangki bakar sampah tak kalau misalnya kondisinya lagi musim kemarau seperti sekarang. Karena ini pendengar di, kalau kita bicara tentang pencegahan kebakaran ini, salah satu prinsip paling pentingnya adalah jangan memberikan kesempatan kepada api untuk berkembang. Jadi sebisa mungkin jangan mikir dulu bakar-bakar sampah di dekat rumah tadi, karena bahaya sekali efeknya. Mungkin dibilang kecil ji, anu sedikit jadi bakar, tapi tidak dilihat nanti terbang, terbawa angin, kena mi rumput-rumput di sekitar, ada pohon-pohon kering di sekitar, ada rumah-rumah warga di sekitar, kan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, masih di Green Radio, ngobrol seputar tentang waspada kebakaran di musim kemarau.

0: punya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI.

0: mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, ledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Pak. Jangan dibuang sembarangan, Pak.
1: Iya, maaf, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Sudah siap berangkat kerja?
0: Iya, Pak. Kita berangkat sama-sama ya, Pak.
1: Iya. Bu, sebelum kita berangkat, periksa dulu kompor, tabung gas, dan peralatan elektronik lainnya. Dimatikan saja ya, Bu, ya?
0: Iya, Pak. Iya. Si jago merah senantiasa merajalela. Si jago merah menjadi momok bagi kita semua. Mari bersama kita mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Pastikan jika Anda akan meninggalkan rumah atau sebelum Anda beranjak untuk tidur, pastikan kompor, tabung gas, aliran listrik, dan sumber api lainnya aman di rumah Anda.
2: Mendengar pasal tadi manapun Anda berada, di masih di Green Radio mencegah kebakaran di musim kemarau. Nah, udah ada WA juga nih. Dari Bang siapa nih? Nah, dari Bang Ismail di Bihulo Sinjai Barat katanya. Kebun semaknya dan semaknya banyak daun dan udah kering katanya. Betul. Daerah-daerah rumah tak itu, terutama mungkin kayak halaman-halaman rumah, tadi ini ada kebun, semaknya juga sudah banyak, terus juga sudah kering. Nah, ini potensi terjadi kebakaran itu makin besar di lingkungan tak di musim kemarau ini, pendengar. Nah, pendengar, jadi sekarang kita masukin nih ke bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, pendengar. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin terlihat sepele, tapi pada musim kemarau bisa meningkatkan risiko kebakaran. Nah, pertama, membakar sampah. Nah, membakar sampah sembarangan ini, pendengar, kita kan sering berpikir daripada sampah menumpuk, dibakar saja. Tetapi persoalannya ini, pendengar ya, apakah kita benar-benar bisa memastikan api itu benar-benar mati, mati total, Ki? Dan apakah kita tahu nih kemana arah anginnya? Karena bara yang terlihat sudah mati belum tentu benar-benar mati, pendengar. Nah, kedua, membersihkan lahan dengan cara membakar. Ini juga perlu diperhatikan, pendengar. Karena ketika kondisi lahan sangat kering, api dapat bergerak lebih cepat daripada yang kita perkirakan. BMKG ini secara khusus mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan untuk membuka atau membersihkan lahan maupun membakar sampah, terutama di kawasan yang kering dan mudah terbakar. Nah, jadi kayak tadi yang sudah mulai panen, sawahnya sudah dipotong-potong nih semua, karena biasanya nih Irsan lihat zaman
3: yang lebih berani dalam melakukan duel, berani melakukan tackle-tackle yang memang membuat lawan itu gentar. Oh, ini Liverpool yang dikenal sama ini gitu. Jadi memang Kevin Gerrard bilang ini identitas.
2: Tapi jangan sampai dilupa, karena kebakaran besar juga bisa dimulai dari sesuatu yang kecil, pendengar. Jadi kalau merokok di luar ruangan, pastikan itu puntung rokok tak mati betul itu apinya, pendengar ya. Jangan dibuang ke semak-semak, ke rumput-rumput. Jangan juga dilempar, biasanya itu banyak yang langsung jadi lempar dari mobilnya atau mungkin di motor langsung udah buang sembarangan padahal belum mati apinya. Nah, ini yang bahaya, pendengar ya. Nah, yang keempat, membakar daun kering. Ini mungkin dianggap sebagai aktivitas biasa ya, karena ya namanya musim kemarau, gugur itu daun-daunnya pohon depan rumah, pohon nangka. Nah, jangan langsung sembarang bakar, pendengar. Nah, karena kalau di musim kemarau, semakin kering dan juga anginnya juga cukup kencang, daun kering bisa menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar, pendengar. Tidak hanya itu, pendengar Pro 1. Tadi Irsan sudah memberikan banyak wejangan-wejangan lah ya, arahan-arahan agar tetap aman lingkungan tak. Sekarang giliran tak, pendengar. Irsan mau dengar ini cerita tak mungkin dari lingkungan tak. Pernah tidak ada kebakaran di sekitar tempat tinggal tak? Nah, apa penyebabnya itu? Mungkin ada di desa sebelah kah? Atau mungkin di kecamatan sebelah? Ini penyebabnya apa? Terus apa? Apa mungkin karena sampah? lahan kering mungkin, puntung rokok, atau mungkin konsleting listrik. Nah, ini banyak memang penyebabnya. Atau mungkin penyebab lainnya. Nah, kalau misalnya ada, boleh ki WhatsApp kira-kira. Nanti sambil cerita-cerita ki di 0821-3333-9440. Seperti tadi ini, Pak, mana tadi? Pak Ismail ya. Pak Ismail di Sinjai Barat, di Bihulo. Itu karena sudah banyak mini kebun di sekitarnya, semaknya sudah banyak dan juga daunnya sudah kering semua mi. Jadi memang harus hati-hati pendengar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya, jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sekarang pertanyaan penting. Nah, misalnya kalau sedang berkendara, kemudian kita lihat asap di lahan kosong, apa yang harus kita lakukan? Nah, Irsan kasih tahu, Di. Langkah pertama, jangan anggap remeh. Kalau terlihat asap atau api di lahan kering, jangan berpikir, paling nanti mati sendiri, Ji. Nah, justru semakin cepat diketahui dan juga dilaporkan, semakin besar juga ini peluang api dapat dikendalikan sebelum meluas. Kedua, segera laporkan kepada pihak berwenang. Bisa menghubungi layanan darurat atau petugas terkait di wilayah masing-masing pendengar. Jangan menunggu sampai api menjadi besar ya. BMKG juga mengimbau itu masyarakat yang menemukan titik api atau indikasi kebakaran agar segera melaporkan kepada pihak berwenang. Nah, langkah ketiga, jangan ambil resiko. Ini penting. Jangan merasa karena api masih kecil lalu kita bisa menjadi pahlawan sendirian. Kalau api sudah mulai membesar, ada asap tebal, angin kencang, atau lokasi sulit dijangkau, jadi jangan mendekat. Keselamatan diri nomor satu, pendengar. Baik, pendengar nomor satu, jangan sampai kita terlalu fokus kepada kebakaran hutan juga lahan, sampai lupa juga nih ya, musim kemarau membuat lingkungan rumah kering. Karena itu, mari kita cek rumah tak masing-masing. Pertama, cek dulu rumah tak, pendengar, nah. Bersihkan daun dan juga rumput kering di sekitar rumah. Kedua, jangki tumpuk sampah kering terlalu dekat dengan sumber api. Ketiga, jangan membakar sampah sembarangan. Keempat, pastikan puntung rokok benar-benar sudah padam. Kelima, simpan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan aman. Keenam, kalau punya halaman luas atau lahan kosong, jangan biarkan semakin kering. Semak kering tumbuh di sekitarnya dan tidak terkendali. Ketujuh, pastikan seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran. Karena kesiapsiagaan itu bukan hanya punya alat pemadam, tetapi tahu apa yang harus dilakukan, pendengar. Nah, pendengar Pro 1, saya sudah mengajak ya pendengar Pro 1 melakukan sebuah tantangan kecil ya. Saya ajak Ki ini untuk bisa melakukan tantangan kecil, yaitu kemarau tanpa bakar. Nah, apa maksudnya ini? Sederhana ini, pendengar. Jadi mulai Ki hari ini, kita ingin membersihkan halaman. Kalau mau Ki bersihkan halaman, tak jangan langsung pikir membakar. Daun kering bisa dikumpulkan, sampah bisa dipilah, sampah organik bisa dikelola menjadi kompos, rumput dan juga ranting bisa dikumpulkan secara aman, dan yang penting jangan jadikan api sebagai solusi pertama, tak pendengar. Karena menjaga lingkungan bukan selalu tentang melakukan sesuatu yang besar. Kadang menjaga lingkungan dimulai dari keputusan kecil. Mematikan lampu yang tidak diperlukan, mengurangi plastik, tidak membuang sampah sembarangan, dan pada musim kemarau tidak menyalakan api sembarangan, pendengar. Pendengar Pro 1, Tidak terasa ya, kita sudah masuk di penghujung perjumpaannya kita di Green Radio untuk edisi hari ini. Dari perbincangan kita selama kurang lebih 50 menit ke belakang tadi, ada satu hal yang ingin Irsan tinggalkan untuk pendengarnya, yaitu kebakaran tidak selalu dimulai dari api yang besar pendengar. Kadang hanya dari satu puntung rokok, dari satu tumpukan daun, atau satu bara api, dari satu keputusan sederhana, yaitu bakar mie saja deh. Nah, karena itu pendengar, ketika musim kemarau datang, mari kita ubah kebiasaan, jangan membakar sampah sembarangan, jangan membersihkan lahan dengan api tanpa pengendalian yang aman dan sesuai aturan, jangan membuang puntung rokok ke lahan kering, dan kalau menemukan api atau asap mencurigakan, segera laporkan, jangan menunggu sampai api menjadi besar. Baik pendengar, semoga musim kemarau ini cepat berlalu dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kebakaran di lingkungan tak. Mari kita saling jaga, saling mengingatkan orang-orang yang ada di lingkungan tak agar tidak membakar sampah, membuang puntung rokok dengan sembarangan. Irsan pamit undur diri, tepat di jam 5 sore nanti Irsan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
2: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, pendengar. Selama sepekan ini, tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi ataupun juga berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju RRI Sekoruil 4 edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Waude Rina Mustika. Dan kita akan awali untuk berita yang pertama. Kita mulai dari RRI Palu, pendengar. Dalam mewujudkan TNI Manunggal Air, Korem 132 Tadulako saat ini terus melakukan pembangunan sarana air bersih di wilayah yang masih mengalami kesulitan air. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Pastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik, khususnya dalam memperoleh air bersih. TNI Angkatan Darat saat ini melaksanakan program Manunggal Air. Dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu Budi Hidayanta mengatakan, selain melakukan pembangunan dan perbaikan jembatan melalui program Presiden Jembatan Garuda, pihaknya juga secara intensif melakukan upaya pembangunan sarana air bersih bagi wilayah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan air bersih. Diakui upaya penyediaan air bersih telah menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat sejak 5 tahun dan akan terus berlangsung guna memastikan semua masyarakat dapat menikmati air bersih dengan mudah.
3: Kami TNI Angkatan Darat ataupun Korem 132 Tadulako juga menyelenggarakan Manunggal Air. Sebetulnya TNI Manunggal Air ini sudah dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun belakang sebelum Bapak Kasat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, ini sudah kita sudah bangun kurang lebih 10.912 titik. Di antaranya 5.797 adalah sumur bor. Nah, untuk Manunggal Air ini pada tahun 2026 ini TNI Angkatan Darat sudah mengerjakan 3.232. Yang sudah selesai 3.000 seperti yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sedangkan 232 sedang berproses. Di antara 3.000 tersebut yang dikerjakan oleh Korem 132 Tadulako jajarannya, dari Manunggal Air keseluruhan kami sudah mengerjakan 43 titik. Ya, saat ini yang sedang berproses di Parimo 1 titik, semoga dalam bulan ini juga selesai.
2: Sementara terkait dengan pengerjaan seluruh sarana prasarana air bersih dan Rem 132 Tadulako, Brigjen Suntara Wisnu menjelaskan selain personel TNI, pihaknya juga dibantu masyarakat setempat. Hal ini diakui semakin mempercepat penyelesaian pembangunan sarana air bersih di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah upaya TNI dalam memenuhi kebutuhan air bersih, dan Rem juga minta masyarakat untuk merawat dan menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat bertahan lama dalam memberi kebutuhan air masyarakat.
1: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Kasus demam berdarah di wilayah Puskesmas Ampana Barat meningkat signifikan sehingga masyarakat dihimbau menerapkan 3M+. Selengkapnya, reporter Rahmawati Tane menurunkan laporannya.
4: Kasus demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat 7 Una-Una menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena peningkatan kasus terjadi dari bulan ke bulan. Staf Puskesmas Ampana Barat Fadlun Aha Lahangko SKM mengatakan, pada Juni 2026 tercatat sebanyak 15 kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas Ampana Barat. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan dilakukan investigasi untuk mengetahui perkembangan kasus serta potensi penyebarannya. Menurut Fadlun, salah satu wilayah sempat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB DBD setelah dilakukan kajian dan investigasi lebih lanjut. Penetapan tersebut berkaitan dengan perkembangan kasus yang ditemukan pada Juni 2026.
5: Memang di bulan terakhir ini ada peningkatan kasus, yaitu mulai dari bulan Juni dan Juli. Dari Dinas Kesehatan pun dia kasusnya memang KLB di bulan Juni. Tapi memang peningkatan itu signifikan dari bulan sebelumnya. Sebelumnya itu sudah ada kegiatan yang memang dari Puskesmas, itu namanya survei vektor dan PSN, kegiatan PSN. Itu dilaksanakan setiap 2 bulan sekali oleh Puskesmas. Jadi itu terus dilaksanakan, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan kecamatan untuk melaksanakan PSN serentak. Bulan Juni itu 18 kasus di wilayah Puskesmas Angkola Barat, kemudian di bulan Juli 20.
4: Fadlun menegaskan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menekan penyebaran DBD, sebab tempat perkembangbiakan nyamuk banyak ditemukan di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal warga. masyarakat diminta menerapkan 3M+, yaitu menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penyimpanan air, serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menampung air. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Dari Ampana kita ke Toli-Toli. Pendengar, isu LGBT di kalangan remaja menjadi perhatian di tengah perkembangan informasi di media sosial. Kondisi ini dinilai perlu disikapi melalui edukasi dan pendampingan yang tepat kepada generasi muda. Berikut laporan Alfiansyah dari RRI Toli-Toli.
6: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Toli-Toli Yogi Sentanu menyoroti maraknya remaja yang dinilai terpapar isu LGBT. Menurut Yogi, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama terutama dalam membangun lingkungan pergaulan dan pendidikan yang sehat bagi generasi muda. Yogi mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada remaja mengenai nilai-nilai sosial dan pilihan hidup. Ia mengajak masyarakat memberikan contoh melalui perilaku yang baik serta pendekatan yang bijaksana, bukan dengan tindakan yang dapat menimbulkan stigma atau perundungan terhadap individu LGBT. Menurut Yogi, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap orang-orang yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dapat saling menghormati, sembari tetap memberikan edukasi kepada remaja sesuai nilai keluarga, lingkungan sosial, dan norma yang dianut masyarakat setempat.
7: Hari ini kita lihat marak fenomena penyimpangan seksual ya, dalam hal ini LGBT dan lain sebagainya, kemudian juga kenakalan-kenakalan remaja dan sebagainya. Nah, tentu harusnya kita sebagai orang-orang yang kemudian sadar akan hal itu bisa memberikan bimbingan, memberikan contoh, memberikan teladan kepada mereka sehingga mereka perlahan berubah gitu. Merubah dirinya menjadi lebih baik. Ketika mereka mempunyai sifat fatwaan dalam hal ini cerdas, mereka mengetahui bahwa oh ternyata LGBT itu salah.
6: Yogi juga menyinggung aspek kesehatan dalam pembahasan mengenai LGBT. Ia menyebut masyarakat saat ini semakin mudah memperoleh berbagai informasi kesehatan melalui internet dan media sosial. Namun, informasi tersebut perlu disikapi secara kritis dengan mengutamakan sumber kesehatan yang kredibel agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Karena itu, Yogi mendorong orang tua, sekolah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan mendampingi remaja dalam menyaring informasi yang mereka temui di ruang digital.
7: Tidak jarang para orang-orang yang bergelut di bidang kesehatan itu selalu memberikan edukasi terkait hal-hal seperti itu. Saya dapat informasi bahwa mereka mempampang ini loh akibat dari perlakuan seperti itu. Ini penyakitnya dan obatnya belum ditemukan gitu. Artinya ketika kita menggunakan akal kita, kita mengetahui bahwa oh ini salah, obatnya tidak ada. Oh jangan dilakukan deh, karena mengobati itu lebih sulit daripada mencegah sebenarnya. Nah, gitu.
6: Pada akhirnya persoalan LGBT di kalangan remaja perlu disikapi dengan edukasi yang tepat, komunikasi terbuka, dan penghormatan terhadap setiap individu. Masyarakat juga diharapkan tidak menyebarkan informasi kesehatan yang belum terverifikasi atau melakukan tindakan diskriminatif, sehingga upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara sehat dan konstruktif.
1: Kita beralih ke Mamuju pendengar, dan akan kita ikuti wawancara reporter RRI Mamuju Mahardi Umar terkait pagelaran event Sandek Silumba tahun 2026 bersama Syamsul Samad selaku Dewan Pengarah Sandek.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan wawancara kami bersama dengan Dewan Pengarah Sandek Silumba, Bapak Syamsul Samad, terkait dengan festival Sandek Silumba yang akan digelar di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk event Sandek Silumba ini apakah akan tetap digelar tahun ini atau seperti bagaimana Bapak?
9: Ya, yang pertama sebenarnya bagi dari kami pemerintah Sulawesi Barat itu tidak pernah ada rencana untuk tidak menggelar ya. Itu sebenarnya konsisten tetap menggelar Sandek Silumba, hanya dalam pola desain yang berbeda. Kenapa demikian? Karena memang ya kita semua paham kondisi fiskal kita tahun ini itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga desain pelaksanaan Sandek Silumba yang tahun lalu itu berangkat dari Polman sampai ke Mamuju dengan 5 etape, itu yang kita rubah desainnya. Jadi tidak pernah, tapi memang di ruang-ruang publik, netizen, apa itu, ya begitulah di ruang publik itu. Tetapi sebenarnya konsistensi pemerintah itu tetap Sandek Silumba ini kita gelar, hanya sekali lagi desain pelaksanaannya, rutenya itu yang berbeda dari 5 etape menjadi 2 etape.
8: Untuk jumlah pesertanya sendiri sudah ada berapa Bapak?
9: Tahun ini tuh kalau tahun lalu hanya 54 peserta, sekarang pesertanya 85 peserta, sehingga membutuhkan energi yang begitu besar, fiskal yang begitu besar, dan personil ya, manusia yang terlibat itu kan cukup banyak. Konsekuensi biayanya juga cukup tinggi, sehingga kita potong rutenya, dipersempit untuk bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua, bahwa memang Sandeksi Lumba ini adalah sebuah tradisi lomba untuk mempertahankan, melestarikan budaya bahari kita sebagai simbol dari budaya yang cukup kuat melekat di identitas masyarakat Mandar Sulawesi Barat. Gitu. Jadi insya Allah kita tetap laksanakan.
8: Dengan adanya event Sandeksi Lumba ini Pak, apakah juga meningkatkan perekonomian masyarakat terutamanya UMKM yang ada di Polewali Mandar?
9: Kalau bicara juga multi efeknya, ya memang juga peningkatan UMKM. Dari setiap event Sandeksi Lumba dari etape ke etape itu selalu mengikut alhamdulillah UMKM-nya itu tumbuh. Ya, baik dari segi jumlah maupun dari segi omset yang didapatkan dari pada saat pelaksanaan Sandeksi Lumba.
8: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Samsul Samad selaku Dewan Pengarah event Sandeksi Lumba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, El Nino diprediksi berlanjut hingga akhir 2026. BMKG Bau-Bau mengimbau kepada seluruh warga Bau-Bau agar untuk bijak dalam menggunakan air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bau-Bau memprediksi fenomena El Nino masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca panas berkepanjangan dan meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Bau-Bau Adi Stiono mengatakan, dampak El Nino tidak hanya dirasakan melalui peningkatan suhu udara dan potensi kebakaran lahan, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah, khususnya di wilayah perkotaan. Menurut Adi, debit air tanah diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan berlangsungnya musim kemarau dan kondisi cuaca panas ekstrim yang berkepanjangan. Karena itu, masyarakat diminta menggunakan air bersih secara bijak untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air tanah. Adi juga mengimbau para petani yang mengandalkan air untuk proses budidaya tanaman agar mengatur penggunaan air sebaik mungkin. Penghematan air dinilai penting agar pasokan air tanah tetap terjaga, sekaligus memastikan tanaman tetap mendapat kebutuhan air yang cukup dan terhindar dari kekeringan.
11: Air tanah untuk wilayah perkotaan nih mungkin lebih memanis atau memanajemen apa namanya kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari, karena anomali El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun untuk masyarakat di wilayah Bombo maupun Kebambitan ini hanya air untuk kebutuhan utama mungkin lebih diperhatikan, karena pada saat kemarau itu debit air maupun apa namanya kondisi air tanah pasti akan berkurang.
10: Di tengah kondisi kemarau panjang, salah satu pengusaha air tangki di Bau-Bau, Devir, mengatakan permintaan air tangki selama 2 bulan terakhir masih tergolong stabil. Ia menyebutkan harga air tangki saat ini juga belum mengalami kenaikan. Pihaknya berupaya menjaga ketersediaan pasokan dengan mengisi air tanah ke dalam bak penampungan secara berkala untuk mengantisipasi sumber air mengalami kekeringan. Devir mengatakan air tangki saat ini masih dijual.

0: Dari Bau-Bau kita menuju ke Bone. Warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus harga Rp40.000 per tabung. Berikut untuk laporan selengkapnya bersama Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
1: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macana, mengatakan, kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku, kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
2: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri, biasanya datang di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer, dan sekarang ada mi beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran, memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang, bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual, dan kebanyakan warga sudah naganti mi dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada nadapa penjual.
1: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
3: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
1: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
0: Pendengar, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas dari RRI Kendari.
4: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus, serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
5: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara, di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASK terkait dengan progres penanganan yang setelah dilakukan.
4: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.

0: Dan terakhir pendengar, kita akan ikuti bersama news feature dari RRI Makassar tentang penyaluran bantuan pertanian. Pemerintah Kota Makassar memperkuat ketahanan pangan lewat teknologi. Dan news feature ini akan disampaikan Edwin Masud.
1: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan keterbatasan lahan dan dampak perubahan iklim. Komitmen itu ditunjukkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani dalam musyawarah tani Abulosi Batang di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Berbagai bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bantuan tersebut meliputi 2.000 liter pupuk organik cair, 2.365 kg benih padi sebar, 5 unit kultivator, 20 unit hand sprayer elektrik, hingga 2 unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menurut Wali Kota Makassar, bantuan yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana produksi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong transformasi menuju pertanian modern. Salah satunya melalui pengembangan greenhouse berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan dan cuaca yang semakin tidak menentu.
2: Tentu harus memanfaatkan teknologi pertanian. Kayak ini, tadi ternyata ini kan bisa 3 kali tanam sawahnya. Ini tanam musim tanam kedua. Ya, mereka udah bisa panen rumput luasannya kurang lebih 20 hektar. Nah, terus bisa 3 kali kan ini sangat luar biasa. Satu hektarnya kira-kira bisa 6-7 ton. Ya. Nah, sehingga memang teknologi itu dibutuhkan sekarang untuk bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayahnya. Makanya kita di Dinas Pertanian dan Perikanan mencoba nanti membangun beberapa greenhouse dengan sistem IoT. Produktivitas itu bisa tersupport oleh teknologi yang ada sekarang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Aulia Arsyad menjelaskan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Selain menyalurkan bantuan, pemerintah juga akan terus melakukan pendampingan kepada kelompok tani agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan secara optimal.
3: Yang mengemuka di kegiatan Abulosi Batang ini, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman petani, itu masalah cuaca, pengairan, karena kalau sekitar di wilayah Sudiang atau di Barombong sini kan memang irigasi sama sekali tidak ada. Jadi mereka sangat membutuhkan sumur dalam. Nah, alhamdulillahnya Dinas PU sudah akan membangun beberapa sumur dalam di beberapa titik di Kota Makassar, dan kali ini juga memberikan beberapa bantuan kultivator, hand sprayer, benih padi sebar.
1: Melalui kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kota Makassar optimistis ketahanan pangan daerah dapat semakin kuat. Di sisi lain, penerapan teknologi pertanian modern juga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan petani sekaligus menciptakan sektor pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan.
0: Demikian pendengar untuk rangkuman berita Gema Saripati Maju Sekerwil 4 hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waode Rina Mustika bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekerwil 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemiskinan ekstrim adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Sementara itu, Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 menyatakan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia sebesar 1,12% atau setara dengan 2,5 juta orang. Kemiskinan ekstrim disebabkan karena kurangnya pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, perubahan iklim dan bencana alam, konflik dan kekerasan, pengangguran, serta kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Dampak besar kemiskinan ekstrim bagi kehidupan masyarakat diantaranya tingginya angka kematian, kekurangan gizi dan stunting terhadap anak, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas dan kondisi psikologis terganggu. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yaitu memperluas akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, meningkatkan peluang kerja dan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi, membangun infrastruktur yang memadai di daerah terpencil, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim, penanggulangan konflik dan perlindungan sosial. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran untuk saling membantu dalam mengatasi kemiskinan ekstrim, yaitu menjalin kerjasama dan gotong royong untuk membantu masyarakat miskin ekstrim dan mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Waktunya bergerak untuk kehidupan yang layak.

Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, lagi santai menikmati sore hari di hari Minggu ini, Irsan hadirkan informasi menarik dari rri.co.id. Pusat Riset Komposit dan Biomaterial atau PRKB, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material atau ORNM, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, mengembangkan implan untuk tulang rahang bawah atau mandibula. Implan tersebut terbuat dari stainless steel SS316L dan dicetak menggunakan teknologi pencetak 3D untuk logam pendengar. Perkayasaan ahli utama PRKB, Tika Mustika, mengungkapkan bahwa pada umumnya dokter menggunakan satu jenis implan yang dipakai untuk berbagai jenis rahang. Melihat kebutuhan tersebut, BRIN mengembangkan implan mandibula yang dapat disesuaikan dengan kondisi rahang pasien. Implan ini ditujukan bagi pasien yang mengalami trauma atau tumor pada rahang. Ia menambahkan keunggulan lainnya dari implan mandibula ini adalah dapat mengikuti ukuran tubuh pasien. Menurutnya, untuk usia dan jenis tubuh yang sama, tidak ada tulang rahang yang bentuk dan ukurannya sama persis. Ia menuturkan, BRIN berkolaborasi dengan sejumlah mitra dalam mengembangkan prototipe implan mandibula. Kolaborasi tersebut melibatkan rumah sakit, akademisi, dan sektor industri. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa SS316L dipilih sebagai material implan mandibula karena memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan material ini lebih terjangkau dibanding dengan titanium atau TI yang umum digunakan untuk implan pendengar. Tika juga menjelaskan, riset implan mandibula selanjutnya akan dikembangkan menggunakan material titanium. Menggunakan material tersebut menjadi tahap lanjutan setelah pengembangan prototipe berbahan SS316L tersebut. Ia berharap inovasi implan mandibula customized ini dapat dihilirisasi melalui manufacturer dalam negeri. Hilirisasi tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian industri alat kesehatan nasional.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Makassar sore ini.

Pendengar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

Pendengar dimanapun Anda berada, mendekati waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang akan kami hadirkan untuk Anda tepat di pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran.

0: Al-Imarat ayat 26 hingga 29 yang dibacakan oleh Haji Bahri Waru SAG dan Anissa Reski Amaliah. Untuk Anda simak kali ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

marubbahazi da'watittammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94.4 FM, Pro 1 RRI Makassar.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi terkini.
1: Info terkini.
0: PSM Makassar malam ini akan melaunching tim dan jersey untuk musim kompetisi 2026-2027. Berikut laporan Ahmad Aprisudin dari Pantai Indah Bosowa, Makassar. Rekan Ahmad. Baik pendengar, sepertinya terjadi kendala jaringan teknis bersama dengan rekan reporter kami. Saat lagi kami akan coba kembali berkomunikasi bersama dengan rekan reporter kami.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Baik pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, kemari kami hadirkan informasi terkini terkait PSM Makassar malam ini akan melaunching tim dan jersey untuk musim kompetisi 2026-2027. Berikut yang akan dilaporkan rekan kami Ahmad Aprisudin. Silakan rekan Ahmad.
6: Ya. Irfan di studio Pro Satria Makassar. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Pantai Indah Bosowa Makassar, di mana sesaat lagi akan berlangsung kegiatan launching atau peluncuran squad atau tim yang akan membela PSM Makassar pada kompetisi Liga Indonesia pada musim 2026-2027. Dan selain launching tim, juga PSM akan memperkenalkan desain baru yang akan digunakan untuk kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia ini. Dan saat ini ribuan supporter PSM Makassar sudah dati lokasi di Pantai Indah Bosowa, di mana nantinya mereka akan menyaksikan seperti apa desain dan siapa-siapa pemain-pemain yang akan membela PSM Makassar untuk musim ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa kurang lebih ada sekitar 30 pemain yang akan membela PSM Makassar untuk kompetisi musim ini. Dan saat ini para pemain juga sudah ada di lokasi beserta tim kepelatihan. Dan sebelum acara launching ini dimulai, sore tadi juga manajemen PSM Makassar menggelar sarasehan yang dilakukan di Pantai Indah Bosowa ini. Dan pada sarasehan itu dilakukan berbagai macam diskusi dengan mengangkat berbagai isu-isu, mulai dari seperti apa rencana PSM Makassar ke depannya dan kendala-kendala apa yang dihadapi. Dan sarasehan berlangsung cukup antusias, di mana para supporter, perwakilan para supporter, kelompok supporter yang hadir juga menyampaikan saran dan kritikan kepada manajemen PSM Makassar, dan manajemen pun menerima dan menyampaikan penjelasan terhadap untuk kompetisi sepak bola Indonesia musim ini. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin di PSM yang berada di sekitar wilayah Pantai Indah Bosowa, turut hadir jika memiliki waktu luang, karena pada kegiatan ini untuk entry masuk bagi pengunjung yang menggunakan jersey PSM Makassar musim apapun hanya dikenakan biaya parkir tanpa biaya masuk. Dan acara diperkirakan akan mulai pada pukul 7 malam nanti. Dan saat ini sudah mulai semakin padat dan meriah. Diharapkan acara ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib, dan dapat memberikan semangat tersendiri untuk PSM Makassar, karena memang launching jersey dan tim ini terakhir dilakukan pada tahun 2020 lalu, sehingga bisa dibilang sudah sekitar 5 tahun kegiatan ini sudah tidak dilaksanakan. Dan ini membuat para supporter cukup antusias untuk memberikan dukungan dan supportnya kepada Persija Makassar dalam mengarungi kompetisi Super League Indonesia musim 2026-2027. Demikian yang dapat saya laporkan dari Pantai Indah Bosowa. Kembali ke rekan Irsan di studio Pro 1 RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Ahmad Aprisudin atas laporannya.
1: Info terkini.
0: Pendengar Pos 1 menemani kembali malam hari Anda bersama saya Ersan Saputra di hari Minggu ini 30 Agustus 2026. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi-informasi untuk Anda simak di akhir pekan ini.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Makassar sore ini. Relax time.

0: Gap dan Reese adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Pendengar, beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Suryantoro, menegaskan anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya, karena informasi tersebut terindikasi misinformasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan ekonomi masyarakat. Dan kembali bersama dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dari Disbudpar Sulawesi Selatan. Pak Ibrahim. Baik.
1: Mohon maaf pada gangguan audio tadi.
0: Baik. Ini sudah bisa Pak Ibrahim kita mulai?
1: Ya, aman.
0: Baik. Berbicara terkait dengan desa wisata, tingkatkan ekonomi masyarakat sebagai pembuka di kebersamaan kita nih Pak Ibrahim, bisa dijelaskan mungkin saat ini perkembangan desa wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang dulu ya sudah ada beberapa penetapannya dan apakah sekarang ini ada beberapa desa wisata lainnya dan apa nih indikator-indikator, apakah ada indikator tambahannya nih untuk dikatakan desa wisata? Silakan Pak Ibrahim.
1: Ya, terima kasih banyak Kakak, jadi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Ibrahim dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi tadi sudah dibuka bahwa saat ini di Sulawesi Selatan memang giat desa wisata memang masih terus berkembang, meskipun sebenarnya pengembangan dari desa wisata itu dimulai kembali digalakkan pada saat tahun 2021 saat masa pemulihan ya, masih masa pemulihan COVID waktu itu, pandemi COVID. Nah, tapi rupanya minat warga masyarakat khususnya yang ada di desa wisata untuk kemudian bergerak terus mengembangkan desa mereka menjadi alternatif destinasi wisata bagi wisatawan dari manapun di Indonesia itu ternyata masih sangat besar gitu. Nah, yang perlu saya sampaikan di awal ini bahwa tujuan dari desa wisata ini untuk dikembangkan itu sebenarnya untuk membangun Indonesia. Nah, membangun Indonesia itu dari mana? Dari desa. Karena rupanya bahwa inovasi dan adaptasi masyarakat desa itu membuka ruang untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja, serta mempersiapkan desa wisata lebih mendunia. Nah, ketika itu dilakukan, maka berarti pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan ikut bergerak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa desa wisata menjadi alternatif karena menyajikan pilihan bagi wisatawan untuk menikmati alam terbuka sembari merasakan pengalaman berwisata di tengah kehidupan masyarakat pedesaan gitu.
0: Baik. Nah, Pak Ibrahim, seberapa besar saat ini kontribusi begitu dari sektor pariwisata khususnya desa wisata ini bagi percepatan ekonomi yang ada di desa-desa ataupun masyarakat lokal kita?
1: Nah, jadi dalam perkembangannya memang yang paling in desa wisata itu pengembangan di tahun 4 tahun yaitu di 2021 sampai tahun 2024. Nah, rupanya bahwa di tahun-tahun berikutnya 2025 dan termasuk tahun ini 2026 itu perkembangan desa wisata dalam hal kalau kita hubungkan dengan perekonomian masyarakat, apakah ini menjadi trigger bagi desa ataupun bagi warga untuk kemudian mendongkrak pendapatan ataupun penghasilan dari masyarakat itu ternyata memang terbukti. Nah, kalau kita sorot lagi ke spesifik bagaimana dengan desa wisata di Sulawesi Selatan, itu saya bisa sampaikan mulai dari ada desa wisata Matabulu di Sopeng, itu pemenang 50 besar terbaik desa wisata Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2024 kemarin. Nah, di Matabulu ini dulu dikenal sebagai desa yang tertinggal, kemudian menyebut desa itu warga setempat harus berpikir, karena yang asosiasi yang ada di benak orang-orang terhadap Matabulu adalah desa yang terletak di pegunungan dan desa yang tertinggal. Nah, setelah inisiator dari pengembangan Matabulu menjadi desa wisata ini memperkenalkan itu, ternyata dalam perkembangannya semakin semakin maju. Nah, katakanlah misalnya dulu masyarakat itu penghasilan mereka hanya biasa-biasa saja, terutama perajin nira itu yang kemudian dijadikan sebagai gula merah, kalau orang Bugis bilang gula merah macaca. Nah, itu sekarang mereka bahkan kewalahan untuk memenuhi stok dan permintaan dari masyarakat. Sekarang mereka harus memberikan informasi ke pengunjung agar bersabar, karena kadang-kadang kalau datang stok gula merah ini habis. Nah, ini menandakan bahwa perekonomian mereka pasti ikut tergerek. Nah, itu di Matabulu bukan hanya gula merah, tetapi juga ternyata kopi yang varian Robusta itu sangat diminati, dan bahkan mereka sekarang menyuplai ke Makassar, warung-warung kopi, kafe-kafe di Makassar untuk stok dari kopi itu. Bukan dan kopi lalu gula merah, ada lagi yang kemudian menjadi penarik sehingga orang berkunjung ke sana dan tergerak ekonominya. Nah, bahkan anak-anak muda yang ada di kota Sopeng, ini kan jarak dari kota Sopeng, ya, Watan Sopeng ke Matabulu itu hanya 8 km. Banyak yang kemudian di akhir pekan

0: apa namanya, masih segar tentang pesawat yang jatuh kemarin. Nah, itu Desa Wisata Matawulu. Nah, di sana juga pengunjung untuk merasakan bagaimana cuaca di sana. Cuacanya kalau malam itu lumayan dingin, dan semakin banyak pengunjung setelah mereka ditetapkan sebagai pemenang 50 besar. Karena salah satu keuntungan dari teman-teman pengelola desa wisata yang memenangkan masuk dalam 50 besar, yaitu karena mereka mendapatkan promosi gratis dari berbagai kanal media sosial, baik itu dari pengunjung maupun dari kanal media sosial milik Kementerian Pariwisata, dan itu pasti sorotannya banyak. Apalagi Desa Wisata Matabulu ini sudah ditetapkan sebagai dalam agenda Kabupaten Pangkep, bahwa tiap tahun itu harus ada trail run di situ, dan ini peminatnya luar biasa. Bahkan saya sendiri ikut dalam trail run-nya itu. Kemarin disampaikan oleh Pak Bupati, mereka bahkan menambah 100 slot lagi karena banyak dijapri sama pelari. Pak, ditambah dong ini peminatnya. Nah, di sana itu kearifan lokal dari masyarakat yang ada di Desa Wisata Tompok Bulu yang menjadi penarik, sehingga banyak orang penasaran. Di Desa Tompok Bulu juga perekonomian mereka bertambah, pertama karena homestay-nya rumah warga, ya, ini yang dimaksud. Homestay-nya itu semakin hari semakin banyak yang memilih untuk menginap di sana, di rumah warga, karena ikut merasakan. Dan itu yang mendapatkan penghasilan itu langsung ke warganya yang punya rumah itu. Nah, jadi dikonversi misalnya 200 per malam itu untuk 3 kamar, berapa perang misalnya, itu sudah kenyangnya luar biasa. Diberi sarapan, diberi teh pagi hari, dan diberi makan malam. Pulang-pulang bawa kacang, ya, ada yang kacang yang sudah direbus, ada yang masih mentahnya bawa pulang. Yang ada juga yang paling akhir itu Desa Wisata Landurundun di Toraja Utara. Nah, ini basic daya tariknya tentu saja yang kita tahu, ritual-ritual yang ada di Toraja seperti Rambu Solo, kemudian atraksi-atraksi Tari Magelu, dan daya tarik alamnya seperti kita memetik kopi dan biji kopi yang belum dikeringkan itu yang masih segar, itu kita bisa langsung merasakan ininya. Dan baru-baru ini kami mendapatkan laporan, mereka mendapatkan tamu satu rombongan itu 17-9 orang itu dari Italia. Mereka menginap di tongkonan yang ada di Landurundun. Dan kalau bule yang datang seperti ini, itu penghasilan mereka pasti besar karena konversinya dalam dolar. Yang lainnya ada desa wisata yang paling dekat dari Makassar, Desa Wisata Ramang-Ramang. Ya, ini penghasilan warganya, dan menariknya kalau yang ini desa wisata memang pendapatan itu langsung ke masyarakat. Makanya orang yang kadung sudah sedang maju dan ada pengelolaannya, mereka akan terus bergeliat dan kemudian memberikan pelayanan, dan bahkan berinovasi untuk kemudian melahirkan atraksi-atraksi baru yang membuat pengunjung bisa merasakan hal berbeda dari sebelumnya. Ya, jadi bahwa desa wisata meningkatkan perekonomian warga, ini memang betul-betul meningkatkan warga benar, yang benar-benar warganya langsung. Kalau mekanisme lain kan kadang-kadang pengelola, ya kan, misalnya destinasi-destinasi non desa wisata,
1: ya,
0: masuk dulu ke pengelola, kemudian dikelola menjadi pengelola bayar pajak untuk tertentu, dan dari pajak itu lama muternya. Nah, kalau desa wisata, oh, wisatawannya langsung bayar ke warga,
1: langsung ke masyarakat,
0: orang bayar,
1: gitu ya.

0: ke masyarakatnya. Kamang Ramang kan orang bayar kapal itu, ya langsung itu menjadi miliknya. Nah, kalau misalnya ke destinasi-destinasi yang mainstream itu, orang bayar retribusi masuk ke pengelola, baru bagi hasil dari pajak. Nah, barulah kemudian pajak itu masuk ke masyarakat. Kalau desa wisata memang mekanisme dapat untungnya masyarakat langsung dari mereka. Mereka juga tidak kena pajak.
1: Baik. Nah, Pak Ibrahim, kan banyak juga nih mungkin masyarakat yang desa wisata yang saat ini sudah maju itu kan karena memang memiliki SDM-SDM yang sudah lebih unggul begitu, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Nah, tadi yang 4 tahun itu 2021 hingga 2024 bisa dikatakan disitulah ya jaya-jayanya nih pengembangan desa wisata yang bisa dikatakan hampir di setiap desa gitu di Kabupaten Sulawesi Selatan mempunyai atau mempersiapkan wilayahnya untuk desa wisata. Nah, kalau untuk saat ini nih, Pak Ibrahim, apakah masih ada begitu pelatihan, pendampingan bagi mungkin masyarakat lokal yang masih mencoba untuk mengupgrade daerahnya supaya bisa masuk ke dalam desa wisata seperti itu?
0: Ya, jadi sebenarnya yang kita inisiasi itu bukan mengupgrade sebuah tempat untuk menjadi desa wisata, tetapi kita menginginkan bahwa potensi alami yang dimiliki oleh sebuah desa itu sedapat mungkin itu tidak ditambahkan apa-apa, karena roh dari desa, daya tarik desa wisata itu adalah apa yang ada di masyarakat. Apa tradisinya masyarakat, apa kebiasaannya masyarakat, inilah yang orang ingin cari ketika dia berkunjung ke situ. Memang sempat ada di tahun 2022 banyak kemudian destinasi yang tiba-tiba ingin menjadi desa wisata karena triggernya luar biasa memang. Betul. Waktu itu dari Kementerian Pariwisata tiba-tiba mendadak, waktu itu kita ceritakan mendadak desa wisata itu ya jadi bahkan ada yang berpikir oh ini bagus didatangkan investor apa supaya bangun. Nah, sementara kalau biasanya investor kan berarti sedapat mungkin mereka cepat balik keuntungannya, jadi ini yang dikhawatirkan justru. Jadi tetapi bahwa kemudian ada permintaan-permintaan. Nah, biasanya memang kita menerima permintaan dari teman-teman pengelola yang SDM-nya memang masih belum mumpuni untuk mengelola. Nah, ini biasa yang memang kita waktu tahun 2023-2024 masih ada beberapa yang sempat kita lakukan pelatihan yang langsung ke lokasi. Termasuk sebenarnya Matabulu, kemudian Barania di Sinjai, Kabupaten Sinjai, di Kecamatan Sinjai Barat, itu kita beri pelatihan di Toraja, namun efisiensi anggaran yang mengglobal, yang berefek juga ke Pemprov Sulsel, sehingga kita juga melakukan beberapa penyesuaian. Nah, tetapi bukan berarti kami dari pemerintah khususnya Pemprov Sulsel tidak melakukan bantuan. Kita tahun 2025 lalu memberikan bantuan seadanya, memberikan 10 gazebo ya, untuk menambah amenitas di desa wisata. Kita memberikan ke 6 desa wisata termasuk Matabulu itu kemarin ada 2 gazebo kita berikan. Kemudian desa wisata Mandalaria di Bulukumba ada diberikan 3, lalu di Baleangi di Pangkep kita berikan juga ada 1, kemudian di Makassar ada desa wisata Lantebu. Ini rata-rata yang pemenang. Ada yang kemarin bertanya kenapa tidak diberikan juga ke yang bukan pemenang. Nah, kalau kita punya anggaran banyak, sebenarnya kita memang mau bukan sekedar memberikan bantuan, tapi kita ingin ikut terlibat aktif, itu tadi memberikan pelatihan, dan bahkan kalau perlu kita mintai mereka apa yang mereka butuhkan. Misalnya kita tidak memberikan bantuan yang sama, kita memberikan bantuan dengan basic apa yang mereka butuhkan.
1: Yeah.
0: Misalnya Toraja, oh ternyata seiring lesunya misalnya pariwisata di Toraja belakangan ini, mereka minta pelatihan bahasa Inggris gitu, karena ternyata semakin berkurang penutur bahasa Inggrisnya. Ada misalnya pelatihan yang berbasis desa wisata yang ada daya tariknya gua misalnya, kita oh mereka ternyata butuh sertifikasi pemandu gua, pemandu wisata minat khusus. Nah itu sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab kita kalau kondisi, mudah-mudahan kondisinya bisa cepat pulih ini Mbak Dwi.
1: Baik, kita terkenal dengan efisiensi ya Pak Ibrahim ya. Nah ini kalau artinya setiap desa wisata itu tidak perlu terlalu banyak mengupgrade, malah lebih harusnya ini menonjolkan sisi originalitasnya ya, apa yang dimiliki oleh desa itu, apa yang memang merupakan ciri khas itu yang harus ditunjukkan begitu ya kepada masyarakat lain. Nah terakhir nih Pak Ibrahim, yang mungkin menurut Pak Ibrahim ini langkah yang bisa diambil begitu ya oleh dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi Sulsel itu sendiri, bagaimana agar desa wisata ini tidak hanya maju di 4 tahun belakangan itu nih Pak Ibrahim, tapi langkah apa nih yang bisa diambil, walaupun mungkin bukan bantuan dalam bentuk anggaran, tetapi bantuan dalam bentuk apa nih kepada masyarakat-masyarakat lokal agar perekonomian mereka ini bisa sama nih dengan desa wisata yang sudah pernah masuk begitu ke dalam 50 desa wisata, bahkan masuk sampai saat ini juga sudah tadi dikatakan Pak Ibrahim, mereka sudah punya istilahnya penghasilan yang tidak lagi melalui retribusi pengelola gitu ya, langsung ke masyarakat. Apa nih yang bisa dilakukan pemerintah kita di Provinsi Sulawesi Selatan?
0: Ya, yang paling bisa dilakukan kalau di masa-masa sulit seperti ini, dulu sih kita berharapnya bahwa karena setiap desa wisata ini kan berarti ada pemerintah desanya. Ya kan, logikanya seperti itu Mbak Dwi. Sehingga mereka bisa membuat penganggaran dari dana desa. Nah rupanya ketat sekali juga ternyata ini model penganggaran yang ada di desa. Beberapa kepala desa kalau saya ngobrol, diskusi, kadang-kadang ada kepala desa dari daerah, kalau ke Makassar menghubungi ini Mbak Dwi, jadi saya ajak ngopi-ngopi bicara. Ternyata memang ada juga beberapa kendala. Nah, sehingga saya menyampaikan bahwa yang bisa kita lakukan supaya teman-teman bisa mengejar yang lain atau mungkin ini bisa kolaborasi sebenarnya. Jadi tanggung jawab untuk pengembangan desa, pengelolaan desa itu jangan hanya menjadi milik dari para pengelola saja, tetapi bisa kita lakukan kolaborasinya. Misalnya konsep pentahelix bisa kita pakai. Pentahelix itu ada 5 pihak, berarti katakanlah kita sebut pertama pemerintah. Nah kalau misalnya kita buntu di pemerintah karena anggaran pemerintah misalnya sangat terbatas di tengah efisiensi, kita bisa kemudian melirik ke teman-teman dari pentahelix lah. Yang kedua yaitu perguruan tinggi. Nah perguruan tinggi ini kan punya dana-dana pengabdian kepada masyarakat yang itu biasanya dilakukan oleh dosen-dosen. Nah beberapa desa wisata kita yang ada di Sulsel itu sangat terbantu dengan dana pengabdian dari teman-teman kita dari seperti Politeknik Pariwisata Makassar itu banyak membantu ke termasuk desa wisata Ramang-Ramang, kemudian desa wisata Tompo Bulu, mereka memberikan pelatihan. Jadi teman-teman yang desa wisatanya mungkin dulu semangat sekarang redup, silakan pakai banyak jurus, misalnya sekarang jurus pentahelix. Nah, teman-teman pengelola desa wisata yang basicnya misalnya ternyata di desanya ada perusahaan-perusahaan besar, nah itu silakan melakukan pendekatan-pendekatan untuk kemudian siapa tahu misalnya mereka punya dana-dana pengabdian masyarakat yang bisa kemudian diarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di desa wisata. Taruhlah misalnya kalau mereka butuh fasilitas-fasilitas untuk keperluan-keperluan amenitas di desa wisatanya, itu bisa misalnya seperti desa wisata Barania pernah kami sarankan agar berjejaring dengan BUMN seperti bank. Nah, ternyata tidak lama kemudian mereka diberikan bantuan tempat sampah karena kendala mereka adalah bagaimana sih sampah semakin banyak pengunjungnya dan kemudian menimbulkan masalah sosial, masalah lingkungan terhadap persampahan. Lalu kemudian teman-teman yang mungkin ada sumber dayanya, daya tariknya menarik, tapi kok pengunjungnya tidak banyak. Nah, itu bisa juga berkolaborasi misalnya dengan teman-teman media. Bisa diberikan pelatihan, tidak mesti medianya harus ke sana, mungkin bisa via Zoom meeting. Bagaimana membuat konten-konten singkat. Sekarang kan modelnya gawai kita, ketertarikan orang-orang itu, apalagi Gen Z, Gen Alpha, ketertarikan pada promosi-promosi pariwisata yang singkat-singkat. Maka berikanlah misalnya minta ke media massa untuk diberikan pelatihan kepada pengelola, terutama anak-anak mudanya, untuk membuat konten bagaimana supaya setiap hari minimal ada satu postingan di Instagramnya atau ada video di channel YouTube-nya, kalau ada channel YouTube-nya, tentang sisi-sisi menarik dari desa wisatanya. Dan konsistensi di media sosial membuat konten itu kan secara media sosial termonetasi atau apa sih istilahnya, nah itu tetap muncul, sehingga kita tidak pernah kehilangan momentum untuk senantiasa ada di media sosial. Nah, untuk misalnya pentahelix berikutnya dari perguruan tinggi sudah saya sebutkan. Misalnya perguruan tinggi, kita bisa menjalin, meminta kepada perguruan tinggi, bawa dong sini mahasiswanya KKN di tempat kami. Mahasiswa KKN itu kan membiayai dirinya. Nah, dia bisa tinggal di homestay-homestay penduduk. Nah, pada saat mahasiswanya datang, mahasiswa ini kan biasanya postingannya bagus-bagus. Ya, konten-kontennya bagus-bagus. Kita tinggal mainkan di tanda pagar itu, hashtagnya, pasti akan sangat terbantu. Bahkan kalau perlu, mereka juga mengajari, ikut mengajari masyarakat lokal untuk membuat konten, entah itu tentang kulinernya, tentang kriya-kriya yang dibuat. Nah, ini kan semua bisa. Dan kemudian dari sektor usaha, nah, pentahelix dari pelaku usaha, nah, itu juga bisa memberikan sumbangsi. Nah, tergantung dari bagaimana teman-teman desa wisata, pengelola desa wisata atau pemerintah desanya melakukan komunikasi, itu bisa ketemu di titik-titik yang sama-sama tercapai apa yang menjadi tujuannya. Nah, dalam rangka ini kita pernah membangun kerjasama dan beberapa perguruan tinggi masih berlangsung KKN tematik desa wisata, menempatkan mahasiswa KKN-nya di desa wisata, dan dalam programnya itu mereka membuat bagian-bagian yang memang dikhususkan untuk bagaimana mengangkat desa wisata ini.
1: Baik.
0: Begitu Mbak Dwi.
1: Baik, terima kasih Pak Ibrahim kebersamaannya dengan Persatuan Rally Makassar. Kita harapkan ini segera pulih begitu ya Pak Ibrahim, agar masyarakat-masyarakat kita yang ada di desa-desa mampu untuk mengembangkan begitu desanya, menunjukkan sisi originalitasnya dan juga kapasitas keterampilan begitu ya dari warga lokal ini juga bisa lebih ditingkatkan melalui banyaknya pelatihan-pelatihan. Bahkan kalau bisa juga ada bantuan anggaran begitu ya dari pemerintah. Terima kasih Pak Ibrahim kebersamaan ini dengan Persatuan Rally Makassar dalam Kiprah Sulsel. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar itulah tadi kebersamaan kita dengan Bapak Muhammad Ibrahim Halim, PLT Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata di Disbudpar Sulawesi Selatan, terkait dengan desa wisata tingkatkan ekonomi masyarakat. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: ...94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dengan rangkaian musik dan juga informasi sebelum kita berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita. Kami hadirkan untuk Anda pendengar updatean informasi terkini dari rri.co.id. Berita terbaru dari rri.co.id, pendengar, DPR soroti kebutuhan daerah kepulauan dalam penyusunan RUU. Selain itu, pendengar, dari dunia olahraga akan kami hadirkan juga untuk Anda dan updatean dari kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan akan kami hadirkan juga untuk Anda. Informasi pertama, pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, menilai kondisi geografi perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, karakter wilayah kepulauan menyebabkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berbeda dengan wilayah daratan. Hal tersebut disampaikan Henry saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Khusus Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28 hingga 29 Agustus 2026. Kunjungan tersebut antara lain membahas aspek fiskal, infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan potensi kelautan. Menurutnya, wilayah yang masyarakatnya tersebar di banyak pulau membutuhkan biaya pelayanan berbeda karena dipisahkan oleh laut. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas, kebijakan fiskal, hingga penyediaan pelayanan publik. Dari dunia olahraga, pendengar, Wahyu Agung Prasetyo Pulung Ramadan menjadi juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 sektor ganda putra. Hasil ini didapatkan unggulan 7 usai mengalahkan rekan senegara Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan Patra Harapan Rindo Rindo. Laga berlangsung selama 41 menit di Gor Terpadu Pontianak pada Minggu 30 Agustus 2026. Tio Pulung menang secara strike set dengan skor akhir 2-2-20, 2-1-15. Dan informasi berikutnya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda karhutlah. Penambahan yang paling signifikan terjadi di Kalimantan Tengah atau Kalteng. PLT Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan titik panas bertambah lagi di Kalimantan Barat. Total ada 3.824 titik panas di provinsi tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 km. Ia mengatakan hotspot hanya turun di Kalsel sebesar 279 titik dari 1077 titik. Baik pendengar, menemani Anda di malam hari ini bersama saya Ersan Saputra hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan warta berita. Tapi sebelum itu, kami hadirkan rangkaian hiburan untuk menemani Anda.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Berikutnya ada rekan saya Mori Hermala Saleh yang akan menemani Anda dari pukul 20.30 hingga menjelang pukul 24. Berikutnya, kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita.
1: Singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Sugandi Avandi melaporkan.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
3: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
2: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
2: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutlah. Hingga Kamis kemarin sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutlah secara terpadu. Dari Jakarta, Budi Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rodi Suhendi mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rodi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. ya.
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting.

0: setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
1: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. K. Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
3: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
4: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
2: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
1: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya.

Jaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayr di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayr, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat spekulasi, jadi siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali hadir dalam program Mimbar Agama Katolik bersama saya Mori Hermalasari. Di mana malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan permenungan dengan tema Salib bukanlah kekalahan melainkan jalan transformasi. Untuk tema ini tentu mengajak kita untuk melihat salib bukan hanya sebagai simbol penderitaan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan iman, pengharapan, dan perubahan kehidupan kita. Untuk menyampaikan materi selengkapnya telah hadir bersama kita Bapak Tony Sijaya SAG, selaku penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Halo, selamat malam Pak Tony.
1: Selamat malam Mbak Hermala.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Baik Bapak, terima kasih atas waktunya di malam hari ini ya Pak. Untuk itu kepada Bapak Tony kami persilahkan menyampaikan materi Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini.
1: Selamat malam, salve. Damai sejahtera senantiasa menyertai Anda sekalian. Para pendengar RRI Pro 1 Makassar, gelombang FM 94,4 MHz. Berjumpa lagi bersama saya, Tony Sijaya, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar. Pada malam ini, di penghujung bulan Agustus, Minggu tanggal 30 Agustus 2026, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih, sebuah saat teduh bagi jiwa kita untuk sejenak meletakkan segala beban, kepenatan, dan hiruk-pikuk duniawi untuk mendengarkan sapaan kasih Tuhan. Pendengar yang terkasih, hidup di zaman modern ini seringkali mendikte kita untuk mencari jalan pintas, menghindari kesulitan, serta mencari zona nyaman yang sebesar-besarnya. Namun pada sabda Tuhan yang kita dengarkan di hari Minggu ini menyajikan sebuah paradoks yang tajam, panggilan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Lalu mengapa penderitaan dan pengorbanan mendapat tempat yang begitu sentral dalam iman kekristenan kita? Sebelum kita menggali lebih jauh dan lebih mendalam misteri salib ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, kita memusatkan perhatian kita, dan berdoa memohon terang Roh Kudus di dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha bijaksana, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Pada malam ini kami berkumpul di hadirat-Mu, membawa segala kerapuhan, kelelahan, dan harapan-harapan kami. Tuhan, seringkali kami merasa gentar menghadapi kesulitan hidup ini dan cenderung mau lari dari salib yang seharusnya kami pikul. Bukalah hati dan pikiran kami melalui sabdamu pada malam hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat memahami bahwa di balik setiap pengorbanan dan penyangkalan diri yang dilandasi oleh cinta kasih, Engkau sedang merenda sebuah kebangkitan yang mulia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Para pendengar Suara Kasih RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah dari seorang seniman besar di dunia bernama Michelangelo. Dia seorang seniman yang juga memahat patung-patung yang sangat indah, antara lain patung Pieta. Dia bercerita begini, ketika dia sedang bekerja dengan balok-balok marmer yang besar, dia memegang pahat dan palu, lalu memukul marmer itu dengan keras. Batu marmer itu terpangkas, serpihannya berjatuhan. Jika batu marmer itu seandainya memiliki perasaan, dia pasti akan menjerit kesakitan dan protes kepada pematung dengan berkata, "Mengapa engkau melukai aku? Mengapa engkau menghancurkan kenyamananku?" Namun, sang pematung tahu persis apa yang dia sedang lakukan. Pukulan dan pahatan itu bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk melepaskan sebuah mahakarya indah yang tersembunyi di dalam batu tersebut. Sehingga Michelangelo berkata, "Saya tidak menciptakan mahakarya itu, tetapi mahakarya itu yang keluar sendiri dari batu itu." Hal ini sangat relevan dengan apa yang dialami oleh Rasul Petrus dalam bacaan Injil Matius, Matius bab 16 ayat 21 sampai 27 pada hari ini. Baru saja minggu lalu, kalau kita ingat, kita mendengarkan Petrus dipuji setinggi langit oleh Tuhan Yesus karena pengakuan imannya. Bahkan ia diberi kunci kerajaan surga. Namun pada hari ini, Tuhan Yesus justru menegur Petrus dengan teguran yang sangat keras, dengan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagi aku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kita bertanya-tanya, mengapa Yesus bereaksi begitu keras? Karena Petrus berusaha menghalangi Yesus menuju Yerusalem untuk menanggung penderitaan dan salib. Petrus, sama seperti kebanyakan dari kita, memiliki pola pikir yang sangat manusiawi, bahwa Mesias itu haruslah seorang pahlawan gagah, pahlawan politik yang jaya, tanpa penderitaan, tanpa perlu menanggung rasa sakit, tanpa pernah mengalami kekalahan. Petrus menolak konsep memahat dan menggunakan palu penderitaan. Tuhan Yesus menolak keras pola pikir semacam ini. Yesus menegaskan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri di sini bukanlah berarti membenci diri sendiri. Menyangkal diri berarti menurunkan ego kita dari tahta kehidupan, membiarkan kehendak Allah yang bertahta. Memikul salib bukanlah berarti kita sengaja mencari-cari masalah atau penyakit. Memikul salib berarti kita berani tetap setia menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan melakukan kebaikan. Meskipun hal itu mungkin mendatangkan kesulitan, kerugian finansial, atau cemoohan dari lingkungan sekitar kita. Nabi Yeremia dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengalami hal yang kurang lebih sama. Dia berkata dalam kitab Yeremia bab 20 ayat 7-9, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari.
semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau lagi mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman-Nya demi nama-Nya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, kita melihat Yeremia seolah merasa ditipu oleh Tuhan karena tugas kenabiannya hanya mendatangkan hinaan dan ejekan setiap hari. Yeremia lelah dan ia ingin menyerah. Dia ingin berhenti memikul penderitaan salibnya. Yeremia berkata, aku tidak mau lagi mengingat dia dan tidak mau lagi mengucapkan firman demi nama-Nya. Namun, perhatikanlah apa yang terjadi selanjutnya. Firman Tuhan itu seperti api yang bernyala-nyala di dalam tulang-tulangnya. Yeremia tidak sanggup menahannya. Cintanya kepada Tuhan mengalahkan penderitaannya. Salib yang dipikul dengan cinta sejati akhirnya tidak akan menghancurkan kita seperti batu marmer yang dipahat oleh seniman, melainkan mentransformasi, memurnikan hidup kita menjadi masterpiece, suatu mahakarya dari Allah.

Pendengar suara kasih yang diberkati Tuhan, bagaimana kita menghayati dan menerapkan misteri salib ini di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat modern ini? Jawabannya diberikan dengan sangat indah oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, Roma bab 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia selalu mengajarkan kita untuk mengejar dan mengutamakan kepuasan pribadi, menumpuk harta dengan segala macam cara, membalas dendam ketika kita disakiti. Tetapi kekristenan memanggil kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Menolak suap atau pungli misalkan di tempat kerja meskipun kita butuh uang, itu adalah salib. Memilih untuk tetap setia kepada pasangan pernikahan kita ketika badai perkawinan menerpa dan perceraian tampaknya seperti jalan keluar yang mudah, itu adalah salib. Menahan diri untuk tidak menyebarkan gosip dan hoax di media sosial, itu adalah salib. Memaafkan orang yang telah melukai hati kita yang sangat dalam dan menyakiti, itu adalah salib terberat, sekaligus jalan pembebasan yang paling sejati. Mari pendengar sekalian, jangan takut pada salib. Pahatlah, bentuklah, ubahlah ego kita seperti batu marmer menjadi wajah Kristus yang semakin memancar dalam kehidupan kita. Sebagai penutup perjumpaan kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati dan budi kita. Kita mau mendoakan bangsa, negara, masyarakat, dan keluarga kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh harapan permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, pemerintah, aparat penegak hukum. Karuniakanlah kepada mereka keberanian untuk dapat memikul salib tanggung jawab, bekerja dengan jujur dan adil, berani menolak korupsi, dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kami mau mendoakan masyarakat kami, khususnya mereka yang saat ini sedang memikul salib. Mereka yang terbaring sakit, mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan, mereka yang menjadi korban ketidakadilan, serta saudara-saudara kami yang berada di balik jeruji besi. Terangilah kegelapan mereka, ya Tuhan. Berikanlah penghiburan, kekuatan, serta kesembuhan agar mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang memanggul salib di sisi mereka. Bagi keluarga-keluarga dan umat Katolik dimanapun berada, jadikanlah rumah tangga kami sebagai altar persembahan yang hidup, di mana cinta kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan serta pengampunan terus-menerus ditumbuhkan. Mampukanlah kami menjadi terang dan garam yang tidak serupa dengan dunia, melainkan membawa pembaharuan budi bagi lingkungan di sekitar kami.
Semua doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putramu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah mimbar Agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Tony Sijaya, penyuluh Kementerian Agama Kota Makassar, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Jadilah berani untuk memikul salib cinta pada pekan yang baru ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salve, dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah atas kita sekalian.

Dan pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Katolik bersama narasumber kami Bapak Tony Sijaya selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Kota Makassar. Dan tentunya malam ini kami akan hadirkan selanjutnya drama radio dengan judul Bukan Cuma Sensasi dan diproduksi dari RRI Makassar.

0: Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembah Loe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kena jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh, dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata toh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten klik dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri, bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM tentunya masih di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar kembali hadir akan menemani Anda dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, di mana kami akan hadirkan kembali obrolan dengan komunitas relawan Gesit Makassar, di mana dengan dua narasumber kita, yaitu Nur Isda Khairunisa selaku bendahara umum relawan Gesit dan Ishak selaku koordinator relawan Gesit Makassar.

0: Dan program ini akan dipandu bersama rekan kami Arvan Yusri.
1: Serta pemirsa Pro 1, malam ini kami menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Bersama saya Arvan di ruang dengar Anda, dan tentunya ada komunitas-komunitas yang selalu kami hadirkan yang bisa menginspirasi kita semua dari hal-hal positif yang mereka lakukan. Termasuk yang malam ini kami hadirkan, yaitu ada relawan Gesit Makassar ya, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar, yang akan sharing informasi terkait apa sih itu relawan Gesit Makassar dan misi visi misinya ke depan untuk masyarakat ya, Sulawesi Selatan dan sekitarnya seperti apa. Langsung aja kita bisa tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, apalagi juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital bisa nonton kami secara live streaming di sana, di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Baik, relawan Gesit Makassar sudah hadir, dan ada dua wakilnya nih yang sudah kami akan ulik-ulik begitu ya di studio Pro 1 RRI Makassar. Baik, yang pertama ada Nur Isdah Hairunisade. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam Kak, selamat malam.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Saya panggilnya siapa nih?
2: Isda saja Kak.
1: Isda?
2: Isda, iya.
1: Oke, okay. Isda. Oke, okay. Bendahara Umum Relawan Gesit Makassar.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Kemudian ada Saudara Ishak. Assalamualaikum, selamat malam Ishak.
3: Waalaikumsalam Kak.
1: Koordinator Relawan Gesit Makassar ya?
3: Iya.
1: Artinya koordinator, satu aja nih koordinator?
3: Satu aja.
1: Di atas semua bidang ya?
3: Iya.
1: Oke. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar malam hari ini. Mau spill-spill kegiatan-kegiatannya atau mungkin memberitahukan pada masyarakat di Kota Makassar dan sekitarnya. Kalau ada nih yang namanya Relawan Gesit. Saya tertarik dengan nama Gesitnya itu ya. Apakah memang segesit itu program-programnya juga ya? Tapi apa yang mereka maksud dengan gesit, kita langsung tanya-tanya ini. Nah, saya ke Ishak dulu ya. Mungkin bisa menjelaskan ini. Relawan Gesit ini bentuknya seperti apa sih, dan kapan ini sebenarnya didirikan?
3: Terima kasih. Untuk Relawan Gesit itu berdiri pada tahun 2022 pas gempa Cianjur.
1: Momennya di situ.
3: Ya, tapi untuk persebarannya di setiap kabupaten di Indonesia itu dimulai tahun 2023. Dan Makassar itu yang pertama bersamaan dengan Bandung dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk relawannya itu kemarin kami terbagi-bagi juga di Makassar, dan kami juga dibentuk juga di Bone dan Bulukumba gitu.
1: Oh, kalau di Sulawesi Selatan Makassar, Bone dan Bulukumba. Tapi Makassar lebih dulu.
3: Makassar dulu, baru ada juga Jeneponto.
1: Ada juga Jeneponto. Oh, ada ya. Beberapa kabupaten kota juga.
3: Yang baru ini Goa dan Parepare.
1: Oke. Okay. Jadi artinya ini tim relawan relawan Gesit Makassar ini bukan hanya di Makassar ya, tapi dia gerakannya ini se-Indonesia, terpusat
3: di Jakarta.
1: Di Jakarta, oke. Momentumnya di tahun 2022 ya.
3: Ya, momentumnya gitu.
1: Di gempa Cianjur, di situ diri kemudian dirasakan perlu atau banyak mungkin yang meminta begitu ya, sehingga termasuk Makassar ada. Dan Anda angkatan pertama di sini?
3: Angkatan pertama di Makassar.
1: Oh, jadi dari
3: 2023.
1: Andanya sudah bergabung?
3: Ya, sudah tiga kali pergantian ketua juga, koordinator juga.
1: Dan belum tergantikan?
3: Sudah ada. Sebelumnya sudah ada dua.
1: Gitu. Saya pikir Anda
3: regenerasi.
1: Tapi sebelumnya sebagai relawan?
3: Kan di Relawan Makassar itu ada bidan juga.
1: Oh, ada
3: ya, di klaster mana? Saya itu kemarin ke klaster kemanusiaan.
1: Klaster kemanusiaan. Ya. Oke. Okay. Tapi Anda di klaster kemanusiaan. Waktu itu gabung kenapa?
3: Kemarin
1: mau tertarik ke relawan Gesit.
3: kemarin itu saya gabung itu kebetulan itu ketua sebelumnya itu teman saya satu fakultas gitu.
1: Oh,
3: satu angkatan.
1: Diajak atau dirumuskan? Diajak.
3: Ada kegiatan relawan di pulau Lanjukang itu.
1: Lanjukang. Pangkep sana.
3: Pangkep. Dan kebetulan itu relawan gesit masih kurang personil.
1: Kurang personil.
3: Ya, jadi itu.
1: Lihat-lihat coba isak bisa nih.
3: Ya, jadi kebetulan langsung sampai hari ini.
1: Tapi memang suka ikut organisasi.
3: Iya. Kalau di fakultas kampus ada.
1: Oh, kuliah kan sekarang di mana?
3: Di UMI, tapi sudah lulus.
1: Sudah lulus. Ya 3 tahun kemarin ya.
3: Iya.
1: Masih kuliah kemarin.
3: Iya, iya.
1: Memang suka berorganisasi.
3: Iya.
1: Karena diajak teman ikut di situ.
3: Iya.
1: Biasanya kan satu kali program begitu sudah capek. Tapi ini kan masih betah ini 3 tahun. Kenapa nih? Apa? Apa yang kamu dapat di
3: Mungkin,
1: di relawan gesit ini sehingga kamu betah gitu?
3: Mungkin di saya dapat itu mungkin apa ya? Saya kan di daerah saya itu di kampus saya itu kekurangannya fasilitas pendidikan juga. Jadi mungkin untuk memberdayakan di luar sana yang tidak apa ya? Saya dulu itu pendidikan saya itu kadang masuk tidak gitu. Dulu saya waktu SD.
1: Karena keterbatasan akses
3: pendidikan. Guru nggak ada.
1: Tapi kan bisa sampai kuliah.
3: Itu.
1: Artinya karena memang semangatnya ya, pengen.
3: Makanya saya masuk di relawan. Saya mau lihat itu bagaimana di masyarakat lain. Apakah sama seperti saya tuh? Ada yang lebih membutuhkan lagi gitu.
1: Dan ternyata?
3: Ternyata banyak gitu.
1: Banyak yang lebih perih dari pengalamanmu ya. Wow, luar biasa. Oke, jadi 3 tahun ini Makassar, Bone, Jeneponto, berarti akan ada nih per tiap kabupaten ya?
3: Ya, kalau di Sulawesi baru 7.
1: Baru 7.
3: Ya.
1: Oh, akan menyusul nanti ya.
3: Baru-baru ini baru Pare-Pare dibentuk, Pare-Pare dan Goa.
1: Wow, itu tergantung apa itu? Tergantung kesiapan?
3: Tergantung dari
1: animonya mereka atau
3: pusat?
1: Dari pusat?
3: Ya.
1: Oh gitu, tinggal itu aja ya.
3: Ya.
1: Melebarkan lagi ke situ, lanjut lagi ya. Oke deh. Baik, saya tahan dulu Ishak ya, kita ke Isda ini. Kalau Mbak Isda juga sudah selesai nih?
2: Kalau saya masih kuliah semester 7.
1: Semester 7 sekarang
2: di Unismu Makassar.
1: Unismu, oh beda kampus ini.
2: Beda kak.
1: Oh jadi di dalamnya juga ini beda-beda.
2: Iya beda okay. Kampus, beda semua beda background.
1: Oke, sudah berapa lama Anda bergabung di relawan gesit?
2: Kalau di relawan gesit itu baru setahun setengah.
1: Baru setahun setengah.
2: Iya.
1: Dijerumuskan oleh Ishak.
2: Bukan kak, saya kemarin dari kolaborasi antar komunitas juga dengan relawan gesit Makassar.
1: Oh sebelumnya punya komunitas.
2: Iya.
1: Komunitas apa sebelumnya?
2: Human Initiative. Human Initiative.
1: Iya.
2: Di situ saya kolaborasi dengan relawan gesit Makassar. Kemarin sempat ada bencana di mana? Luwu. Ya di Luwu. Jadi mulai dari situ kami berkolaborasi. Sampailah saya masuk tertarik ikut-ikut gabung sama teman-teman di relawan gesit ya. Gabung lah.
1: Artinya jalani dua-dua atau milih gesit?
2: Milih gesit karena sudah selesai juga.
1: Oh sudah selesai
2: ya. Ya.
1: Oh sudah tidak dipakai di situ.
2: Maksudnya kepengurusannya di
1: kan biasanya orang biarpun sudah enggak menjabat masih tetap
2: tapi masih
1: mendedikasikan diri. Ini mah pindah ya.
2: Iya.
1: Ya kalau ada ini ya tantangan lebih lanjut ya pasti kan diambil.
2: Mau coba tantangan baru.
1: Jadi satu tahun setengah ya.
2: Iya betul.
1: Langsung ngambil bendahara.
2: Enggak kak, kemarin sempat jadi anggota.
1: Anggota dulu.
2: Iya anggota dulu. Saya anggotanya gerak.
1: Anggota. Oh namanya itu di bidangnya gerak.
2: Iya gerak gesit respon aktif.
1: Oh jadi di gesit ada di bidang-bidangnya itu gesit respon dan aktif.
2: Tidak kak, kalau di relawan gesit Makassar itu ada beberapa divisi memang.
1: Divisinya namanya?
2: Iya, pendidikan, kesehatan, islamik, gerak dengan kemanusiaan. Iya.
1: Oh beda juga.
2: Beda-beda. Kemarin saya di anggotanya. Cuman anggota, terus tahun ini saya diamanahkan sebagai bendahara umum.
1: Kenapa bisa? Naik lotnya di lot. Di lot itu atau?
2: Kenapa juga ya tidak?
1: Jadi diterima aja sebagai
2: iya. amanah. Ya? Coba-coba yang baru.
1: Okay. Jadi ada beberapa bidang di dalam, termasuk pendidikan.
2: Iya, ada pendidikan.
1: Nah, itu kan punya program yang berjalan. Ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau ini kan baru-baru ya, 2026 kan baru sebulan lewat nih. Di 2025 kemarin lah cerita.
2: Iya.
1: Apa-apa yang sudah dikerjakan?
2: Kalau di pendidikan ya?
1: Iya.
2: Kalau di pendidikan juga tersendiri, dia punya tim tersendiri namanya kami punya rumah belajar setara di TPA Tamangapantang. Jadi di sana kita punya tim. Jadi sana juga terbentuk tim sendiri untuk pendidikannya adik-adik yang ada di TPA Antang. Jadi kita berkolaborasi juga dengan yang
1: punya SDM-nya masing-masing ya punya ya.
2: Iya, SDM-nya masing-masing
1: fokusnya punya. Pendidikan.
2: Iya, betul sekali. Tapi fokusnya rata-rata sih kalau pendidikannya yang di TPA Tamangapantang itu kak.
1: Why? Kenapa fokus di situ saja?
2: Kemarin karena di Antang itu spesifiknya juga melihat sirkulasi pendidikannya adik-adik di sana. Jangan sampai dia cuman pulang dari sekolah cuman mendapatkan di sekolah saja, tapi di rumah tidak ada lagi pendidikan yang didapatkan. Jadi teman-teman berinisiasi untuk kenapa harus rumah belajar Antang, rumah belajar setara itu ada di Antang, biar kita juga mengedukasi adik-adik di Antang itu. Jadi kan seperti yang biasa disampaikan sama teman-teman, edukasi itu tidak hanya tidak harus selalu kita dapatkan di bangku sekolah. Jadi teman-teman relawan itu selalu juga punya tim sendiri, jadi bisa mengedukasi ke masyarakat adik-adik sana.
1: Oke. Seperti jadi itu, di jam-jam pembelajarannya seusai sekolah.
2: Iya betul. Biasanya di weekend juga kak, Sabtu dan Minggu teman-teman ke sana.
1: Tidak mendapatkan tentangan begitu di sana?
2: Lumayan kak. Kalau iya, tapi jujur ya kak, kalau saya sendiri tuh kurang suka sama anak-anak, jadi makanya tidak pilih yang pendidikan itu. Gitu. Seperti itu. Jadi memang kita di relawan itu beda-beda backgroundnya. Ada yang suka sama anak-anak, ada yang lebih suka yang sosialnya saja, berinteraksi sama ibu-ibu. Nah, saya tipikal yang itu, ke ibu-ibunya.
1: Ibu-ibunya ya?
2: Iya.
1: Ngatur duit. Ibu-ibu banget ya?
2: Ibu-ibu banget.
1: Pantos lah jadi bendahara. Oke, jadi ini ada namanya di bidang pendidikan tadi.
2: Iya.
1: Setara ya.
2: Iya, rumah belajar.
1: Rumah belajar. Itu sudah 1 tahun lebih juga. Atau 3 tahun
2: sudah
1: nih.
2: Sudah masuki 3 tahun.
1: 3 tahun. Oh, berarti dari awal ya.
2: Iya, mulai dari berdirinya juga Relawan Gesit.
1: Tapi kalian-kalian kan untuk yang dapat tugas untuk ngajar mungkin dilibatkan semua atau memang mereka aja yang ngurus pendidikan aja?
2: Dilibatkan semua kak.
1: Semua.
2: Kan kita biasanya relawan.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi kalau tim rumah belajarnya itu emang harus datang setiap minggunya. Tapi kalau saya sama Kak Isak ya bisa ngatur jadwal kak. Karena kan biasanya kegiatan Relawan Gesit itu
1: kasih materi lah.
2: Apa iya gitu, betul.
1: Ya, pertemuan.
2: Betul. Gitu. Relawan Gesit Makassar itu selalu kegiatannya di Sabtu Minggu. Jadi kayak bagi-bagi. Iya, bagi-bagi jadwal juga.
1: Kalian juga lagi apa kayak Isak kan lagi kuliah gitu ya.
2: Iya betul.
1: Kalau Isak mah bebas ya. Oke, saya ke Isak lagi nih. Bisa dijelaskan lagi selain program pendidikan 2025 kemarin apa-apa saja yang sudah dikerjakan?
3: Kalau di itu ada juga program di kesehatan juga.
1: Kesehatan. Kalau di kesehatan seperti apa nih?
3: Kami juga punya rumah singgah setara. Itu untuk fokus
1: semuanya namanya setara.
3: Ya, karena kami punya yayasan.
1: Rumah belajar setara, rumah singgah setara.
3: Karena di Relawan Gesit itu punya yayasan. Namanya Yayasan Salam Setara.
1: Salam Setara.
3: Ya.
1: Oke, okay. Tapi sebentar kita bahas itu. Oh, ya. Tapi enggak apa-apa. Sekalian aja. Yayasan Setara itu artinya yang ini ya.
3: Yang naungi semua relawan
1: semuanya. Iya. Oke. Kemudian
3: Kemudian di rumah singgah itu berfokus pada ya, masyarakat yang mau ya berobat di rumah sakit tapi tidak ada tempat tinggalnya, kami sediakan di sana.
1: Wow.
3: Ya, di
1: tempat tinggalnya aja.
3: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Di mana itu?
3: Di depan Unhas di Jalan Bung.
1: Oh, Jalan Bung.
3: Ya.
1: Itu tempat disiapkan oleh yayasan?
3: Yayasan kami yang proposalkan situ.
1: Oh, jadi ya. Itu sudah milik yayasan.
3: Milik Relawan Gesit Makassar, yayasan juga.
1: Iya, yayasan atas nama yayasan kan, aku yang kelola. Oh, jadi bisa ya. Syaratnya seperti apa mereka manfaatkan itu?
3: Masyarakatnya.
1: Iya. Misalnya itu, untuk mendapatkan fasilitas itu atau mungkin dapat bantuan itu gimana?
3: Mungkin di
1: punya syarat tertentu ke?
3: Mungkin di surat ya, surat keterangan tidak mampu. Itu sih penting kalau di kami. Palingan di itu, mungkin minimal dua pendamping. Karena ya sempit ya kamarnya kami sediakan juga, jadi minimal dua pendamping itu sih persyaratannya yang penting.
1: Apalagi kalau mungkin tiba-tiba ini masih ada yang pakai gitu ya.
3: Iya.
1: Mesti gantian juga ya.
2: Iya, gantian.
1: Tapi yang ngurus siapa tuh? Bu Bendahara sendiri?
2: Tidak, kami juga punya tim sendiri.
1: Punya tim sendiri juga yang kelola itu.
3: Rumah ada juga. Kelola namanya PAS lah, penanggung jawab. Yes,
2: iya. Ya,
3: penanggung jawab di rumah singgah setara. Itu rata-rata pasiennya dari luar Sulawesi Selatan semua.
1: Iya, karena kan Wahidin misalnya gini,
3: rujukan semua ya.
1: Indonesia Timur tuh.
3: Ya.
1: Jadi semuanya bisa.
3: Ya, bisa akses sana.
1: Ada akses itu ya. Saya pikir ada ini, nanti ada pengantar atau apa begitu dari yayasan baru bisa dipakai, enggak ya?
2: Enggak kak.
1: Enggak juga ya. Jadi menarik. Kemudian pendidikan, terus rumah sakit, rumah kesehatan, singgah kesehatan.
3: Kesehatan juga punya program di pemeriksaan kesehatan gratis di pelosok-pelosok juga.
1: Di pelosok.
3: Ya, di mungkin di hari Minggu kalau ada waktu di Boulevard. Ya.
1: Kalau di CFD sana.
3: Ya.
1: Pemeriksaan apa aja yang diberikan?
3: Gula darah, tensi, kolesterol dan
2: asam urat.
3: Asam urat.
1: Penyakit umum aja ya.
2: Iya.
1: Mata pencarian enggak? Pemeriksaan mata pencariannya apa?
2: Jangan dong.
1: Nah, ya, survei itu.
2: Iya, survei.
1: Boleh ya di CFD situ?
2: Iya.
1: Di bagian mana? Tengah?
2: Kemarin
1: apa, mobiling atau
3: tergantung sih surat izinnya.
2: Iya.
1: Kenapa merasa perlu membuka layanan itu di CFD?
3: Karena mungkin sebenarnya untuk apa ya, masyarakat kan perlu juga mengetahui relawan juga, Relawan Gesit. Untuk
2: branding juga.
3: Kemudian kadang kami juga buka gratis, kadang juga kami buka berbayar untuk kayak misalnya ada misalnya untuk kegiatan aksi Bela Palestina ya. Kami juga sih kesehatan juga, tapi untuk menyumbang di Palestina juga gitu, kolab lah. Kemarin collab, di Sumatera ya. Kami juga sih kesehatan untuk masyarakat di Sumatera begitu.
1: Jadi multi ini ya, multifunction ya.
3: Yeah.
1: Nah kalau yang pemeriksaan-pemeriksaan begitu yang bergerak di bidang kesehatan juga ya, itu dari kalian atau kolab juga nih dengan komunitas? Kalau, kan biasa yang memang di bidang kesehatan, jadi punya alatnya, punya apanya. Kalau ini enggak, kalau punya yayasan semua?
2: Tidak, kalau di Relawan Gesit kita punya sendiri.
1: Punya sendiri?
2: Iya.
1: Oh,
2: okay. Mantap. Iya, difasilitasi juga dari yayasan.
1: Pengetahuan kan gampang ya, SDM-nya kita tinggal tempatin orang ya.
2: Iya, betul.
1: Apa sih kalau mumpah-mumpah doang ya? Terus dilanjut, itu kan secara umum ya.
2: Iya.
1: Karena penting ya untuk gula darah tekanan dan sebagainya itu kan masyarakat masih banyak yang kurang aware ya.
2: Betul.
1: Okay. Kemudian kesehatan, pendidikan, apa lagi nih?
3: Lingkungan.
1: Juga. Lingkungan. Bergerak di lingkungan juga.
2: Iya.
1: Seperti apa itu?
3: Kami kayak menanam mangrove juga.
1: Oh. Okay.
3: Ya di kan ada di mangrove.
1: Di momen-momen itu ya.
2: Iya.
1: Hari lingkungan hidup
2: ya,
1: misalnya.
2: Hari lingkungan hidup. Betul.
3: Membersihkan sampah di hutan-hutan itu juga.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Sembari
3: menanam mangrove di Makassar itu di Lantebung.
1: Lantebung.
3: Ya.
1: Iya. Kenapa? Kenapa? Itu apakah memang tunggu dulu. Mungkin dari beberapa program itu memang kesemuanya memang ada sudah ada buku besarnya lah istilahnya. dari pusat bahwa ini loh yang harus digalakkan di daerah?
2: Kalau biasanya aksi seperti itu Kak, karena kolaborasi sama komunitas-komunitas pencinta lingkungan juga. Jadi kan kita juga baru ya di Makassar. Jadi selalu ajakan kolaborasi. Tapi pernah juga ada satu aksi dental dari Relawan Gesit Makassar.
1: Apa itu?
2: Kalau di lingkungan itu juga tanam mangrove itu Kak, tapi berbarengan juga kami kolaborasikan, tapi yang menginisiasi dari Relawan Gesit. Iya, gitu juga sih. Jadi kolaborasi aja terus Kak ditingkatkan kalau di dunia kerelawanan.
1: Kalau anggotanya, kalau 3 tahun sudah, berapa sekarang anggota yang terlibat?
3: Kalau di masa kepengurusanku itu
2: 130.
1: Itu yang nampak semua atau enggak?
3: Ada, tidak.
2: Ganti-gantian.
1: Per tahun
3: atau? Per tahun
1: ya.
3: Kalau total semua hampir 400.
1: Masih aktif
3: dari
1: 400 yang terdata.
3: Ya,
1: nah, yang masih aktif mungkin
3: ya
1: 100-an. Masih di sini ya, masih kuliah. Mungkin kalau sudah selesai kuliah ya udah. Tapi kadang ada event-event besarnya itu terlibat ya.
3: Iya.
1: Gabung. Biasanya apa? Di miladnya.
3: Kemarin
1: tim relawan atau gimana?
3: Kemarin ada namanya itu Plunter Camp.
1: Nah.
3: Itu kami barengi juga sama sunat massal gratis di Biselor Gua. Itu dibarengi juga acara ulang tahun Relawan Gesit Makassar juga.
1: Itu sih. Kena ulang tahunnya bulan berapa?
3: Bulan Juni.
1: Oh ya, Juni. Wih, berarti sebentar lagi juga ini. Tinggal lagi, kan abis lebaran nih. Abis lebaran aja dapat lagi ulang tahun lagi. Apalagi dekat-dekat Ramadan ini pasti ada program juga ya. Oke, jadi kebanyakan saling support begitu ya. Ini sama relawan lain ya. Kalau memang sevisi gitu ya, sama tujuan baiknya, ya kenapa tidak ya. Kan lebih ringan juga nih ya.
2: Iya betul.
1: Lebih ringan juga. Oke. Nah, untuk bergabung sendiri di Relawan Gesit ini bagaimana? Tiap tahun dibuka atau per triwulan atau per semester?
2: Iya, tiap tahun Kak.
1: Tiap tahun?
2: Iya, dan sekarang kita ke
1: Amelie. Di bulan-bulan berapa?
3: Hari ini buka.
1: Hah?
3: Hari ini buka open.
1: Mulai
3: hari ini.
2: Tutupnya hari ini.
3: Hari ini
1: tutupnya hari ini ya
3: pendaftarannya.
1: Sejak kapan dibukanya kemarin?
2: Tiga hari.
1: 3 hari.
2: 6
1: ya. Kenapa?
3: Banyak yang daftar.
2: Iya.
1: Kenapa bisa?
3: Hanya branding juga ya.
1: Enggak ada ada. Pasti ada lah yang menarik begitu.
2: Iya.
3: Karena di
1: mereka dapat lencana kah? Mereka dapat siapa tahu dapat sertifikat yang all access kah gitu.
3: Kayaknya
1: apa yang kalian janjikan sampai
3: segitunya branding sih.
1: Branding
3: karena
1: ya,
3: kami kan punya program kerja juga yang dari pusat juga ya. Itu udah inisiasi oleh Kita Bisa. Dan itu sih kayak branding juga dari Kita Bisa juga yang banyak yang daftar gitu.
1: Via Instagram.
2: Via Instagram.
1: Ada berapa kemarin yang kalau diintip-intip mungkin sekitar berapa kemarin yang daftar?
2: Berapa kayak?
3: 200-an.
1: 200-an. Ya. Oke. Itu dari semua kampus.
2: Iya, di dari Makassar. Semua kampus. Di Makassar.
1: Dan nanti akan diambil berapa orang aja?
3: Belum.
1: Biasanya perekrutan berapa ini?
2: Biasanya
3: 100.
1: Oh, 100-an?
3: Iya.
1: Oh, gitu. Jadi kayak per batch, per angkatan gitu.
2: Iya, per angkatan gitu, Kak.
1: 100 itu untuk masuk di mengerjain program selanjutnya lagi.
3: Iya.
1: Oke. Kalau Isda dan Isak sendiri di tahun 2026 ini apa yang akan gitu? Apakah sama kalendernya? Kalender kerja programnya.
2: Program kerja
1: ya, di 2026 ini. Apakah sama 2025?
2: Tentunya tidak Kak, karena
1: tidak.
2: Kan ini juga sudah akhir kepengurusan dari
1: sudah akhir lagi.
2: Iya Kak, dari
1: kan tinggal
2: Dari 2025.
1: Oh,
2: dari
1: karena masuknya pengurus ini udah
3: regenerasi.
2: Iya, sudah mencari regenerasi ini, Kak.
1: Oke, sekedar informasi aja lah kalau begitu. 2025, 2026 itu tergantung kepengurusannya yang mengurus apa menyusun programnya.
2: Ya. Betul.
1: Oh, saya pikir punya kiblat kayak tadi gitu ya.
2: Iya.
1: Harus ada ini acara intinya ini.
3: Oh, tidak.
1: Enggak ya.
2: Ya.
1: Oh, jadi mereka yang sendiri yang menyusun.
2: Iya, ya. Mereka
1: yang penting dapat poin-poin itu, pendidikan, kesehatan
2: dan sebagainya. Iya.
1: Oke. Oke, jadi tidak terasa ini kalian mau udah habis
2: urusan, iya.
1: Mau bebas tugas lagi, mau pindah kemana lagi nih?
2: Kalau saya sudah mau fokus skripsi.
1: Fokus segitu ya.
2: Aduh, iya.
1: Itu hal yang berat ya.
2: Iya.
1: Cuman biasanya kalau orang lagi fokus di skripsi, mumet lagi, balik lagi tuh.
2: Iya, cari
1: kegiatan lagi tuh, gabut kembali lagi tuh. Ya. Ketinggalan lagi tuh. Gitu-gitu aja tuh anak-anak di sini. Oke, jadi pengen fokus. Tapi dari program kerja 2025 kemarin, satu-satu dulu deh, yang paling berkesan ini. Ayo, Ishak dulu deh. Kalau yang sudah dikerjain 2025 kemarin, apa yang paling berkesan, yang paling, wah, ini yang paling terbaik kayaknya dalam karir saya di relawan Gesit ini saya
3: pilih. Itu yang sunat massal ya.
1: Kenapa?
3: Karena itu prosesnya panjang, 2 bulan kami.
1: Wow, ya, berjibaku
3: 2 bulan kami pembentukan panitia, persebaran proposal, segala macam di perusahaan-perusahaan, kemudian data anak di sana, kemudian itu sih yang paling berkesan
1: ceritanya,
3: itu.
1: Ceritanya panjang prosesnya,
3: panjang
1: paling
3: prosesnya.
1: Struggle, 2 bulan.
3: Dua bulan.
1: Masih sedikit mah kalau 2 bulan. Kirain 1 tahun.
3: Tapi, tapi itu program kerja yang
1: goals banget.
3: Goals banget ya. Mungkin, karena dibarengi juga banyak kegiatan lainnya.
1: Animo masyarakat juga di sana cukup besar gitu ya. Bisa membantu luar biasa gitu. Oh, itu yang paling itu. Yang paling tidak enaknya. Artinya mungkin dalam artian bukan enaknya ya, mungkin ekspektasi saya kegiatan ini bakal gini tapi kok jadi gini gitu, justru nggak capek ini
3: kalau,
1: apa itu
3: kalau
1: atau di, mungkin batal karena cuaca kah atau apakah
3: kalau di Makassar
1: terhalang izin lah
3: itu sih apa nggak ada sih yang
1: nggak ada
3: nggak ada sih.
1: Oh, biasa aja ya,
3: biasa semua.
1: Cuma ini yang paling gue sih di Bisol. Oke, kalau Isda sama
2: bukan beda. Kalau saya di Bakti Sosial Tompo Bulu Maros.
1: Tompo Bulu.
2: Iya. Itu kegiatannya tidak lama, Kak. Kayak sehari, 2 hari semalam doang, tapi kayak ngena banget di saya.
1: Kenapa?
2: Karena ternyata ada di pelosok kecil ini, padahal kota loh, Kak. Kota, Tompo tapi dia tidak bisa akses pendidikan. Kayak gurunya itu kayak jarang masuk lah, apalah. Jadi kayak adik-adiknya memang
1: infrastrukturnya juga.
2: Iya, kayak adik-adiknya juga kurang tahu membaca, tidak tahu lihat angka dan segala macam. Jadi kemarin pas kita kesana kayak dia senang sekali, Kak, karena kayak biasanya gurunya itu jarang masuk, kayak seminggu cuma sekali saja. Tapi teman-teman datang itu 2 hari 1 malam, tapi dia merasa kayak setahun banget ini diajarin sama kakak-kakak. Mulai dari pagi sampai sore kita main, belajar. Jadi memang berkesan sekali untuk adik-adiknya sama untuk saya juga, Kak. Walaupun sebentar tapi kena sekali rasa relawannya. Arti relawannya itu seperti itu. Kayak kadang terselip senyumnya mereka menjadi kebahagiaanku juga, jadi kayak wah
1: iya lelah itu
2: iya,
1: kayak terbayarkan
2: betul.
1: Upaya kita maksimal artinya sampai gitu, tujuannya dapet gitu ya.
2: Iya betul.
1: Oh, itu yang paling terbaik.
2: Paling buruknya, berkesan
1: paling yang jeleknya apa? Yang bad things-nya apa?
2: Gak ada sih,
1: gak ada
2: karena kan semuanya syukur. Orang tersenyum kalau terbantu. Jadi ya.
1: Ya. Luar biasa ya. Jadi itu namanya juga kegiatan ya. Pasti ada masing-masing punya kesan dan cerita gitu ya. Ya, tergantung juga bagaimana kita di situ juga peran manajemen kita, apa? Pengetahuan manajemen kita untuk menghandle sebuah program itu bisa berjalan dari A sampai Z. Ya, itu modal banget itu untuk ke depan, karena bukan hanya di misalnya di dunia kita sendiri di lingkup kuliah atau apa gitu kan, untuk ngatur semuanya itu dapat ini, tapi di dunia kerja ataupun bukan di next project pasti akan lebih bisa dikuasai gitu, kalau sudah tahu nih kayak gini. Wow, jadi pengen habis ya. Sudah siap mau ganti.
2: Belum sih.
1: Tapi kalau Isa masih lanjut. Hai. Kenapa? 3 tahun sudah cukup.
3: Sudah cukup. Karena apalagi nanti fokus.
1: Siapa tahu langsung turun SK dari pusat. Isa masih di situ ya. Atau pindah ke daerah lain gimana?
3: Enggak sih kalau.
1: Terima.
3: Kenapa? Kalau setiap daerah itu ada
1: siapa tahu. Anda jadi leader di sana.
2: Iya.
1: Sebetulnya Isa juga dipindahin ke Cianjur, gitu ya. Tapi kalau untuk apa nih di kabupaten misalnya ada terbentuk relawan baru, kalian itu dapat tugas juga nggak untuk share informasi soal relawan Gesit ke mereka sebagai agent?
3: Kalau di kalau di Makassar kan terpusat ya, di Sulawesi Selatan fokus. Jadi semua yang ingin kabupaten yang mau bikin chapter baru itu pasti kami Makassar terlibat, baik di tentang opreknya segala macam kami yang terlibat urus semua gitu.
1: Dan jadi laporannya ke situ semua. Makassar yang handle juga nih ya.
3: Beda.
1: Oh, bukan ya?
3: Beda kalau sistem proposal pemantauan ya. Beda setiap daerah, setiap kabupaten pasti ada juga koordinasinya juga ya.
1: Oke. Di tim relawan Gesit ya. Saya masih belum dapat sih sebenarnya. Kuncinya kalau Gesitnya kan apapun itu maksudnya satset begitu cara kerjanya.
2: Iya, satset.
1: Emang harus dituntut seperti itu.
2: Karena tagline-nya juga satset aksi tanpa tapi.
1: Tanpa tapi.
2: Iya.
1: Jadi diberikan masalah ini harus dapat langsung pemecahannya.
3: Iya. Karena misalnya kalau ada bencana itu harus
1: sigap. Itu gimana dong? Gimana kalian
2: handle
1: kayak gitu?
2: Iya.
1: Misalnya ada
2: yang banjir kemarin ini, ya, boleh ceritain.
1: Harus langsung tuh. Siapa yang ngambil keputusan itu pasti ada rembukan dulu.
3: Rembukan dulu. Tapi kalau langsung itu kami terjun dulu ke lapangan ya. Lapangan, lihat situasi, kemudian kami open donasi di campaign di Kita Bisa gitu. Kalau sudah

0: kita kan biasanya kita harus berkampen ya, fundraisingnya itu langsung ke kita bisa. Jadi berapapun juga donasinya itu yang kami kelola seperti itu.
1: Biasanya jadi, berapa lama proses?
0: Kalau pengajuannya, pengajuannya kalau bencana itu dia kan gimana ya, kayak urgent gitu. Jadi memang langsung diproses, langsung dinaikkan kalau bencana. Tapi kalau untuk membantu seperti kayak panti asuhan dan segala macam itu paling seminggu lah, seminggu. Okay. Ya, tapi kalau bencana memang langsung kak, walaupun juga tengah malam harus di-call kak, ini penting sekali ini. Itu harus dinaikkan kampanyenya. Jadi teman-teman juga kan Kak Ishak koordinator, jadi Kak Ishak nanti yang menyampaikan ke grup relawan. Jadi teman-teman semua sudah siap sedia. Bahkan kalau sudah ada uangnya langsung turun belanja lah saya sama teman-teman yang lain.
1: Siap perintah gitu ya.
0: Nah, siap langsung.
1: Siap ketua gitu ya. Langsung gitu ya. Gitu, tapi apa namanya? Ya itulah risikonya, jadi namanya relawan. Rela ya.
0: Dan, tanpa melawan. Tanpa dong.
1: Baru mau dibilang, oh gitu ya. Jadi sudah ini ya. Tapi kalau Anda melihat ini dari, kan tadi sudah dibilang open ini.
0: Donasi.
1: Bukan open rekrutmennya. Gitu ya. Banyak banget yang animo. Artinya para adik-adik di bawah kalian ini generasi Gen Z ini masih aware dong berarti pengen jadi relawan.
2: Karena di rata-rata di remaja.
1: Pikirnya kan orang banyak kan bilang kan mager apa malas begini.
0: Betul.
1: Ternyata banyak gitu.
2: Banyak. Kan komunitas juga banyak, komunitas relawan juga di Makassar banyak sekali. Dan semua itu gengsi-gengsi semua yang apa? Yang naungi semua itu.
1: Nah, tapi masalahnya yang pusing ini yang seleksi mereka ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai baru 3 hari di ACC ketua udah kabur nih ya.
0: Ya itu kak PR-nya, karena kan kita biasanya relawan ya. Jadi kayak kita mau ketua berikan apa dia biar dia
1: nggak bisa kak.
0: Iya kan, nggak bisa kak. Gimana bisa dong? Kak, nggak apa-apa kak, kan namanya
1: nggak bisa dipaksain juga ya.
0: Iya nggak bisa dipaksain juga.
1: Ada jisak.
0: Makanya kami juga punya tim ya.
1: Ada tim ini ya.
0: Iya yang gercep ya. Iya. Kalau ini tim satu ini kak Anda bisa kak, yang inilah timnya kita.
1: Ya tapi memang ada ini ya, kan semua orang punya lebih kurangnya masing-masing.
0: Betul.
1: Ada mereka juga yang malas gitunya, tapi di sisi lain bisa dimanfaatin misalnya untuk di media apa gitu lebih cepat, lebih tahu gitu. Terus ada juga yang malas tapi relasinya banyak gitu ya, bisa bantu. Tahu daerah gitu ya, yang ini tahu lapangan lah istilahnya gitu. Tapi untuk urusan administrasi agak kurang ya, sama-sama di ini di dikerjasamakan lah
0: ya. Betul.
1: Saling melengkapi gitu ya. Okay. Nah 2026 sayang sekali kalian mau habis ya. Terus apa nih yang kalau sepengetahuan kalian lah di 2026 ini apa yang ada nggak sih goksnya, maksudnya dari satu tahun itu harus ada event besar, apa program besar yang dihasilkan begitu? Ada nggak
2: di tahun 2025?
1: Baik itu 2026, 2025, 2024. Artinya di setiap kepengurusan wajib nggak nih bikin satu acara yang?
2: Oh ya, kalau yang di kemarin itu 2025 kami setiap bidang itu ada. Goals
1: untuk setiap bidangnya.
2: Iya. Tapi
1: bukan perangkatan ya, bukan ya.
2: Bukan. Tapi banyaklah kendala kemarin kayak kuliah lah, koordinatornya kuliah atau segala macam gitu. Jadi yang paling tinggi itu ya itu yang sunat massal yang acara besar yang jalan gitu.
1: Kalian-kalian ini dievaluasi juga enggak sih? Dievaluasi juga enggak nih?
0: Iya, dievaluasi per 3 bulan.
1: Seperti apa evaluasinya?
0: Paling aktifan, iya.
1: Zoom sendiri-sendiri.
0: Tidak.
1: Disampaikan raportnya enggak?
2: Kalau di kami ya ketua setiap kabupaten itu ada. Kepengurusan juga ada, tapi keadaan jalan tidak gitu reportnya. Tapi untuk kami itu setiap ada namanya di Makassar itu di fase 3, dan Makassar itu fase 3. namanya ya, di relawan itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Kalau fase 1 itu masih relawan gesit yang baru. Seperti okay. Goa, Parepare kan dia baru dibentuk. Kalau di fase 2 itu sudah mulai ya bikin program-program yang bisa mandiri. Dan kemudian fase 3 kayak di Makassar itu sudah fase 3, jadi kita mandiri dan cari dana sendiri juga gitu.
1: Swadana, swadaya, mandiri semuanya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Levelnya sudah itulah.
2: Iya.
1: Senior. Oke. Okay. Jadi tergantung. Ini kan biasanya kan saya misalnya Isat nih, wah, saya mau meninggalkan masa pengurusan yang orang akan kenang saya gitu ya. Karena saya bikin misalnya sunatan masal 1000 anak gitu ya. Aku tidak mau. Nah, itu tergantung aja ya. Tergantung koordinatornya gitu ya. Saya pikir itu memang catatan juga dari yang saya misalnya direkap. 3 bulan ini belum ada yang hoaxnya caramu gitu ya. Kecil-kecil amat semuanya. Brandingnya kita gimana dong? Ada nggak tuntutan-tuntutan seperti itu?
2: Ada ya? Ya. Karena di yayasan juga ada program kerja sendiri dia. Setiap minggu kayak bagi-bagi nasi, bagi-bagi nasi. Setiap Jumat ada.
1: Jumat berkah.
2: Iya, Jumat berkah. Kadang di jalan, kadang di masjid. Dan ada juga kegiatan relawan ya. Di namanya Pluntrip lah. Pluntrip tapi dinaungi sama Kita Bisa. Dan yang handle itu kami dalam gesit di Makassar dan di Sulawesi lah. Gitu.
1: Kalian bersekretariat di mana sih?
2: Di
1: mana-mana aja.
2: Di Jalan Bung.
1: Di Jalan Bung.
2: Iya.
1: Bung.
2: Karena kami karena punya rumah juga situ. Punya local base juga namanya untuk bagian kemanusiaan, namanya Home Rescue gitu.
1: Home Rescue.
2: Iya, untuk kebencanaan gitu.
1: Untuk kebencanaan.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, kalau masyarakat atau teman-teman di luar sana pengen tahu banyak soal kalian atau relawan gesit ini, kemana mereka kepo nih?
0: Boleh ke Instagramnya Relawan Gesit Makassar.
1: Relawan Gesit, kemudian
0: relawangesit.makassar.
1: Ya. Itu aja.
0: Iya.
1: Itu DM aja, tanya-tanya aja, pasti ya. Akan ada chat ya. Oke. Okay. Kemudian kalau ada yang mau support kalian, seperti apa?
0: Boleh ke kontak bio yang di bionya Relawan Gesit Makassar.
1: Tetap ada di situ.
0: Iya.
1: Kontak bio.
0: Iya.
1: Apapun itu bentuknya?
2: Apapun itu.
1: Apapun.
2: Iya.
1: Oke. Misalnya kalau ada yang kayak gitu, itu ditampung dulu, dikelola dulu oleh kalian?
2: Ya, kalau misalnya ada barang, itu kami tampung dulu, mungkin
1: sesuai kebutuhan.
2: Sesuai kebutuhan gitu. Baru kami salurkan.
1: Misalnya untuk pendidikan, gitu ya. Kesehatan, ya, masyarakat boleh berpartisipasi gitu ya. Oke, jadi masyarakat bisa dapat infonya di akun Instagram ya.
0: Betul.
1: Relawan Gesit
2: Makassar Official.
1: Makassar Official. Iya, yeah, harus ada officialnya ya. Jangan sampai itu gitu ya. Oke, okay. Jadi logonya memang itu, lari. Lari. Itu bukan Irsat yang lari. Bukan Irsat ya. Baik. Nah, pesannya deh terakhir Isat kepada penerus-penerus kalian atau mungkin yang di luar sana yang belum kenal relawan gesit begitu ya, atau mungkin selama ini hanya kuliah aja mager-mageran saja, mau diajak seperti apa ini pesannya kepada mereka biar aktif lah, seperti apa nih, Sa?
2: Untuk ya, untuk teman-teman ya, untuk karena kami juga apa di kami di pribadi kami pasti harus tolong menolong lah di kehidupan kami. Jadi teman-teman yang ingin berkecimpung di organisasi relawan kami butuh lah tenaga kalian gitu, karena setiap orang itu punyalah masalah kayak itu kuliah kerja, tapi kami bisa lah atur jadwal begitu untuk kemanusiaan bebas. Kalau di relawan gesit itu bebas kalian memilih kegiatan mana gitu. Jadi enggak harus kegiatan ini, harus kegiatan ini, tidak, itu tergantung waktunya gitu. di Relawan Gesit Makassar begitu.
1: Itu aja?
2: Itu aja.
1: Oke. Okay. Kita ke Isda?
0: Kalau saya mulai saja dulu Kak, karena di dunia relawan itu banyak sekali alasan untuk kita terus berbuat baik. Bahkan kadang senyumnya seperti saya bilang tadi, bahkan senyumnya orang saja bisa buat kita bahagia juga. Seperti itu Kak, jadi mulai saja dulu.
1: Mulai saja dulu.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Isda dan juga Ishak sudah bergabung di acara Ngobras kita malam hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini menginspirasi teman-teman di luar sana, baik itu yang mau gabung di tim relawan ataupun mungkin paling tidak tergerak untuk
0: membantu
1: ya, berbuatlah baik. Hal-hal positif di luar sana gitu ya, yang bisa berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, Anda bisa nonton kembali obrolan kita malam hari ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar bersama relawan Gesit Makassar. Adakah yel-yelnya atau mungkin ada
2: jargonnya?
1: Itu jargonnya
2: relawan Gesit sukses aksi tanpa tapi.
1: Tapi tahan. Yeah. Kalian bersamaan ya. latihan dulu 2 hari gitu. Oke. Baik. Pendengar serta pemirsa dimanapun berada, saya harus akhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa dengan sosok-sosok komunitas lainnya di Ngobras yang menginspirasi kita. Ada Isa dan juga Ishak dengan
2: relawan Gesit sukses aksi tanpa tapi.
1: Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Mori dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan tentunya dalam khususnya di hari Minggu ini kita menghadirkan tema La Nosta Indonesia, lagu nostalgia Indonesia. Dan ini kita sudah menyediakan lagu-lagu pilihan untuk pendengar di malam hari ini yang akan membuat pendengar berasa bernostalgia. Dan tentunya ingin bergabung silakan di 082133339440. Dan penelpon pertama kita kali ini datang dari Bunda Sophia Saat. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya Bunda?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu
0: nostalgia Indonesia.
1: Lagu nostalgia.
0: Ya, baik. Ya. Bunda udah siap nih untuk pilih lagu untuk malam hari ini nih. Ada lagunya Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Singkong dan Keju, Ari Wibowo, Biarku Sendiri, Betaria Sonata, Bayang-Bayang Dirimu, Robi NS, Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak. Yang mana nih Bunda?
1: Apa tadi yang ketiga?
0: Biarku Sendiri, Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata.
0: Baik, lagunya mau disiapkan. Untuk siapa lagunya Bunda?
1: Oh iya, lagunya pertama buat Ina Kristalara di Moncolo Emaros. Kemudian ada Pak Arjuna di Baruga 2. Kemudian ada Pak Haji Saleh, ada Pak Fajar juga, ada Tantri di Pare-Pare. Lalu kemudian ada Pak Bobby bersama Pak Hendro. Baik. Asri di Wotu, Tita di Sabang, Tinta di MU, Ahmad Yani Tasmu bersama Nur Mina M. Nur, ada Rosdiana Yasin, Sansia Maesar, Wahida Martawati, kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, Pak Abdullah Sewan juga, Rustan Prahara, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, selamat tidur istirahat. Tuh Pak Mori, lanjut tugasnya.
0: Makasih. Baik.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih ke line telepon yang bergabung nih. Kira-kira di ujung telepon sana kita sudah ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Lagu nostalgia Mori.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
2: Dengan Bobby.
0: Pak Bobby di Polman. Baik Pak Bobby, gimana kabarnya Pak Bobby?
2: Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Mori sendiri? Gimana?
0: Alhamdulillah baik Pak Bobby. Pak Bobby gimana nih, mau pilih lagu apa malam ini? Ada lagunya Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan, Ari Wibowo. Oh langsung Kus Plus, oke mau siapkan lagunya untuk siapa Pak Bobby?
2: Iya. Ya, yang baru lewat tadi ada Bunda Sophie, kemudian Pak Gasewa, Pak Gapur,
0: iya,
2: ada Hanisa Hakim, kemudian Indah, Ica, Tika Yuda, Ina Arpa, terus Jana Yasir, Ina Kertalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Obading, Ayah Sari, Ahmad Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, ada Aldi Dayat, Serdi Margarita, ada Banset, ada Maya di Gorontalo, ada Huki, ada Wahidi, Bu Wahida, Bu Sumi, dan Sakir di Bone, Arga juga di Sinjai, dan semuanya tanpa terkecuali Mori. Oke, makasih Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby. Selanjutnya dengan Pak Ahmad Yani nih di Sopeng. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
3: Halo, assalamualaikum.
0: La Nosta. Lagu nostalgia Indonesia.
3: Lagu nostalgia Indonesia.
0: Baik Pak Ahmad Yani, gimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mayani mau lagu apa malam ini? Ada lagunya Singkong dan Keju Ari Wibowo.
3: Lagunya
0: Bayang-bayang Dirimu.
3: Obi Mesa.
0: Oke, Obi Mesa. Antara Benci dan Rindu. Lagunya untuk siapa, Pak?
3: Ya.
0: Pak Yani?
3: Yang baru lewat ada Bunda Sopi, ada Sri Diwoto, ada Ali Daya, ada Tika, ada Maya, di Gorontalo, ada Indah di Sopeng, ada Bunda Dewi, ada Bobby di Polmang, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, Pak Sakir, Rosdiana Yasir, Angin Rawang, Memuna Ganing, Waida Martawati, ada Nurti Marus, Bunda, ada Ati, ada Uki, ada Putri Puan Datu, ada Ama, Aulia, dan semua-semuanya. Ada Tantri sama Esti, dan semua-semuanya, Mbak Muri.
0: Terima
3: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita coba angkat dulu telepon dari Ibu Rosdiana Yasir. Halo, Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Lagu-lagu nostalgia.
0: Iya. Gimana kabarnya Ibu? Kayaknya lagi pas jawab telepon ngantuk kayaknya Ibu.
4: Ya udah nyontir ini, cuman ada kegiatan sedikit kesibukan jadi.
0: Baiklah Ibu, Rasidian Yasin mau lagu apa nih Ibu? Ada lagunya Singkong dan Keju.
4: Ikutan saja.
0: Oh, ikutan saja. Baiklah, silahkan menyapa Ibu.
4: Buat yang baru lewat, sama Tianita Semun, mau kasih catatannya juga Bunda Sopi, Bobby, terus Asri Diwatu, Pak Pajar, Pak Gapur, Pak Arpan di Selayar, ada Pak Radin juga, Mustahan, Pak Lupus, Wida Martawati, Mak Samsia Maisar, ya lagi siap-siap OTW, mau kasar besok, terus Sinta di MU, siapa lagi di Pak Arjuna, Riko, Abdul Salam, gimana kabarnya di sana di Labuan Bajo? Semoga gempanya sudah enggak ini lagi, tidak berulang lagi. Terus apa lagi di Dudi 575, Ahmad Tentasmun, Uki, Nurmina Emnur, ada Tantri, sama Hesti, ada Tika juga di Sabang, Ibu Sumi, dan sampai Dewi ada Uli Ape juga di Sinjailo sama

0: Sakir di Bone. Baik, Pak Sakir, gimana kabarnya Pak Sakir?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Pak Sakir mau lagu apa nih?
1: Gimana kabarnya?
0: Saya alhamdulillah baik, Pak.
1: Ya, semoga adik memberi sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Pak Sakir. Pak Sakir mau lagu apa ini nih? Ada lagunya Robi NS, Bayang-bayang dirimu muda mudiku.
1: Oh, bayang-bayang dirimu.
0: Bayang-bayang dirimu langsung. Oke, mau dipersiapkan. Lagunya untuk siapa, Pak? Pak Sakir?
1: Kirim salam buat Pak Janitasmu. Kemudian ada Nur Minainur, terus ada Batantri, terus ada Tika, kemudian ada Indah di Shopping, terus ada Maya di Gorontalo, kemudian ada Layasari, ada Dewi, ada Ica, kemudian ada Pandatu, sama semuanya pendengarnya Ir-Iri Makassar. Semoga sehat semua buat adik memori, semoga sehat bersehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sakir di Bone sudah bergabung. Nah, itu tadi ada beberapa pilihan-pilihan lagu dan sapa-sapaan dari pendengar yang lain. Sebelum kita lanjut lagi, kita putarkan dulu beberapa lagu untuk menemani pendengar, jadi tetap di Ruang Rindu edisi La Nostal, lagu nostalgia Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih berlangsung di Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar, tentunya masih bersama Mor yang menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar selanjutnya kita sudah ada penelpon yang bergabung lagi. Kita mulai menyapa dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bunda. Bagaimana kabarnya, Bunda?
2: Dosaku tumbus, Godot.
1: Wah, rame sekali, Bunda. Kalau malam-malam kayak gini, Bunda. Apalagi Lanosta. Pasti rame yang menelpon. Iya kan, Bunda?
2: Antri.
1: Ini berarti Bunda beruntung bisa tembus. Dede, kenapa Bunda masih bersedih, kan sudah diangkat teleponnya. Banyak sekali yang antri ini, Bunda. Bunda mau siapa, mau pilih lagu apa nih?
2: Lagu apa sih itu?
1: Ada lagu Muda Mudikus Plus untuk sebuah nama Meriam Belina antara hitam dan putih Helen Sparinga, tak mungkin
2: hitam,
1: lagi.
2: Hitam putih.
1: Antara hitam dan putih. Oke, lagunya untuk siapa, Bunda?
2: Ibu, Bunda Sophie, Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi? Indah Sopeng, Ica Ibone, siapa lagi? Tantri. Siapa lagi, Aulia Sur, Lapas, Sarayar, Rina Sarayar, siapa lagi dia, Padil, semuanya paling selamat malam.
1: Baik.
2: Pesannya buat Pak Hakimku, selamat istirahat. Buat Mori, jangan dilama-lama di cerita sama orang.
1: Terima
2: kasih, Misukum.
1: Baik, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya dengan Ibu Uki Didaya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. La Nosta.
1: Lagu nostalgia.
3: La Nosta.
1: Iya, Ibu. Iya, Ibu Uki, bagaimana kabarnya Ibu Uki?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Baik, alhamdulillah baik. Ibu Uki mau lagu apa ini? Lagu
3: Helen Sparinga.
1: Oh, Helen Sparinga. Oke, lagunya mau dipersiapkan. Untuk siapa lagunya, Bu?
3: Buat Bunda Sophie, ada Bobby, yang baru lewat, ada Andi Anissa bareng Pak Hakim, ada Indah di Sopeng, Kak Yanitas bareng Kak Nurmina, ada Nasirin Yansir bareng Aja, ada Rosdiana Yasir juga, ada Adi Hidayat, Pak Astri, ada Zul, ada Zed, Hesti, ada Mbak Tantri,
1: buat semua,
3: ada Tika, Maya, dan Ama Mahrita, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adik Mori, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uki Didaya sudah bergabung. Selanjutnya dengan Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adik Mori.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
4: Kabar baik, dari tadi ini menunggu.
1: Iya, banyak sekali yang menelpon ya Ibu ya.
4: Betul.
1: Baiklah Ibu, mau lagu apa? Ada lagunya Kus Plus Muda Mudi, Meriam Belina.
4: Muda Mudi.
1: Langsung Muda Mudi. Untuk siapa Muda Mudinya Ibu?
4: Ada deh.
1: Oke, silakan menyapa.
4: Penelpon pertama sampai Uki.
1: Oke. Lalu?
4: Buat Pondatu, Bobby, Asar di Bone,
1: baik.
4: Pak Asri di Watu, semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat yang lagi siaran. Sehat selalu, bahagia
1: Amin.
4: Selalu, murah rezeki, enteng jodoh dan
1: Amin.
4: Sukses selalu.
1: Baik, terima kasih Ibu.
4: Oke, Dek Mori, ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Kita menyapa dulu nih di line telepon kita, ada siapa nih. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
5: Dengan Arbi di Antang.
1: Pak Arbi di Antang, baik. Pak Arbi, gimana kabarnya Pak Arbi?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Pak Arbi mau lagu apa malam ini, Pak? Ada lagunya Bayang-Bayang Dirimu, Robi NS ya. Dan untuk sebuah nama Maryam Belina, Tak Mungkin Lagi, Betaria Sonata, Berita Kepada Kawan Ebit GAD.
5: Yang pertama tadi,
1: Bayang-Bayang Dirimu. Oke, mau dipersiapkan lagunya untuk siapa, Pak?
5: Ini menyapa buat Sul, Aulia, Arjuna, Miko, Denompo, Bamaya, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
5: Iya. Makasih.
1: Oke, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arbi sudah bergabung. Dan selanjutnya ini pendengar, kita angkat lagi telepon dari Bu Sinta di MU. Halo, Assalamualaikum Ibu Sinta.
6: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanesta.
1: Lagu nostalgia.
6: Lagu nostalgia.
1: Ibu Sinta, gimana kabarnya Ibu?
6: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Sinta mau lagu apa nih? Ada lagunya Untuk Sebuah Nama Maryam Belina, Tak Mungkin Lagi, Betaria Sonata, Berita. Yang mana?
6: Itu.
1: Oke, Beta. Oke, mari siapkan. Lagunya silakan menyapa Ibu.
6: Ada tadi Uki, Sumi, Pak Arjuna, Mbak Dewi, Waida Matawati, Bunda Sopi. Terus ada Kak Rosdiana Yatius, Samsia Maisar, Pak Radin, Ustagapur, Tula Arfa, terus ada Uli Apetan, Sri Ahmad Jani, Nurmina M. Nur, dan semua nih yang lagi menita, selamat istirahat, salam sehat semuanya, buat Mori juga sehat selalu, selamat pulang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta di MU sudah bergabung. Dan pendengar, ini kita yang nelpon rame banget malam ini. Tapi sebentar ya, Mori mau break dulu sejenak biar bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di La Nostal, lagu nostalgia Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam La Nostalagu Nostalgia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mohon rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
2: Asri.
1: Oh, Pak Asri di lu. Baiklah, Pak Asri. Kita langsung saja mau lagu apa, Pak Asri? Ada Meriam Belina untuk sebuah nama berita kepada kawan Ebit GAD dan tak mungkin lagi
2: berita
1: better.
2: Kepada kawan Ebit GAD.
1: Oke, lagi nyamuk dipersiapkan. Silakan menyapa Pak Asri.
2: Iya, menyapa Pak Adullah Sewang, Pak Gapur. Ada Pondat di Pinderang bersama Nur Alam, ada Upading, ada Parjuna di Malengkeri, ada Bobby di Polman, ada apalagi Naya Sari juga ya, ada Ahmad Yani Kasmun bersama Nurmina M. Nur, ada Uti Bidaya, ada Bunda Sopi, ada Nina Kestalara, Samsia Maisar, Rosidana Yasir, ada Tantri di Pare bersama Hesti, ada Arga di Sinjai, buat Tika di Sabang bersama Yuda, Palupuk Mari-Mari, buat Tante Dian Bersangduri, buat Aulia juga di sana, buat semuanya saja tanpa kecuali. Wah, ada Nurintan di Takalar bersama deh. Buat Nuri, terima kasih banyak, selalu, assalamualaikum. Oh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri.
2: Semuanya tanpa kecuali.
1: Baik, terima kasih Pak. Itu tadi dari Pak Asri di Luwu, dan ini kita berpindah ke Pare-Pare dengan Kak Esti. Halo, assalamualaikum Kak Esti.
3: Waalaikumsalam Dede Mori, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kak Esti gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baik Kak Esti, ini kita lagu mengikut saya saja ya. Silahkan langsung menyapa Kak Esti.
3: Punya Pak Asri di Wonosobo, ada Kak Uki di Daya, ada Anjanisa bareng Hakim,
1: baik,
3: ada Dina, ada Bobby di Pengar, kita di Sinjari, Ahmad Janetas membare Nurmina, ada Takri di Sinjari, ada Tika di Sabang, Bacamanya mi Dede Mori.
1: Baik.
3: Okay. Dede Mori, semoga sehat selalu bareng keluarga. Dijaki kalau pulang.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita angkat lagi teleponnya nih. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya. Halo. Dengan siapa di sana, Pak?
4: Pak Lupus di Mari-Mari.
1: Pak Lupus, baik. Pak Lupus, kita langsung menyapa saja ya Pak, biar mempersingkat waktunya.
4: Ada Asri Niwo tuh, ada Rosdiana Yasir, ada Andrea Nisa, ada Pak Budurga Sewang, ada Ubi, ada siapa itu tadi, ada Bunda Sumi, ada Dari Cinta, ada
1: buat semuanya ya Pak ya,
4: turun di bawah semuanya, ada
1: iya Pak,
4: ada Odia, ada semuanya saja.
1: Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pendengar, kita putarkan satu lagu dulu nih dari Kus Plus Muda Mudi untuk pendengar semuanya yang masih setia bersama La Nostalgia.

0: Masih berlangsung di Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar. Dan pendengar, ini kita sudah di penghujung waktu. Mori masih menunggu nih telepon dari pendengar yang ingin bergabung, tentunya di 0821-3333-9440. Kita sudah ada Pak Fajar nih. Halo, Assalamualaikum Pak Fajar.
1: Assalamualaikum Pak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Fajar, silahkan langsung menyapa saja Pak Fajar.
2: Oh iya, oh ikutan saja saya ya.
0: Baik Pak, silakan menyapa.
2: Ya, buat Ibu Sopi, buat Tika, buat Ibu Sumi, Ibu Santri di Pare, buat Miati di Maros, dan buat Indah di Sopeng, semua saja deh karena waktu sudah singkat. Selamat.
0: Baik, terima kasih Pak Fajar. Gitu dari Pak Fajar. Selanjutnya kita angkat lagi telepon dari pendengar yang lainnya nih. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
3: Gafur Muri.
0: Pak Gafur, baik Pak Gafur. Silakan menyapa Pak Gafur.
3: Kita malah lagunya kita mak.
0: Iya.
3: Pertama belas sewa. Asri di waktu.
0: Iya.
3: Pak Fajar juga yang berlewat.
0: Lalu
3: Bidaya. Krisin tadi yang new.
0: Baik Pak Gafur.
3: Arpa di Selayar.
0: Baik.
3: Arga di Sinjai. Semuanya Mbak Meri.
0: Iya.
3: Puan Datu Tawa. Masih Pemuda Tu. Assalamualaikum Meri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Pak Gafur yang sudah bergabung. Dan pendengar, berakhir sudahlah malam hari ini kita dengan lagu Nostalgia Indonesia yang menemani pendengar di malam hari ini. Dan tentunya Mori masih akan menemani pendengar dengan beberapa lagu yang akan Mori putarkan lagi, dan juga akan Mori putarkan renungan yang akan menemani istirahat pendengar menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu Mori mengucapkan minta maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di esok hari. Mori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.

0: terasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4 untuk edisi hari ini. Dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda untuk edisi hari. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, dari Graha Siar LPPR di Makassar. Saya Arfan Yusri, mengudara untuk Indonesia untuk edisi kebersamaan kita pagi ini Senin 31 Agustus 2026 dengan rangkaian program-program acara telkom siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari tentunya ya. Dan mengawali zona pagi atau zona religi satu jam kebersamaan kita, kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Haji Bahru Waru SHK dan terjemahan oleh Anissa Rizki Amalia, mengantarkan surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29 di ruang dengar Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Makassar pagi ini.
1: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda kembali pagi hari ini dalam zona religi pagi. Kita bersama di program Dialog Mutiara Pagi edisi penghujung bulan Agustus ini, tanggal 31 Agustus 2026. Bersama saya Arfan Yusri, dan setiap Senin kita membahas terkait fikih mawaris ya, yang mana kita selalu bersama dengan Bapak Dr. Anas Kiai Haji Jaludin Sunusi di ruang dengar Anda ya. Alhamdulillah beliau terhubung bersama kita pagi hari ini. Langsung saja kita menyapa beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak Kiai.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa nyimak dulu rangkaian kita pagi hari ini dalam Dialog Mutiara Pagi, khususnya membahas terkait fikih mawaris ya di ruang dengar Anda. Kiranya bila ada pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui WhatsApp atau bisa bergabung melalui line interaktif telepon di 0821 33 33 9440. Baik, untuk beberapa menit kita berikan dulu kesempatan Pak Kiai untuk menjelaskan kembali mungkin sebagai mukadimah kita ya terkait fikih mawaris ini kepada pendengar kita dimanapun berada. Tafadhal Pak Kiai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ini alal amwala qiyamalinas afiqan talahum wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahabatihi wa tabi'ina rahmatullahi wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 31 Agustus 2026, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448, kita kembali berbincang-bincang mengenai ilmu faraid atau fikih mawaris, dan berbicara tentang hakikat kebenaran untuk kita mensosialisasikan ajaran agama dalam kehidupan, agar supaya hubungan kekeluargaan mempercayai itu kebiaran dan tidak terjadi perpecahan karena persoalan hak hal itu. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada umatnya supaya diperayari ini terakhir dan diajarkan kepada orang, karena nanti ini akan dilupakan. Ini juga perkara yang salah yang disepelekan orang. Karena itu kita bersyukur bahwa hari ini semoga Allah untuk membicarakan tentang ilmu Quran atau kemaris. Saya ini pengantar kita halaman lawan yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, seperti tadi kita dengarkan bahwa persoalan harta gonogini atau ahli waris ini sering dianggap sepele begitu Pak Kiai ya. Selalu di penghujung atau di belakang nanti baru diributkan begitu ya. Nah, ini penting karena di masyarakat kita atau di lapangan begitu ya, sering terjadi chaos atau permasalahan-permasalahan yang timbul, baik itu pertikaian antara saudara dikarenakan harta gonogini atau hak waris ini yang dianggap tidak fair atau tidak adil pembagiannya. Sementara dalam Islam sudah jauh-jauh hari menetapkan bagaimana pembagian hak waris ini ya. Nah, untuk Anda kita buka line telepon bagi yang ingin bergabung. Silakan bila mana ada persoalan, mungkin pekan lalu atau pertemuan dua pekan lalu pertanyaan Anda atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan namun belum terakomodir ya. Kali ini kita buka waktunya untuk Anda bergabung di 0821-33-33-9440 untuk bersama kami ya, sama Bapak Dr. Andes K. Haji Jaludin Sunusi di ruang dengar Anda. Boleh juga melalui WhatsApp, silakan pertanyaannya mungkin bisa dikirim atau diketik seperti apa pertanyaannya ya, kemudian dari siapa di mana, bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau bisa juga gunakan line telepon WhatsApp-nya ya, bisa kita terima di sini. Nah, seperti apa mungkin yang terjadi atau mungkin ada persoalan yang saat ini tengah Anda ingin dapatkan mungkin penjelasannya seperti apa baiknya. Nah, boleh boleh digunakan line teleponnya kami ya, 0821-33-33-9440 untuk bersama kami. Dan juga akan insya Allah akan membahas persoalan atau pertanyaan Anda di waktu dan kesempatan saat ini. Nah, Pak Kiai.
3: Ya, siap. Ya.
2: Mungkin kita sembari tunggu penelpon kita yang ingin bergabung nih, sudah ada. Saya terima dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, dari siapa Pak? Di mana?
0: Ya, dari Arfah di Selayar.
2: Pak Arfah di Selayar.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Arfah di Selayar ya.
0: Iya.
2: Iya, baik. Pak Arfah mungkin ada pertanyaan seputar
0: ya
2: Fikih Mawaris ini? Ya, halo Pak Arfah. Halo. Waduh, tampaknya beliau terputus bersama kita ya. Ya, kita berikan kesempatan lagi Pak Arfah bisa bergabung lagi, mungkin karena sinyal di tempatnya ini agak jauh ya, di Selayar. Oke, bisa bergabung lagi di 0821-33-33-944 atau bisa menggunakan WhatsApp-nya kami nih, Pak Arfah di Selayar. Ya, kemudian mungkin juga bagi pendengar kita yang ada di daerah juga saat ini mungkin baru monitor, silakan kita buka kembali line teleponnya 0821-33-33-9440 untuk bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin bila mana ada ingin pencerahan boleh bergabung ya. Oke, sudah ada tampaknya kembali, mudah-mudahan Pak Arfah bisa gabung lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, dari siapa Pak, di mana?
4: Dengan Abdullah di Bone.
2: Pak Abdullah di Bone?
4: Iya.
2: Oke, kita bersama Pak Kiai pagi hari ini membahas terkait Fikih Mawaris. Ada yang ingin pertanyakan Pak Abdullah?
4: Ya, saya yang sering bertanyakan, seringkali terjadi tengah seperti itu, artinya masalah awak waris misalnya. Dulu ini kan istilahnya kita lebih seman dulu Bang Harapan ya. Dulu ini kan istilahnya seman dulu kan, istilahnya menyurat, istilahnya setelah hitam atas putih, cuma orang asal percaya saja. Misalnya orang mewariskan sesuatu atau menghapus sesuatu, seringkali di belakang-belakang misalnya terjadi di perselisihan misalnya. Contohnya seorang misalnya orang yang punya kedermawanan dulunya menyembah ke tanahnya untuk misalnya
2: kemaslahatan
4: umat, contohnya masjid atau sekolah, tapi sampai dilandasi dengan alas hitam di atas putih. Tapi lama kelamaan ternyata anak keturunannya
2: mengklaim
4: bahwa ini anunya ini ini
2: ngerti kita ini.
4: Halo,
2: iya yeah. Pertanyaannya seperti apa nih Pak?
4: Iya, dulu,
2: iya, pertanyaannya apa nih Pak?
4: Pertanyaannya ya, bagaimana menjaga cara jalan penyelesaian
2: penyelesaiannya ya.
4: Ada
2: sengketa seperti
4: ada
2: itu.
4: Ada maksudnya wakaf yang terjadi.
2: Klaim ya, klaim terhadap wakaf. Oke.
4: Okay. Tidak ada.
2: Siap.
4: Alhamdulillah putih. Berulang dengan klaim
2: baik.
4: Lagi.
2: Oke. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah di Bone ini, Pak Kiai ya, sudah bersama kita. Baik, kita langsung jawab mungkin. Ya, dari Pak Abdullah di Bone ini Pak Kiai, ini terkait ya kalau orang-orang dulu katanya kalau di kampungnya ini beliau sering kan biasanya orang para dermawan itu yang punya banyak tanah biasa mewakafkan ya tanahnya misalnya untuk tempat ibadah atau misalnya masjid, sekolah dan sebagainya begitu, hibah tanpa ada kekuatan legalitas begitu ya, biasanya hanya kepercayaan hitam di atas putih saja antara pihak satu dan pihak dua. Nah, berujung pada anak cucunya nanti bisa mengklaim begitu kemudian hari. Nah, untuk sengketa seperti ini seperti apa solusinya begitu Pak Kiai, dan untuk mencegahnya seperti apa kalau dalam Islam diajarkan seperti apa hukumnya nih?
3: Ya, terima kasih.
2: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah kalau kita sekarang di Indonesia sudah ada undang-undang perwakafan.
2: Undang-undang perwakafan ya?
3: Ada undang-undang perwakafan.
2: Oke.
3: Okay. Tidak harus ada bukti. Harus ada undang-undang yang dia harus ikuti aturan. Kalau tidak ada undang-undang itu memang bisa tergulat. Tapi kalau sudah sesuai dengan undang-undang itu sudah kuat.
2: Undang-undang perwakafan itu ya?
3: Begitu ya soal warisan apa semua kalau masalah pengadilan agama yang memutuskan. Jadi tidak ada masalah kalau mengalami saluran.
2: Untuk di awal ya, untuk di awal seperti itu Pak ya. Misalnya kita mau mewakafkan atau kita mendapatkan tanah wakaf, kita harus urus undang-undang perwakafannya itu di Kemenak ya.
3: Harus urus.
2: Harus diurus.
3: Kalau tidak nanti terlibat kalau tidak bukti.
2: Artinya kalau memang belum terurus itu kemudian hari boleh berarti orang menggugat ya?
3: Boleh kalau tidak ada misalnya buktinya. Karena sebenarnya itu wakaf tidak boleh diwakafkan semua.
2: Tidak boleh diwakafkan kalau semua.
3: Iya. Kalau orang mau wakafkan itu ada batasnya. Hanya maksimal 1/3. Karena selebihnya itu adalah menjadi hak ahli waris.
2: Oh, 1/3 saja maksimal ya.
3: Ahli waris menggugat dan tidak ada bukti. Tidak memenuhi syarat itu memang bisa tergugat.
2: Bisa digugat. Oh, artinya kalau sudah ada gugatan masuk ini sah-sah saja ya. Kemudian tidak bisa lagi diurus begitu, Pak Kiai?
3: Ya, kalau ada gugatan dan memang gugatannya itu memenuhi syarat bisa. Pokoknya ada orang mewakafkan dia punya harta melebihi sepertiga.
2: Melebihi sepertiga itu sudah bisa gagal istilahnya ya?
3: Ahli waris yang menentu.
2: Oh, bisa sepertiga dan saja ya?
3: Hak ahli waris pokok.
2: Oke.
3: Okay. Jadi beri hak untuk bisa mewakafkan, menyedekahkan. Tapi maksimal 1/3. Kalau melebihi itu memang dia harus bisa membuat. Apalagi kalau itu ada bukti tertulis.
2: Iya.
3: Nanti kalau bilang telah tulis, harus memenuhi persyaratan baru bisa.
2: Harus memenuhi persyaratan emang. Oke. Jadi ini pembelajaran buat kita semua juga nih ya. Bila mana
3: orang yang ngomong saja.
2: Iya, kepercayaan ya, misalnya gitu ya.
3: Iya, orang tidak bisa, harus
2: ya.
3: Harus ada bukti. Harus ada undang-undang. Kalau tidak bisa digugat dengan
2: undang-undang perwakafan ya. Jadi memang khusus untuk wakaf ini ada juga legalitasnya ya. Oke. Nah, ini yang terjadi yang rentan ya saat ini karena masih tidak ada pemahaman juga nih. Mungkin sudah berjalan dipikirnya puluhan tahun, tanah ini tanah hibah, tidak perlu digugat-gugat lagi, atau mungkin tiba-tiba kira-kira langsung ada yang permasalahkan, nah baru terungkap begitu ya, bila mana ini tidak pernah diurus dan sebagainya.
3: Karena pada dasarnya itu kan harta itu adalah yang punya hak itu ahli waris. Kalau tidak mengambil aturan mengenai melebihi, kita bisa terbunuh dan itu hasilnya. Karena dia seorang bisa mewakafkan itu hartanya, tapi itu tadi maksimalnya artinya dan harus ada bukti, ada saksi, ada surat. Kalau sekarang, kalau dulu memang jadi maka itu juga banyak persoalan menurut karena tidak ada surat-suratnya, mulai menyangkal itu.
2: Baik.
3: Meninggal juga orang yang bawa.
2: Jadi kayak pertanyaannya Pak Abdullah tadi, bila mana di perjalanan waktu anak cucu atau ahli waris mengklaim atau menggugat, selama itu memang belum terselesaikan secara legal untuk perwakafannya, sah saja ya, karena memang ada aturannya sekarang. Baik. Tapi kalau di luar sepertiga itu tidak masalah Pak Kiai ya?
3: Kalau di luar sepertiga itu boleh. Tapi itu harus ada bukti.
2: Tetapi tetap harus ada bukti dulu ya.
3: Ya, bisa. Karena yang dalam Islam itu semuanya setiap hutang-hutang saja harus dicatat.
2: Hutang saja itu harus dicatat. Apalagi dicatat sebidang kalau tanah misalnya ya.
3: Karena itu berlaku seterusnya.
2: Berlaku seterusnya, betul.
3: Kalau itu jadi aku itu juga. Itu banyak sekolah yang asal sekolah di eksekusi.
2: Iya, benar. Okay.
3: Karena itu dibuat oleh ahli warisnya. Tidak ada bukti.
2: Tidak ada bukti.
3: Masyarakat. Jadi memang kalau sekarang itu sudah beda dulu. Hanya ucapan saja itu sudah bisa.
2: Iya. Istilahnya juga mungkin dua pihak menyerahkan daya hitam di atas putih, tapi tidak kuat ya sekarang ya.
3: Itu karena tidak ada saksi
2: terhadap itu tertulis. Biasanya kasus seperti ini diselesaikan di mana Pak Kiai?
3: Ya dia kalau warisan mana waris misalnya di pengadilan agama.
2: Oh tetap di pengadilan agama, tapi menggunakan hukum tadi ya, undang-undang perwakafan ya. Baik. Mudah-mudahan Pak Abdullah bisa mengerti sedikit ya penjelasan pagi hari ini, bahwa tadi sah-sah saja itu rupanya selama itu tidak memenuhi undang-undang perwakafan yang baru gitu ya Pak Kiai tadi ya, karena sekarang sudah ada. Jadi nah ini juga benar, ini harus kita sosialisasikan, kita informasikan ke masyarakat, khususnya ini yang tadinya mengelola begitu ya Pak Kiai ya, mungkin tanah wakaf, tanah warisan yang dikelola untuk sosial.
3: Melalui warisan yang luas misalnya, ya harus ke pengadilan agama untuk mengambil bukti ahli waris. Karena yang menentukan itu penetapan ahli waris dari pengadilan agama.
2: Pengadilan agama nih semuanya ya.
3: Dia tidak ada bukti yang diproses. Mulai malah sebut mukanya akan diperiksa. Panggil saksi-saksi. Tanya betul ini ahli waris atau bukan. Yang sampai mengaku ahli waris padahal sebenarnya tidak memenuhi hak. Harus ada penetapan dari pengadilan agama itu kalau ahli waris.
2: Baik. Terima kasih Pak Abdullah di Bone sudah bergabung tadi ya. Kemudian mungkin mudah-mudahan Pak Arfa ini bisa bergabung lagi ya. Oke. Karena tadi terputus Pak Arfa di Selayar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arfa? Oh, alhamdulillah terhubung kembali. Baik, langsung pertanyaan mungkin Pak Arfa?
5: Pertanyaan tadi saya ulang.
2: Iya, terputus tadi.
5: Ada laki-laki sudah beristri. Namun dia 3 kali beristri. Istri pertama dia punya anak 2 laki-laki. Istri kedua 1 perempuan anaknya. Istri ketiga 3 perempuan. Dia punya sebidang tanah, nggak tahu berapa hektar, dan juga 3 petak sawah. bagaimana ini nanti pembagiannya Pak Kiai, apakah lebih banyak pembagiannya anak yang istri pertama atau kedua dan sebagainya. Terima kasih
2: Pak Arfa. Halo Pak Arfa.
5: Halo Abdullah.
2: Iya Pak Arfa.
5: Iya.
2: Nah ini mohon maaf ini ketiga apa istri pertama dua dan tiga ini tidak ada perceraian sebelumnya.
5: Tidak ada perceraian ya.
2: Oh artinya
5: semua itu istrinya.
2: Berjalan semua.
5: Yeah.
2: Oke okay, jadi pertama dua laki, yang kedua satu perempuan, yang ketiga tiga perempuan.
5: Yeah.
2: Baik. Tapi belum meninggal.
5: Mungkin begitu saja Pak Karvan.
2: Belum meninggal.
5: Belum meninggal ya.
2: Belum meninggal. Oke okay. Oke okay, baik. Terima kasih Pak Arfa.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa di Selayar ini. Wah menarik ini Pak Kiai ya.
3: Iya. Iya jadi kalau begitu yang menentukan itu dia harus ke pengadilan agama untuk meminta penetapan ahli waris. Karena itu akan dipanggil semua nanti betul ke dia ahli waris.
2: Wow.
3: Ya.
2: Hmm.
3: Kalau apalagi kalau banyak istri begitu.
2: Oh jadi untuk pembagiannya ini boleh langsung lebih sahnya ke
3: pengadilan agama
2: ya, mumpung masih pada hidup begitu Pak Kiai ya.
3: Jadi dia minta penetapan ahli waris.
2: Nah, yang berhak mengajukan itu siapa Pak Kiai?
3: Itu yang bersangkutan yang mengaku diri ahli waris.
2: Oh.
3: Jadi nanti disuruh mendatangkan saksi-saksi. Saya harus ikut pengadilan. Saksinya betul kah dia ahli waris? Siapa bapaknya? Apa ibunya dan sebagainya.
2: Baik, tapi kalau dari kasus ini yang dijelaskan tadi bahwa istri pertama punya anak dua laki. Nah, seperti kita ketahui dari awal kan misalnya persentase atau jatah atau mungkin pembagian itu lebih banyak kan ke laki begitu Pak. Kayak ya. Dan biasanya ya. Otomatis gitu kan, siapa anak laki yang tertua misalnya, dia menjadi waris pertama gitu ya.
3: Yang meninggal siapa Pak?
2: Belum ada yang meninggal Pak Kiai.
3: Belum ada.
2: Iya. Berarti belum bisa.
3: Belum bisa.
2: Oke.
3: Dan nanti warisan itu waris itu ada kalau sudah ada yang meninggal.
2: Sudah ada yang meninggal. Oh.
3: Jadi yang meninggal itu hartanya dihitung. Siapa ahli warisnya?
2: Tapi kalau semisal nih, andaikan si suami ini meninggal, Pak Kiai.
3: Ya.
2: Ah, kalau dari secara umum begitu melihatnya, berarti anak laki dong yang.
3: Iya.
2: Dari istri pertama ini yang berhak.
3: Jadi harta dari ayah itu berapa? Jadi harta dari ayah, kan bisa juga ada harta dari ibu.
2: Oh, yang jelasnya dihitung dulu semuanya, gitu ya?
3: Iya. Ada harta bersama, ada harta bawaan. Kalau memang memenuhi syarat harta bawaan dan harta bersama itu digabung, lalu ditetapkan tentang pembagian warisannya. Harus ada penetapan.
2: Iya. Betul. Ya. Apalagi ini dikatakan masih hidup ya. Sudah dipertanyakan seperti itu. Nah, sebaiknya
3: tidak ada warisan.
2: Belum ada warisan namanya ya.
3: Karena nanti ada warisan kalau ada meninggal.
2: Kalau ada meninggal. Oke.
3: Meninggal itulah diwarisi. Secara ke siapa diwarisnya? Berapa hartanya? Berapa bagiannya?
2: Baik. Wah,
3: kalau
2: ini.
3: Meninggal tidak ada pembagian warisan.
2: Belum ada pembagian warisan kalau belum meninggal ya. Baik, tapi Pak Arfa di Selayar, nah bila mana hal seperti ini atau belum ada yang meninggal, belum dikatakan hak waris ya, atau siapa ahli warisnya belum ya. Dan itu pun belum bisa dituntut pembagian Pak Gaya.
3: Ya, bisa karena belum meninggal.
2: Belum. Nah, jadi kalau Ani ini yang
3: milik yang punya.
2: Masih milik yang punya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Arfa di Selayar ya. Ini walaupun mungkin tadi mungkin sudah mengkhawatirkan begitu ya. Bila mana seperti apa nanti terjadi tidak diminta-minta. siapa yang menjadi ahli waris katanya dari ketiga ini. Nah, tentunya belum dikatakan warisan kalau belum ada yang meninggal ya. Dan untuk lebih adilnya, kalau mana kasusnya seperti ini, menuntutnya ke pengadilan agama agar bisa cepat dibagi secara secara sah tadinya undang-undang, secara undang-undang begitu Pak Kiai ya, pembagiannya rata ya. Karena harus dihitung rupanya semua harta peninggalan ini bersama ayah atau ibu gitu ya. Nah, itu diusut dulu semuanya.
3: Karena itu dalam Islam. Orang tua juga ahli waris kalau anaknya lagi meninggal.
2: Ya, begitu pun seperti itu ya.
3: Ibu waris oleh orang tuanya. Jadi itu timbal balik. Kalau orang tua dulu, ya berarti anak mewarisi. Tapi kalau anak duluan,
2: dia mewarisi. Kalau anak duluan dia akan mengurusi. Oke, okay. Baik. Wah, alhamdulillah dua pertanyaan pagi hari ini sudah terjawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa menginformasikan kepada kita. Kalau saya sih dapat ilmu yang baru sih, bahwa ada undang-undang perwakafan yang harus kita ketahui bersama ya, karena ini menyangkut keabsahan atau sahan mungkin apabila tanah wakaf atau hal-hal lainnya yang berkenaan dengan pemberian dan sebagainya itu ternyata masih bisa, masih ada celah hukumnya ya. Baik Pak Kiai, mudah-mudahan sehat Ki, kita berjumpa lagi nanti pekan depan ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi nih pembahasan terkait fikih mawaris di edisi Senin mendatang atau tepatnya mungkin bulan depan nih dapatnya. Oke ya. Baik, terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami berbagi ilmu dan informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Dan kita yang mendapatkan ilmunya juga ini atau yang tahu bisa paham lah terkait bagaimana penerapan hukum ya fikih waris ini di masyarakat. Baik, pendengar, terima kasih khususnya Pak Arfa di Selayar dan juga Pak Abdullah di Bone ya sudah bergabung bersama kita. Ikuti program Dialog Mutiara Pagi, pembahasan khusus fikih waris ini setiap Senin di Pro 1 RRI Makassar. Saya yang bertugas Arfani Sri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 di Makassar.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Karena kita juga dengan kesulitan yang masih kita harus mendapatkan.
3: Tapi jangan lebih banyak waktu nongkrongnya daripada waktu kerjanya.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari berita. Menyusul masuknya tunanetra pada desil 5, akurasi data menuai sorotan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja lurah dan camat yang dinilai lebih banyak nongkrong dibanding bekerja. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Menyusul masuknya tunanetra pada desil 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska melaporkan.
4: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
5: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih tidak kesehariannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
4: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
4: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
0: Buruh atensi pemerintah dalam pemutakhiran data penduduk berdasarkan desil yang ada. Berikut wawancara bersama pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan hubungan dengan data BPS yang saat ini menjadi trending di pembicaraan masyarakat Indonesia, pemberlakuan desil yang mengalami perubahan dan beberapa hal-hal lain yang akibatnya di dunia sosial itu mengalami perubahan-perubahan yang semestinya mendapatkan potensi dari bantuan pemerintah, akhirnya harus tergeser hanya karena data tersebut. Nah, bersama dengan saya saat ini Bapak Kafrawi Sainong, pengamat kebijakan publik. Halo, Assalamualaikum Bung Kafrawi.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Dani.
7: Yeah. Nah, ini kan yang jadi menarik ini karena jadi trending ya, karena kasus desil itu. Nah, sebenarnya menimbulkan banyak pertanyaan, apakah memang data BPS kali ini tidak cukup valid? Ataukah malah sebenarnya tim survei tidak sampai ke lokasi ya, sampai kemudian ada kesalahan data begitu. Seperti apa sesungguhnya yang terjadi ini, Bu Kafrawi?
8: Ya, Kak Fitri, memang apa yang terjadi di masyarakat saat ini ya dengan adanya tim yang turun ya dalam melakukan sensus ekonomi dari BPS, itu ini adalah hal yang perlu kita dukung dengan sebagai jadi untuk dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Namun ternyata sampai hari ini banyak keluhan, banyak komplain ya dari masyarakat yang menjadi harusnya bisa ditindaklanjuti secara cepat. Namun ternyata prosedur itu cukup memakan waktu dan double check yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk merubah data merubah data masyarakat yang terindikasi salah data itu juga memiliki proses yang cukup panjang dan tentu sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang tadinya harusnya mendapat pembantuan tiba-tiba karena adanya pengecekan data yang terbaru oleh sensus ekonomi oleh BPS ini, kemudian mereka ada yang khawatir akan terjadi perubahan akan menerima bantuan. Lain lagi misalnya masalah yang didapatkan bagi adik-adik kita yang mahasiswa karena dengan adanya data terbaru mungkin kemudian mereka harus berubah jadi pembayaran UKT yang cukup tinggi begitu dengan adanya pendataan yang menurut tentu masyarakat sendiri yang mengalami mereka merasa tidak seperti apa yang didata oleh petugas sensus ekonomi itu ya. Sehingga memang memang pemerintah telah menyediakan form komplain atau sarana untuk pengaduan apakah ketidaksesuaian dari hasil sensus ini, tapi kita akan melihat apakah perubahan itu bisa dilakukan dengan cepat karena tentu akan berdampak bagi ekonomi baik itu tadi saya bilang untuk penerima bantuan, untuk adik-adik kita yang bersekolah ya, dan banyak tentu yang berdampak dari ketidaksesuaian pendataan ini seperti itu.
7: Iya, kira-kira bisa diusulkan kepada pemerintah untuk kemudian melakukan identifikasi ulang terhadap data-data yang masuk. Karena kan keluhan ini bukan hanya datang dari satu orang begitu. Di Makassar juga sudah mulai menjadi topik pembicaraan karena keluhan-keluhan masyarakat yang mengalami kesalahan data tersebut. Seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan, Bung Kaprawi?
8: Ya, tentu kalau kita melihat dari sisi bagaimana memperbaiki kinerja, tentu harus dievaluasi petugas-petugas yang sesuai ekonomi ini. Ya, tentu hukuman yang paling terberat ya mereka harus dipecat dalam arti ya harus diganti karena ya pendataan itu bisa jadi mereka tidak turun secara langsung ke lapangan dan kemudian terjadi yang seperti yang banyak terjadi di bukan cuma di Makassar tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Kedua tentu perbaikan yang penting dalam hal ini form atau ruang yang dialog baik secara digital maupun secara masyarakat bisa lari ke kantor lurah atau di terdekat tentunya harus disediakan bukan hanya secara digital tapi secara manual karena ya bukan hanya masyarakat yang memiliki akses internet saja tapi kita juga harus sadar bahwa keterbatasan wilayah 3G misalnya saudara-saudara kita itu juga perlu dilayani secara khusus dalam arti tidak mesti harus dilayani secara digital tapi bisa dibuka secara manual kemudian nanti ketika sampai ke dalam kota misalnya ya tentu pemerintah dalam hal ini lingkup BPS harus memperbaiki data-data yang saat ini terjadi salah pendataan itu dan sekali lagi pendataan ini memang sangat penting dalam hal bagaimana pemerintah akan menjadikan prioritas program kerjanya untuk bagaimana membantu masyarakat tapi tentu dalam melakukan program kerja melalui pendataan awal sebagai data basis data yang akan pemerintah kerjakan beberapa tahun ke depan tentu itu juga harus tidak boleh salah data karena ketika salah itu akan tentu akan berdampak ke banyak hal tentu baik itu program baik itu kepada masyarakat sendiri dan tentu nanti apapun programnya bisa jadi tidak tepat sasaran jadinya karena ketika data itu di awal berbeda tidak benar seperti itu.
7: Iya, padahal sudah ada pengalaman ya setiap pemilihan umum selalu saja juga ada ditemukan data-data yang sudah meninggal itu yang mendapatkan kartu untuk datang memilih ya. Sudah ini harus belajar dari situ ya Bung Kaprawi ya.
8: Ya, betul. Memang pendataan ulang itu sangat pengecekan berulang atau kita biasa istilahkan double check ya itu sangat mesti karena ketika tidak dilakukan ya sama seperti kasus-kasus yang kita ini sudah cukup banyak pengalaman ya dengan ada pemilu, pemilihan umum, pilkada ya ada lagi hampir setiap tahun ada pendataan ulang baik dari sisi ekonomi dan lain-lain itu penting untuk memastikan bahwa masyarakat kita baik itu dari sisi jumlah apa kebutuhan masyarakat dan apa yang betul-betul terjadi masyarakat itu betul-betul bisa menjadi bahan data awal pemerintah untuk bagaimana memprogramnya biar bisa betul-betul menyasar masyarakat untuk menjadi tentu harapannya menjadi kesejahteraan seperti itu.
7: Baik. Terima kasih banyak wawancara singkat bersama RRI, Bung Safrawi.
8: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Repro Maros meminta Pemkab konsisten awasi aktivitas usaha guna antisipasi kemacetan di jalan raya. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Tim pengawasan Repro Kabupaten Maros meminta pemerintah daerah konsisten mengawasi aktivitas usaha di sepanjang jalan Poros Maros Makassar. Hal itu disampaikan setelah Pemkab Maros menertibkan PKL di depan Pasar Tramo yang dinilai membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Ketua Tim Pengawasan Repro Maros Andi Asmarianto mengatakan pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memetakan titik-titik yang rawan kemacetan. Repro juga meminta aktivitas usaha di sepanjang jalur utama termasuk kawasan kuliner memperhatikan ketersediaan parkir dan akses keluar masuk kendaraan.
10: Harusnya pemerintah memperhatikan semua jalur-jalur yang sebetulnya banyaknya terjadi kemacetan. Jadi pemerintah harus langsung di TKP untuk melihat kejadian tersebut, kondisi di lapangan tersebut. Jangan cuma menutup mata. Ketua Pengawas Repro Maros mendesak pemerintah agar kiranya turun di lapangan untuk antisipasi kemacetan lalu lintas. Jadi meresahkan kata masyarakat karena alur simpang balik itu terusnya lancar.
9: Pemerintah diharapkan menerapkan penataan secara konsisten sehingga pertemuan usaha tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.
0: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja lurah dan camat yang dinilai lebih banyak nongkrong dibanding bekerja. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan seluruh lurah dan camat untuk lebih aktif turun ke tengah masyarakat. Hal itu disampaikan saat ditemui di Balai Manunggal kemarin. Ditegaskan lurah dan camat memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah, sehingga harus mengetahui secara langsung kondisi serta persoalan yang dihadapi masyarakat. Dikatakan interaksi dengan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk berdiskusi dan nongkrong bersama warga untuk menggali informasi terkait kondisi lingkungan. Namun, aktivitas tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu tugas utama sebagai aparatur pemerintah.
12: Nongkrong untuk mendapatkan informasi di tengah-tengah masyarakat, iya. Tapi jangan lebih banyak waktu nongkrongnya daripada waktu kerjanya. Nah, kan ada penilaian. Penilaian itu akan sangat berdampak terhadap kinerja yang mereka lakukan. Maka dari itu saya berharap lurah itu sebagai pengendali wilayah yang ada di tingkat kelurahan. Mereka harus lebih tahu kondisi-kondisi yang ada untuk mampu memetakan apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa-apa yang menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus kita selesaikan bersama-sama. Ini kepanjangan tangannya pemerintah yang ada di wilayah sana. Lah kalau lurahnya tidak berperan aktif untuk terus turun ke masyarakat atau tidak mampu melakukan menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat, ya datang ke kita untuk saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa melakukan itu dan saya mundur dari tempat saya, itu kan lebih gentle daripada nanti kita datang baru pura-pura kerja dan sebagainya, nggak bisa seperti itu. Sehingga indikator-indikator penilaian ini harus berjalan maksimal dan harus berjalan dengan fair. Kenapa? Karena kita butuh untuk mengakselerasi pembangunan ini, lurahnya itu harus aktif di tengah-tengah masyarakat, punya kemampuan inovasi, punya kemampuan kepemimpinan dan sebagainya. Itulah
13: haknya juga.
12: Iya, ya, termasuk camat juga semua seluruh perangkatnya lah.
11: Munafri berharap seluruh perangkat pemerintahan di tingkat wilayah dapat bekerja lebih aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat, sehingga berbagai persoalan warga dapat lebih cepat dipetakan dan diselesaikan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Nasdem Sulsel gelar Bimtek Bidik Bat. Kami ulangi, membidik tambah kursi pemilu. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
13: DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan menggelar bimbingan teknik atau BIMTEK di Hotel Kelaru Makassar Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan diikuti seluruh anggota praksi DPRD Provinsi serta sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Dibuka langsung oleh Ketua DPW Nasdem Sulsel Sarudin Alrif didampingi Sekretaris DPW Partai Nasdem Rahmatika Dewi. Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel Sarudin Alrif mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas kader dan konsolidasi organisasi jelang tahapan pemilu. Targetnya menambah perolehan kursi DPRD DPRD Sulsel dari 17 menjadi 24 kursi serta kursi DPR RI dari 5 naik minimal menjadi 7 kursi.
14: Semakin banyak upgrading ilmunya, semakin sering dia berkonsolidasi, semakin sering berdiskusi, maka muncul satu ilmu baru. Yang kedua, komunikasi baru. Yang ketiga, masalah. Nah, kalau ini dilakukan, maka masalah yang muncul dalam pertemuan begini kita selesaikan. Konsolidasi yang di mana titik lemah sudah perkuatkan. Lalu ya ilmu baru yang belum didapatkan anggota kita kasih ilmu baru supaya ya tentu menghadapi konstituen, menghadapi masyarakat, ya banyak hal-hal yang masyarakat sudah ketahui. Akan perlu kita juga upgrading ilmu anggota DPRD.
13: Dia juga menegaskan akan melakukan pembersihan internal mulai tahun 2027. Kader yang terbukti tidak berjuang serius akan langsung dipecat demi menjaga integritas dan kekuatan partai.
0: Inkai Cabang Sinjai memperkuat pembinaan karate sejak dini melalui ujian kenaikan tingkat yang diikuti oleh 64 karateka. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Sebanyak 64 karateka dari 6 ranting Institut Karate Do Indonesia Inkai Cabang Sinjai mengikuti ujian kenaikan tingkat semester 2 tahun 2026 di Aula BKPSDMA Kabupaten Sinjai Sabtu 29 Agustus 2026. Ujian yang digelar setiap 6 bulan ini tidak hanya menilai pengasahan teknik bela diri, tetapi juga menjadi sarana mengukur perkembangan mental, disiplin, dan ketahanan fisik karateka. Koordinator Majelis Sabuk Hitam Inkai Sinjai Nur Hidayat menyebut, pembinaan sejak dini penting untuk membentuk karakter sekaligus menyiapkan karateka berprestasi. Menurut Nur Hidayat, karate tidak sekadar mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga melatih mental dan fisik anak agar lebih disiplin dan percaya diri. Ia juga mengajak para orang tua memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan potensi melalui olahraga karate.
16: Kita mengikuti dari tema yaitu membentuk karateka yang berintegritas, disiplin, dan mampu berprestasi di tingkat dunia. Pencapaian yang kami harapkan setelah kegiatan ini. Untuk jumlah peserta ada 64 orang. Untuk ranting yang berpartisipasi, kebetulan di Inkai Sinjai ada 6 ranting yang sementara berjalan. Setiap ranting ada perwakilan, di antaranya ranting SD103, ranting Hidayatul Haq, Lapak, kemudian ranting SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, SDIT Wahda, terakhir SMP 6, Sinjai Timur.
15: Nur Hidayat menambahkan, pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan melahirkan karateka yang mampu mengharumkan nama Inkai Sinjai dan daerah di berbagai ajang.
0: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Laporan Ahmad Aprisudin.
17: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
18: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
19: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare, kick-off-nya kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan.
18: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
17: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
18: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.
0: Perbasi Sulsel pantau 30 atlet Sulsel yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Laporan Zainal Abidin.
20: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan pembentukan tim untuk menghadapi babak Prapon mendatang. Persiapan tersebut tetap berjalan meskipun saat ini sejumlah atlet di kabupaten dan kota tengah mengusatkan perhatian pada ajang Perprov Sulsel. Sekretaris Umum Perbasi Sulsel, Wahyu Hidayat, mengakui pihaknya memang sudah mulai memantau pemain yang akan dipersiapkan untuk pembentukan tim Prapon Sulsel. Ia mengatakan Perbasi Sulsel juga telah melakukan talent scouting calon pemain sejak babak kualifikasi Perprov lalu untuk menjaring pemain-pemain potensial dan saat ini telah mengantongi 30 nama.
21: Jadi ada beberapa memang atlet yang kami sudah telescouting tuh di

0: dan Prapon.
1: Wahyu menambahkan akan kembali memantau perkembangan para pemain tersebut pada ajang Porprov mendatang sebelum dilakukan pemanggilan secara resmi. Skuad basket Prapon nanti juga akan diperkuat sejumlah pemain Sulsel yang saat ini sedang memperkuat sejumlah klub di luar Sulsel. Wahyu berharap persiapan skuad yang sudah dilaksanakan sejak jauh hari tersebut bisa menghasilkan tim basket terbaik Sulsel yang bisa mempersembahkan prestasi terbaik dalam ajang Prapon yang akan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Sulsel, kami ulangi, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: 94,4 FM Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita tinggalkan sejenak menanti sebuah jawaban dari Padi Ben yang menyapa ruang dengar Anda. Kita akan hadir dengan ragam informasi terkini di ruang dengar Anda hingga pukul 7. Kita akan awali dengan informasi perakhiran cuaca di ruang dengar Anda.
1: Informasi cuaca.
0: Baik, untuk informasi pantauan cuaca hari ini kita sudah terhubung dengan BBMKG Wilayah 4 Makassar. Ada perakirawan yang bertugas, Mas Bimo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mas Bimo.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Mas Bimo?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, nah seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini untuk pendengar Pro 1.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar RRI Pro 1 dan sobat BMKG dimanapun Anda berada, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar. Kembali lagi dengan saya, Bimo, perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar, menginformasikan kepada Anda untuk informasi perakiran cuaca berlaku hari ini, 31 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari hingga sore hari nanti diprediksi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan dalam kondisi cerah berawan. Namun untuk kondisi malam hari hingga dini hari esok pagi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara di 49 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan estimasi kecepatan 11 hingga 46 km per jam rata-rata. Terdapat peringatan dini yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat berupa kondisi angin kencang dan suhu udara terasa panas. Untuk kondisi waspada, angin kencang terjadi di wilayah Pinderang, Bulukumba, Goa, Parepare, dan Sidrap. Untuk status siaga potensi angin kencang terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, dan Kepulauan Selayar, serta dapat kami himbau dengan sangat hati-hati, khusus hari ini terdapat potensi status awas angin kencang terjadi, bisa terjadi di wilayah Maros, Jeneponto, dan Takalar dengan kecepatan hingga 50 knot. Untuk kondisi waspada udara terasa panas dapat kami sampaikan berpotensi terjadi di wilayah Luwu Utara, Wajo, Sidrap, Bone, Takalar, Makassar, Maros, Pangkep, dan Kepulauan Selayar, serta terdapat potensi status siaga untuk udara terasa panas berpotensi terjadi di wilayah Goa dan Pinderang, sehingga dapat kami himbau dan rekomendasikan khususnya untuk masyarakat di wilayah Goa dan Pinderang untuk selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas pembakaran sampah yang bisa berpotensi karena kondisi cuaca cukup berangin sehingga bisa berpotensi untuk menggerakkan bara api dan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Goa dan Pinderang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Bimo. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya di ruang dengar Anda.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Makassar pagi ini kita tiba di segmen berikutnya ya, untuk memberikan informasi di ruang dengar Anda terkait informasi media dari media portal berita online kami rri.co.id. Dari dunia internasional, kabar terupdate kami hadirkan di mana pemerintah Nepal meminta Meta dan TikTok untuk menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buat AI, hingga kode QR donasi yang palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial tersebut di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Mengutip dari Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas untuk Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, langsung bertemu dengan perwakilan kedua platform untuk meminta meningkatkan respon terhadap laporan konten yang dianggap bermasalah, ujarnya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka, tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi dan memblokir konten-konten palsu maupun gambar-gambar yang mengandung unsur kekerasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mone pagi ini.
2: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
3: Artis dari Hong Kong.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. BPBD Bone menyusun dokumen kajian resiko bencana 2026. Polres Bone ungkap 47 kasus narkoba dan amankan 55 tersangka. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Informasi pertama untuk pagi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone telah menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan dokumen kajian resiko bencana. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone telah menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana tahun 2026 digelar BPBD Kabupaten Bone di Hotel Helios Bone. Kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat perencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Bone. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin mengatakan, penyusunan kajian risiko bencana Bencana merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi ancaman, memetakan tingkat kerentanan masyarakat, serta mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Dikatakan, dokumen KRB bukan sekedar menjadi dokumen administratif atau formalitas, tetapi harus menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan yang aman, tangguh, efektif, dan berkelanjutan. Menurut Andi Akmal, melalui kajian risiko bencana yang komprehensif dapat mengetahui potensi ancaman dan kerentanan yang ada, sehingga langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan terpadu. Lanjut Andi Akmal, bencana memang tidak bisa diprediksi secara pasti, namun manusia wajib melakukan mitigasi. Olehnya itu, harus menyediakan payung sebelum hujan melalui perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang.
2: Kita bisa punya peta lengkap di mana sebenarnya spot-spot terjadi bencana, gitu. Bencana apa saja dan bagaimana kita ke depannya untuk penanggulangan, sehingga kita bisa mitigasi, kita bisa memperkecil risiko yang terjadi akibat bencana yang ada. Sekiranya tujuannya daripada kegiatan kita ini, dan kepada BPBD tentu kita berikan apresiasi dan seluruh timnya yang tidak henti-hentinya tentu mengingatkan kita semua. Dan masalah bencana ini masalah yang sesuatu yang menjadi perhatian kita semuanya, bukan hanya kerjaan daripada BPBD.
1: Wakil Bupati Bone menambahkan, ia berharap penyusunan KRB tahun 2026 menghasilkan dokumen berkualitas, berbasis data, dan sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Bone. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun strategi pengurangan risiko bencana, sekaligus memperkuat pembangunan Bone yang tangguh dan berkelanjutan.
0: Ratusan tim pelajar hingga kepala sekolah ikut bertanding dalam turnamen mini soccer Disdik Cup 1 di Kabupaten Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Sebanyak 107 tim dari jenjang SD, SMP hingga kepala sekolah meramaikan turnamen mini soccer Disdik Cup 1 yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di lapangan mini soccer Lompo. Turnamen yang menjadi bagian dari Semarak Bulan Kemerdekaan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sinjai pada Jumat malam 28 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 6 September 2026. Bupati Sinjai Ratnawati Arif menyebut, mini soccer menjadi miniatur perjuangan yang membutuhkan kekompakan, kedisiplinan, dan kerjasama yang juga harus dihadirkan di dunia pendidikan. Bupati Sinjai juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga persaudaraan selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, para kepala sekolah yang ikut bertanding harus menjadi teladan bagi para pelajar, baik di dalam maupun di luar lapangan.
4: Mulai dari anak didik sampai kepala sekolah rupanya, dan hadir 107 peserta. Ini saya kira capaian yang sangat patut diapresiasi. Anak-anak kita dari 9 kecamatan hadir membersamai dengan semangat juang dan semangat olahraga yang begitu terjaga. Kegiatan ini patut dilaksanakan secara periodik untuk membina dan membangkitkan semangat olahraga yang tentu harus terlatih.
3: Turnamen mini soccer District Cup 1 diikuti 64 tim SD, 32 tim SMP, serta 11 tim dari K3S, MKKS, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
0: Tim monitoring dan evaluasi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengunjungi kampung tertib lalu lintas Polres Boni. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Gafar.
1: Tim monitoring dan evaluasi Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengunjungi kampung tertib lalu lintas Polres Bone yang berada di perumahan Puri Graha Permai Jalan RW Hedin Sudirohusodo Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dikatakan, dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan kampung tertib lalu lintas. Menurut Sasram, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung tertib lalu lintas telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Lanjut Sasram, program kampung tertib lalu lintas menjadi salah satu langkah dalam membangun kesadaran serta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Selain itu, melalui edukasi, pembinaan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
5: Kunjungan tersebut bertujuan memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan kampung tertib lalu lintas. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung tertib lalu lintas yang telah berjalan.
1: Ditambahkan, ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Jasara Harja, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, sekaligus mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan berorientasi pada keselamatan seluruh pengguna jalan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Boni mengungkap puluhan perkara tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Boni. Kembali dilaporkan Firdaus Gafar.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap puluhan perkara tindak pidana narkotika di wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba. Kapolres Bone, AKBP Astoto Budirhamantio mengatakan, dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu Satres Narkoba Polres Bone telah mengamankan sebanyak 47 perkara narkotika. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan sebanyak 55 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Astoto mengungkapkan, polisi juga mengamankan barang bukti narkotika dalam jumlah cukup besar, yaitu barang bukti yang berhasil disita berupa kurang lebih 190 gram sabu dan 0,36 gram tembakau sintetis. Menurut Kapolres Bone, jumlah barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan masih adanya ancaman peredaran narkotika yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Dari pengungkapan tersebut, terdapat 760 jiwa dapat terselamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba.
6: Dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, Sat Reserse Narkoba Polres Bone telah mengamankan 47 perkara narkotika dengan total tersangka 55 orang dengan barang bukti kurang lebih sebanyak 190 gram sabu dan 0,36 tembakau sintetis. Dapat kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bone bahwa Sat Narkoba telah menyelamatkan sebanyak 760 jiwa yang bisa kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba.
1: Kapolres Bone menambahkan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku yang mencoba mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polres Bone. Penindakan akan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperang aktif membantu kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone menghimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Ghaffar.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas dan minim curah hujan dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di lingkungan, pemukiman, maupun lahan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Bone, Pamiluddin, mengatakan masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap berbagai hal yang dapat memicu kebakaran, seperti korsleting listrik, penggunaan kompor, hingga aktivitas yang melibatkan api terbuka. Dikatakan, terik matahari yang cukup panas dapat mempercepat peningkatan suhu pada berbagai material sehingga risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih tinggi. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah, memastikan kompor telah dimatikan setelah digunakan, serta tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Menurut Pamiluddin, langkah pencegahan menjadi upaya paling efektif untuk menekan angka kejadian kebakaran. Olehnya itu, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keselamatan lingkungan masing-masing.
7: Cuaca panas saat ini pada musim kemarau, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone agar selalu berhati-hati, selalu waspada dari hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran, baik itu di lingkungan sendiri maupun di lingkungan tetangga. Maka dari itu, tidak membakar sampah atau lahan pada sembarang tempat. Yogyanya kita selalu memeriksa kompor sebelum meninggalkan rumah dan memastikan bahwa kompor itu sudah padam sebelum kita tidur.
1: Pamiluddin mengajak warga agar segera melaporkan pada layanan darurat di 112 apabila melihat tanda-tanda kebakaran sehingga petugas dapat melakukan penanganan secara cepat dan meminimalkan kerugian. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, diharapkan angka kejadian kebakaran di Kabupaten Bone selama musim kemarau dapat ditekan serta keselamatan warga tetap terjaga.
0: Beralih ke informasi terakhir pagi ini, Inkai Cabang Sinjai perkuat pembinaan karate sejak dini melalui ujian kenaikan tingkat yang diikuti 64 karateka. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
3: Sebanyak 64 karateka dari 6 ranting Institut Karate Do Indonesia Inkai Cabang Sinjai mengikuti ujian kenaikan tingkat semester 2 tahun 2026 di Aula BKPSDMA Kabupaten Sinjai Sabtu 29 Agustus 2026. Ujian yang digelar setiap 6 bulan ini tidak hanya menilai pengasahan teknik bela diri, tetapi juga menjadi sarana mengukur perkembangan mental, disiplin, dan ketahanan fisik karateka. Koordinator Majelis Sabuk Hitam Inkai Sinjai Nur Hidayat menyebut, pembinaan sejak dini penting untuk membentuk karakter sekaligus menyiapkan karateka berprestasi. Menurut Nur Hidayat, karate tidak sekedar mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga melatih mental dan fisik anak agar lebih disiplin dan percaya diri. Ia juga mengajak para orang tua memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan potensi melalui olahraga karate.
8: Kita mengikuti dari tema, yaitu membentuk karateka yang berintegritas, disiplin, dan mampu berprestasi di tingkat dunia. Itu capaian yang kami harapkan setelah kegiatan ini. Untuk jumlah peserta ada 64 orang. Untuk ranting yang berpartisipasi, kebetulan di Inkai Sinjai ada 6 ranting yang sementara berjalan. Setiap ranting ada perwakilan, di antaranya ranting SD103, ranting Hidayatul Haq, Lapa, kemudian ranting SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, SD IT Wahda, dan terakhir SMP 6 Sinjai Timur.
3: Nur Hidayat menambahkan, Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan melahirkan karateka yang mampu mengharumkan nama Inkai Shinjai dan daerah di berbagai ajang.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

91 FM RRI Bone pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk pagi ini. Dan saat ini saya Arviani Arik masih menemani Anda di Bone Menyapa pagi, dan beberapa informasi dari rri.co.id akan kami hadirkan jelang penyampaian warta berita pagi melalui Pro 3 RRI di pukul 8 nantinya. Kemenak Bone apresiasi Suryanti tembus final MTQ Korpri Nasional. Dilansir dari rri.co.id, prestasi membanggakan ditorehkan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mar, Kabupaten Bone Suryanti dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri tingkat nasional tahun 2026. Suryanti berhasil melaju ke babak final pada cabang hafalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran kontar kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, maksud kami. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bone Haji Ahmad Yani menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Suryanti yang mampu bersaing hingga tahap akhir pada ajang keagamaan tingkat nasional 2026. Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan bahwa aparatur Kementerian Agama, khususnya penyuluh agama Islam, memiliki kemampuan dan kompetensi yang mampu bersaing di tingkat nasional. MTQ 8 Korpri Nasional 2026 resmi dibuka Menteri Agama Nasaruddin Umar di lapangan Karebosi, Kota Makassar pada Senin 24 Agustus 2026. Malam, di mana ajang tersebut dipusatkan di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, serta berlangsung hingga 30 Agustus. Suryanti, yang merupakan PNS formasi tahun 2024, menjadi salah satu peserta yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada cabang hafalan hadis Nabi Muhammad. Pada cabang tersebut, peserta tidak hanya dituntut mampu menghafal hadis, tetapi juga memahami terjemahan kandungan hikmah serta relevansinya dengan pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara. Informasi mengenai keberhasilan Suryanti menembus babak final disampaikan staf seksi Bimas Islam Kemenag Bone Siti Hajira melalui pesan WhatsApp yang diterima pada Jumat 28 Agustus 2026. Haji Ahmad Yani berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi jajaran Kemenag Bone untuk terus meningkatkan kompetensi khususnya dalam bidang keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga memberikan dukungan dan doa agar Suryanti mampu tampil maksimal pada babak final. Keberhasilan mencapai final sudah merupakan prestasi yang membanggakan, namun perjuangan masih terus dituntaskan dengan semangat dan kepercayaan diri. Prestasi Suryanti di MTQ 8 Korpri Nasional 2026 sekaligus menjadi bukti bahwa pembinaan nilai-nilai keagamaan di lingkungan ASN dapat mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berprestasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Bone beri penghargaan Purna Jamnas dan Paskibraka 2026. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Bone menggelar acara Ramatama sekaligus memberikan apresiasi bagi para Purna Jambore Nasional dan Purna Paskibraka Kabupaten Bone tahun 2026 di kawasan wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba pada Sabtu 29 Agustus kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum penghargaan atas prestasi putra-putri terbaik Bone yang sukses mengharumkan nama daerah. Para peserta tercatat telah menuntaskan tugas pada Jamnas di Perkemahan Cibubur, Jakarta pada 13-20 Agustus, serta pengibaran dan penurunan sang merah putih pada peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Bone.
Bupati Bone sekaligus Ketua Kuartir Cabang Bone Haji Andi Asman Sulaiman menyampaikan kebanggaannya atas capaian sekitar 80 generasi muda tersebut. Terlebih salah satu putri terbaik asal Bone lolos menjadi Purna Paskibraka Nasional dan bertugas langsung di Istana Negara. Dan sebagai bentuk apresiasi konkret, Pemkab Bone telah menyiapkan penghargaan khusus bagi peserta yang berhasil menembus seleksi tingkat provinsi hingga nasional. Acara yang turut dihadiri PJ Sekda Bone serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Bone ini juga menjadi ajang penyampaian pesan moral bagi para purna. Bupati mengingatkan agar kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, dan rasa percaya diri yang dibentuk selama pelatihan tidak berhenti sebatas seremonial. Andi Asman optimis gemblengan mental dan fisik yang telah dilalui dari dapat menjadi bekal hidup serta modal utama bagi para generasi muda Bone untuk menggapai cita-cita di masa depan, baik di bidang pemerintahan, TNI Polri, pendidikan maupun kewirausahaan. Tetap bersama kami pendengar pagi hari ini, kembali kami hadirkan lagu yang semoga bisa membuat Anda bersemangat untuk beraktivitas.

sahabat pendengar Budiman. Satu temang persembahan dari kelompok musik muda Pijar Raya 1989 dengan tembangnya yang bertajuk Katakan, menemani malam rindu pendengar sekalian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

91 FM RRI Bone Penyiaran, masih di Bone Menyapa Pagi, dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Satgas Karhutla Polres Sopeng selidiki kebakaran Gunung Sewu. Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Polres Sopeng turun langsung meninjau lokasi kebakaran di kawasan Gunung Sewu, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng pada Sabtu kemarin. Sebelum menuju lokasi, tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sopeng, Saharani SIP, untuk mengetahui perkembangan kondisi sekaligus memperkuat langkah penanganan di lapangan. Peninjauan dipimpin Kabag Ops Polres Sopeng Kompol Rahman SPD bersama Kasat Intelkam AKP Ahmad, Kapolsek Lalabata AKP Asep Sibli, Kasat Reskrim Ibtu Firman SH, personel Satgas Karhutla serta tim pengendalian kebakaran hutan UPTD KPH Walanae, di mana hasil pengecekan menunjukkan kebakaran mulai terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 13. Lokasi berada di kawasan hutan lindung dengan titik koordinat S042125-2 dan E111°5141. Di mana luas kawasan yang terdampak diperkirakan mencapai 18 hektar. Lokasi kebakaran menjadi perhatian karena hanya berjarak 200 meter dari lahan masyarakat. Petugas melakukan pemantauan untuk mencegah munculnya kembali titik api sekaligus mengantisipasi kemungkinan api merambat ke kebun warga. Satreskrim Polres Sopeng juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah warga yang mengetahui kejadian, salah satunya Ketua RT Lingkungan Bila, warga yang memiliki lahan tidak jauh dari kawasan kebakaran. Petugas melakukan identifikasi untuk mengetahui titik awal munculnya api, arah penyebaran, serta aktivitas yang berlangsung di sekitar lokasi. Dan hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam tahap penyidikan.

Beralih ke informasi selanjutnya, Kemenhub pantau kualitas udara di wilayah Karhutla. Dilansir dari rri.co.id, Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Restianto Pribadi mengatakan bahwa pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca hingga jarak pandang. Menurutnya pada minggu kemarin, jadi kita tidak hanya melihat hotspotnya saja, kondisi kualitas udara, sebaran asap, jarak pandang, cuaca juga terus kita pantau untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dan berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pemantauan berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan dampak asap masih perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas karhutla. Ristianto menjelaskan kondisi asap juga berdampak terhadap jarak pandang. Berdasarkan pengamatan BMKG pada 29 Agustus, jarak pandang di Palangkaraya tercatat 3 km dengan kondisi berasap. Lalu Pontianak 0,8 km berasap, Banjarmasin 0,5 km berasap, Palembang 6 km cerah berawan, Jambi 0,8 km berasap, dan Pekanbaru 2,5 km berasap. Menurut Ristianto, data kualitas udara dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah operasi pengendalian karhutla. Pemerintah juga terus mengantisipasi potensi dampak asap terhadap aktivitas masyarakat. Kemenhub menghimbau masyarakat tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat di wilayah terdampak asap juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara. Pihaknya juga menginginkan masyarakat melihat cuaca dan jarak pandang, serta menyesuaikan aktivitas apabila kondisi lingkungan memburuk. Ristianto menegaskan hotspot yang terdeteksi satelit merupakan indikasi anomali suhu permukaan dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap perlu diverifikasi melalui ground check dan pemantauan langsung di lapangan. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program Boni Menyapa Pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pukul 8 akan kami hadirkan Warta Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 101 FM RRI Bone. Pendengar lagu dari The Massive kami kecukupkan, dan selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 menghadirkan Warta Berita Pagi.
1: Kesejahteraan rakyat bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Netizen pada wartawan di Jakarta.
3: Tanya ya, kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang. Saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya. Ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
2: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ise, bukan nak sembahyang ise, kayak alangan Juli, kayak edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, 2 menit, kayak nak tambruk, dan jana, terus.
2: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga.